Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Selamat, Yehyah Barupun, selamat Zoom, selamat pergelap, selamat apa lagi?
1: Good morning.
0: Good morning, ya.
1: Good, selamat Yehyah dah, ya.
0: Selamat Yehyah sudah.
1: Choshan.
0: Apa tu? Choshan.
1: Bahasa apa tu?
0: Mandarin.
1: Okey, apa-apa, selamat pagi buat semua rakan-rakan pendengar Rasyi FM, ya.
0: Edisi pagi kah bersama dengan Mama berdua.
1: Betul.
0: Hari Jumaat kita.
1: Iya.
0: Hari penghulu katanya. Segala hari.
1: Penghulu segala hari wayatnya.
0: Kalau kita panggil penghulu, panggil batin.
1: Oh ya. Betul juga ya, kita kampung kan.
0: Okey, jadi nombor KS 8 pagi kan sampai betul. Jam kita 12 ya. Tengah hari kita ya. Dalam 2-3 hari ini kita gembira ya sebabnya.
1: Sebab apa?
0: Kan kita gembira pasalnya dah ada Castro.
1: Betul.
0: Kita dah pakai patent, kita
1: dah
0: ada
1: dah
0: kan. Okey, baik, berada mendengar kita. Jadi segmen pagi kah bersama dengan semua Gajua Asyik daripada jam 8 ni kah. Dan kita ada lepas semua kita ada iaitu tazkirah ya. Kita ada berita dalam dialek ya. Temi ya bersama kita 9 pagi dan juga kita ada motivasi pagi pada jam 9.15 dan juga Gajo Asyik sampai jam 11. Jam 11 kita ada berita dalam Dialek Jakon, berita Gajo Asyik sampai lah ke jam ya 12 saat tengah hari kelak ya. Edisi hari kangen Jumaat untuk kawan kita 24 ya.
1: 24 kan. 24 Julai. Tapi kan orang khabar kelak ada yang tertanya siapa ya orang berdua kan.
0: Siapakah? Sila kan. Nama Muhammad Azizi.
1: Nama Haji Azizi ya. Sama terbatuk mendengar nama
0: Azizi. Azizi Ismail.
1: Okey, kalau Haji Azizi, kalau Mama lah nak cakap banyak. Yang ganteng. Yang tampan rupawan santai Romalaya.
0: Yes.
1: Iris in the house yo.
0: Santai Romalaya ya.
1: Santai Romalaya.
0: Termasuk Sabah dan Sarawak.
1: Santai tu pedal lah semua tu. Kira ke Singapura pun dia juga.
0: Ya. Itu dia. Baik, itu dia saudara Iris sama dengan kita untuk pagi kabar kawan kita. Ya, selingan untuk kawan kita lagu-lagu hiburan ya, info-info semasa menemankan semua. Dan juga pada kawan-kawan kita yang macam biasa kita nak kongsikan kan, kita punya frekuensinya.
1: Ayo kongsi ya. Mari mari ya.
0: 83 di Ulu Tembeleng Jerantut Pahang.
1: Atau koma
0: 9101 di Lembah Kelang, 3031 Lenggong Perak, 96 Melaka, dan juga Johor Utara, 96.7 Degri Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 Depang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai Kampung Gajah, Kampar, Halo, 104.7 Gunung Kledang, 101.1 Gunung Merincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. AMI TV macam biasa, ada macam biasa 706 dan juga melalui Astro 875.
1: Ya betul, dan sampai juga, kita juga ingat ya, selain daripada frekuensi-frekuensi yang ada, kajian semua boleh mendengarkan Asyik FM melalui aplikasi RTM Click. Download secara percuma, muat turun secara percuma ya. Dan betul. Selain tu, kalau kajian nak tengok secara live, boleh je masuk dalam live TikTok Asyik FM. Sekarang ni tengah ke udara juga mengikut bersama dengan kita.
0: Untuk info ke kawan kita ya, yang mau turun ya sepanjang Piala Dunia berlangsung itu ya, artinya pelik ya, dia mau turun 10.7 ya. Kurang kita 10 juta ke atas.
1: Betul.
0: Yang mau turun baru-baru ika. Tapi kepada kawan kita jangan pula delete pula.
1: Jangan delete mulut. Sebab lepas ke ada pula apa sukan apa Commonwealth.
0: Di Glasgow.
1: Dan semua jangan delete. Okey, sebab benda tu banyak lagi boleh ditengok selepas ni, banyak lagi.
0: Betul. Oh, macam lagi ya, segmen ataupun yang menarik sepertinya daripada RTM ya, melibatkan sukan dan juga hiburan bersama dengan Esmo.
1: Ya,
0: baik,
1: benar.
0: Jadi untuk DC bersama dengan Momoh 4 jam mereka menemankan Esmo pada 10 pagi kabar kawan kita. Kalau Esmo ada sebarang info berita, anda kongsikan bersama dengan Momoh, WhatsApp saja ke 013-315-1600 ya. Kalau Esmo sebarang ada info lah, info berita, info mungkin aktiviti dan program kampung je semua, info trafik ya, boleh dikongsikan bersama dengan Momo. Okey.
1: Alright.
0: Jadi Gajo Asyik.

0: ada bunyi-bunyi semelai sikit.
1: Ay.
0: Mega mar, rumah biru.
1: Aja suka makan budu ya.
0: Suka kalau campur ikan bakar memang budu lah pilihan dia.
1: Mantap lah. Jadi ayah kau kita. Sabar belum tengah hari lagi.
0: Belum lagi aduh. Baru sarapan tadi.
1: Baru sarapannya. Tapi ialah budu dia ada kenal sama di Kelantan ya.
0: Punya
1: ya,
0: Kelantan.
1: Kelantan ya, dia bukan Terengganu kan. Dia Kelantan kan. Jadi ialah sekarang kat mana boleh dapat kan.
0: Betul. Tapi, sekarang ni dah senang dah.
1: Kan? Beli je.
0: Dalam botol banyak kan. Nak cari susah dah. Kalau dulu mungkin kalau nak makan budu kena pergi ke Kelantan. Masa ikan pak payah rangin. Air cuma kena ni je dah beli di kedai je. Banyak dah zaman ni.
1: Picit meladah ya.
0: Iya, betul. Okey, kita biarkan pasal budu. Sebenarnya kita ingin Arika ada topik sebenarnya.
1: Topik kita apa ni untuk Arika?
0: Topik kita sebenarnya tapi kita tak nak bincang lah. Sekarang kita cuma bagi tahu tajuk aja lah ya.
1: Tajuk dia tadi.
0: Mana tahu ada rakan-rakan yang nak berkongsi apa cerita berkaitan dengan topik kita.
1: Betul.
0: Boleh kongsikan kejap lagi dekat akaun Facebook Asyik ataupun terus ke talian WhatsApp Asyik FM. Macam mana ni talian WhatsApp
1: ataupun komen kat sini pun boleh.
0: Komen dekat TikTok pun boleh ya. Jadi topik untuk kita pagi ini apabila dapat gaji, apakah di antara perkara utama yang anda akan buat? Okey,
1: bayar hutang.
0: Itu
1: nanti ya.
0: Mungkin kita ingin demo mungkin buat dia hutang kan.
1: Okey. Kita free of hutang.
0: Ya, free of hutang. Itu topik kita untuk pagi ni lah ya. Kok rakan-rakan pendengar nak kongsi. Tapi pagi ni sebelum tu izinkan kok untuk berkongsi berkaitan dengan cuaca semasa dulu.
1: Cuaca
0: cuaca sekarang ni lah. Mungkin ada kat kawasan-kawasan kita, kawasan kawan-kawan kita, kawasan pendengar kita sekarang ni hujan.
1: Hujan.
0: Antaranya info yang aku dapat dari Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir yang dikeluarkan pukul 6 pagi tadi sah sampai pukul 9 pagi kelak lah ya. Dan kawasan Perlis pagi ni kan.
1: Perlis.
0: Ribut petir dengan hujan lebat. Apa cerita orang Perlis? Apa tu kalau ada Kedah pula dekat Langkawi dengan Kubang Pasu habislah. Ada juga pendengar kita dekat Langkawi tu. Ada 2-3 orang.
1: Ada Langkawi.
0: Kalau Selangor dekat Kuala Langat dengan Sepang. Hai. Tak hujan kita ni.
1: Tak hujan ya?
0: Mungkin kampung orang lain lah kot. Lepas tu Negeri Sembilan dekat kawasan Port Dickson. Lepas tu Melaka pun sama. Ribut petir dengan hujan lebat untuk pagi ni. Manakala dekat Johor, dekat Tangkak dengan Muar.
1: Johor.
0: Kalau ada Sarawak dekat Miri. Kalau ada Sabah ada pendalaman. Kalau ada wilayah Persekutuan Labuan dekat semua tempat. Jadi itu dia untuk cuaca sebelah pagi inilah.
1: Sebelah pagi
0: yang
1: ni.
0: Mana hujan dekat info, tempat masing-masing.
1: Itu info sedekan ya.
0: Betul. Okay. Untuk pagi cuma ingat. Yang penting. Jangan ngalau.
1: Abang ngalau,
0: masih kena kerja lagi kacan.
1: Okey, kita ambil laluan dulu kepada tazkirah kita.
0: Okey, ingat.
1: Okey, tadi.
2: Ibrah Jakun Yashik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat. Rahimakumullah. La'ah kesemua selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah kerana dengan nikmatnya. Semoga dalam tazkirah, mulaikah kesemua mendapatkan rahmat dan keampunan Allah SWT. Tajuk tazkirah hari ini adalah bersedekah. Sesungguhnya orang-orang jantan yang bersedekah dan orang-orang tinok yang bersedekah serta hanya memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman hak yang baik, ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda pahalanya, dan kesemua pula akan berpulihi pahala yang hak mulia. Allah SWT menyatakan bahawa sesiapa yang menafkahkan sebahagian daripada hartanya dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan hendaklah menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan itu dilipat gandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Di samping itu, kesemua akan peroleh balasan yang terbaik di sisi Allah, iaitu balasan syurga. Rasulullah SAW berwayat, harta seseorang hamba hengak akan kurang kerana bersedekah. Harta yang disedekahkan bukan hengak berkurang, malah bertambah. Harta yang disedekahkan akan diberikan. La'ah menambung dengan memperbanyakkan sedekah di jalan Allah SWT. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Rabiullah berwayat, barang siapa yang mampu untuk menyimpan harta simpanannya di langit sehingga hengak dimakan oleh ulat dan hengak pula dia dapat disentuh oleh para pencuri, maka lakukanlah kerana hati seseorang bersama harta simpanannya. Maksud menyimpan harta di langit iaitu mengifatkannya di jalan Allah SWT, iaitu berubah sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Bersedekahlah pada setiap hari sebagai pelaburan akhirat kelak. Semoga kita menjadi seorang jutawan di akhirat kelak dengan ganjaran yang hak berlimpah-limpah. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Ya, itu dia. Lemon tree, ya. Oh,
1: lemon tree, ya. Pokok lemon.
0: Pokok lemon, ya.
1: Lemon tree.
0: Dia cover lah tu. Lemon tree kan. Ini daripada Jerman. Ya, Jerman band.
1: Oh, jauh ya, Haji. Cek lagu sampai ke Jerman, ya.
0: Jauh, Jerman. Walaupun Jerman tahun ni
1: kalah.
0: Piala dunia kalah. Tapi tak apa, ya.
1: Tapi tak apa.
0: Dia mungkin cuba lagi, rezeki. Ya. Tak apalah. Ya, adat bermain bola.
1: Betul lah, ada menang. Ada kalah.
0: Yang penting usaha kan, ya.
1: Benar.
0: Macam ajar rajin main bola kan. Kalau kalah rasa marah ke, Mbak?
1: Kecewa tu ada lah. Marah tu tak marah ada lah, lah, ya. Kecuali marah kat diri sendiri mungkin lah. Sebab tak dapat nak perform sehabis baik.
0: Jadi mungkin ada pendapat kawal diri kot. Menjadikan sukan ada orang wayat. Apa tu kan. Kadang-kadang kerana sukan dia mau bergaduh kan.
1: Oh, katanya. Betul. Tapi kalau mah lain kot. Sebab mah mula-mula niat nak main pun niat sekadar nak main tu untuk apa orang kata tu minat. Bukan
0: minat lah.
1: Bukan untuk jadi seorang pro player ke. Bukan.
0: Maknanya saya bermain bola tu untuk menang dan juga mengeratkan hubungan.
1: Menang tu bonus kan. Kalau kalah tu biasalah.
0: Biasalah, ya.
1: Sebab kita main ikut minat ni lain sikit. Kalau orang main sebagai kerjaya, memang mati-matian nak menang.
0: Sebab dia kerjaya kan, bezanya. Jadi sukan itu adalah untuk menyatukan.
1: Betul.
0: Jadi sukan bukan kawan kita. Mm-mm. Bukan hanya sukan, bukan hanya sihat kan badan, tetapi juga ya banyak lagi, ya. Kerana sukan, sebab sukan tu kita bersatu hati.
1: Benar.
0: Ya. Sebab masa Momo dengan Wiki terlibat di Datanan Merdeka memperhatikan orang main bola, dah campur orang daripada negara India, daripada negara Perancis masa tu, daripada Rusia. Yang ada waktu tu, itu orang macam daripada Jepun kan, dia mau
1: banyak
0: suka,
1: kan?
0: Berkongsi, ya. Yeah,
1: orang kapal menyatukan tadi kan.
0: Iya, jadi itulah kata, ya, sukan yang menyatukan kita semua. Jadi
1: betul.
0: Sukan buat semua kawan kita dan yang terlibat dalam bidang sukan juga kan, ya. Ada orang kita terlibat dalam sukan sebenarnya, ya. Jadi selamat buat kawan kita, ya. Buat betul-betul, ya, harumkan nama, ya, masyarakat orang kita khususnya. Okey. 8:00 pagi, jom kita teruskan lagi kan dengan lagu daripada Icha Eka, Togak Liu, menemankan kita.

0: Ya, itu Syahna Aslian dengan lagunya Meletup, ya. Bukan saya meletup.
1: Betul-betul meletup. Ya. Oh, ni.
0: Lagu Meletup, ya.
1: Meledak-ledak,
0: ya. Macam racun, ya. Racun. Mercun.
1: Oh, mercun. Racun.
0: Racun membunuh.
1: Oh, kalau meletup, adiklah, kan. Mercun.
0: Jangan salah, ya. Tunggu raya nanti.
1: Tercacul.
0: Macam ni kalau kita dia berdiri tegak situ.
1: Ya.
0: Yeah. Kita macam
1: yeah. Dia jam berdiri. Jam pun dah menunjukkan 8.49 minit pagi.
0: Betul. Kita ambil luluan kan dulu, ya. Kita ambil luluan kepada berita dalam Dialek Kemir. Bersama dengan rakan penyampai kita, ya.
1: DJ Zaimi, bukan?
0: Bukan.
1: Mizi. Terbalik.
0: Bang Miji katanya.
1: Tak, dia sekarang ni Salman Khan.
0: Salman Khan baru. Mizikun. Ya. Okey, baik, bagi kawan kita, jangan kemana-mana, layan Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita sedar dan percaya bahawa setiap individu itu mempunyai potensi. Potensi dengan erti kata kita dapat melakukan suatu perkara itu dengan terbaik. Oleh kerana ia merupakan satu fitrah Allah kepada kita. Tetapi apakah yang membezakan antara seseorang itu berjaya atau gagal? Memang banyak faktor yang menyebabkan seorang itu berjaya atau gagal. Tetapi salah satu faktor yang penting ialah sama ada kita dapat menggunakan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu dengan sepenuhnya. Inilah membezakan antara seorang itu gagal atau lulus. Kerana seseorang itu melakukan suatu tindakan, suatu kerja. Kalau pelajar, dia belajar. Kalau orang yang bekerja, dia melakukan pekerjaan yang disuruhnya itu. Pertama, sama ada dia melakukan secara bersungguh-sungguh. Maknanya, kesungguhan yang ada pada dirinya, sifat yang ada pada dirinya itu yang menyebabkan sama ada ia dapat menghabiskan kerja itu atau tidak. Yang kedua, kesungguhan ini ada kaitan dengan menggunakan sepenuhnya tenaga yang ada padanya. Ada orang yang buat kerja sekejap saja dia rasa penat. Hanya perasaan. Dia rasa bosan. Dia rasa tidak berminat. Ini semua perasaan-perasaan, sifat-sifat yang boleh menyebabkan seorang itu tidak dapat melaksanakan suatu perkara. Yang seterusnya, kesungguhan juga membawa maksud ia memberi tumpuan. Kerana tumpuan itu adalah penting untuk melaksanakan suatu tugas. Sama ada bidang tugas kita ataupun seorang pelajar yang belajar, tumpuan adalah penting. Tanpa tumpuan, maka semua kerja tidak akan jadi. Kalau kita bekerja, mungkin kita leka. Ya? Ataupun kita cuai. Ataupun kita hanya beromong-omong kosong saja. Kita tak melakukan dengan sepenuhnya. Dengan arti kata yang lain, kita tidak melakukan sesuatu itu dengan serius, dengan sepenuhnya. Inilah punca kegagalan antara sama ada seorang itu gagal atau seorang itu berjaya. Setiap orang mempunyai potensi yang sama. Cuma apa yang saya sebutkan tadi ialah kesungguhannya dalam melaksanakan satu tugas itu yang menyebabkan perbezaan tindakan yang lakunya. Dan seterusnya, kecuaian. Sejauh mana berlakunya kecuaian? Ini juga penting. Kecuaian itu ada kaitan dengan apa? Dengan kesungguhan bekerja. Seorang yang cuai ialah seorang yang tidak memberi tumpuan. Seorang cuai kerana ia tidak memberikan sepenuhnya hati dan jiwanya terhadap apa yang dilakukannya. Seorang pelajar mungkin mendengar radio atau menonton TV, bukunya di tangan, sudah tentu apa yang dia buat itu tidak akan berlaku. Ataupun tumpuannya dalam periksaan tidak memberi sepenuhnya, ya, terhadap apa segala tindakan yang dilakukannya. Oleh itu, maka ia akan banyak melakukan kesilapan. Dan kita kata kecuaian. Kecuaian berlaku kerana tidak ada satu tumpuannya sepenuhnya. Dan akhirnya, kecuaian juga boleh berlaku kerana kita tidak mengambil berat. Kita tidak mengulang kerja kita itu beberapa kali. Kita tidak berfikir sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Semua orang boleh buat kerja, tapi sejauh mana kita berfikir dahulu, merancang dengan sebaiknya supaya apa yang kita buat tadi akan berjaya. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu berjaya atau gagal, iaitu kesungguhan dia melakukan suatu tindakan. Oleh itu, kita lakukan suatu perkara itu dengan bersungguh-sungguh menggunakan setiap potensi yang ada pada diri kita.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, sudah, terima kasih kepada pakar motivasi kita, Dr. Ismail Mansin, kan?
3: Mencuci-cuci sekian otak kita pagi
2: ni.
3: Betul,
2: betul, betul.
3: Bukan sangat otak pendengar je, otak kita sekali kena cuci ni.
2: Betul, betul, betul. Banyak benda kena cuci, ya. Bukan hanya kita kebersihan di sudut manik, tapi nak mencuci otak pun boleh juga, ya. Jadi itu dia. Juga tadi berita pada jam 9 pagi
3: ada daripada DJ Mizi, ya. Yang neo.
2: Yang neo. Terima kasih kepada rakan penyampai kita, ya. Dan berita seterusnya kat pada jam 11 pagi kelak, ya. Okey, mau budak kembali semula dalam segmen Gahju Asyik, ya.
3: Bersama dengan kok yang handsome, yang tampan, yang rupawan, Iris.
2: Ya, ini host, yo.
3: Dan juga In the house you.
2: In the house you. Ya, peace you. Aje
3: okay, boleh ya. Juga Azizi ya pasangan kau untuk hari ini. Dan ya. Sedang tak sedang ingat dah 1 jam berlalu.
2: Betul.
3: Sekarang ya. Kita tinggal berbaki 2 jam lebih
2: lagi. 2 jam lebih ya. Macam macam pasal ya. Okey, bagi kawan kita sahabat bekerja, tengah bekerja semuanya, tengah dekat Asyik FM, bagi saya semua dia berada di kampung ataupun berada di bandar ya, tengah mendengar ataupun ya, ada mana agak kawan kita semua yang ada ya, di tengah bercuti ke kawan kita yang cuti, selamat bercuti.
3: Betul.
2: Yang mungkin kerja WFH ya, work from home pun ada juga kawan kita
3: mungkin
2: ya.
3: Mungkin ada.
2: Okey juga ya. Okey, baik juga pada kawan-kawan kita, jangan lupa untuk komen kita punya tajuk kita untuk hari ini ya.
3: Kalau gaji kenapa dulu yang kecanakan beli
2: kenapa beli ya, ataupun ada cara lain mungkin ada cara tersendiri emo mungkin asingkan emo punya duit itu. Betul. Untuk keperluan membeli barang dapur ke, keperluan apa ke, ya cuba ceritakan ya.
3: Betul.
2: Ilmu second itu.
3: Kejap lagi kucanakan korek lah berkaitan dengan topik kita ni.
2: Korek ya.
3: Ada rakan-rakan kita yang dah pun komen dekat akaun Facebook Asyik.
2: Okey.
3: Kejap lagi akan kucongsikan dengan rakan-rakan pendengar semuanya. Yang mana nak apa rasa-rasa pendapat kacan semua nak dikongsikan, boleh kongsi share-share dekat TikTok Asyik boleh, Facebook Asyik boleh.
2: Ya. Yeah.
3: Nak apa komunikasi doa pun boleh, tinggal nak telefon aja nombor Asyik lah.
2: Boleh. Semuanya boleh.
3: Semuanya boleh.
2: Segalanya di hujung jari anda.
3: Betul.
2: Okey, jom. Bisalah dengan lagunya Jogetan Baru.
3: Oh, yo. Yo. Kacau Asyik.
2: Ya, mai.

0: Ya, itu dia bersama dengan kita Wings dengan lagunya Bujang, Bujang Senang. Ya, Bujang dah lah. Bujang senang lagi.
1: Ya, dah Bujang kena jadi senang sikit. Kalau dah kahwin tak boleh nak senang-senang. Nanang ada anak. Lagi susah.
0: Itu tak jadi Bujang, jadi Bujangang. Itu tanggungjawab.
1: Betul.
0: Jadi dah menamatkan zaman Bujang.
1: Ya, ya. Maksudnya kalau dah tamat zaman Bujang tu dah bersedia lah.
0: Bersedia.
1: Memikul tanggungjawab. Mental lah semualah hanya. Kalau bergaduh kena senyum je kan?
0: Ha? Oh, Aizra belajar faham banyak ya.
1: Biar acun dia ngamuk seseorang ya.
0: Dia memang mencintai dengan orang jantan. Memang kita kena belajar apa ni, minta maaf.
1: Betul.
0: Walaupun Aji salah ke, Aji betul ke,
1: yang tetap penting, kena minta maaf.
0: Minta maaf ya. Sebabnya Aji tak akan menang kan.
1: Betul.
0: Jadi sebab itulah ya. Patut malu ada satu menang satu video kata. Kena belajar minta maaf tadi. Apa kan yang pasal lah. Minta maaf dulu dia kata. Oh, patutlah. Jadi kita dah faham ya. Okey, apapun bagaimana kalau kita tengok ke tajuk kita untuk hari ini.
1: Yes, tajuk kita hari ini ya.
0: Dapat gaji benda apa dulu Emo akan buat.
1: Betul.
0: Ya. Apa benda Emo buat kan. Kalau macam Ma, mungkin Ma akan bayar hutang lah ya, yang ada. Lepas itu Ma akan beli barang apa ni, barang dapur dulu. Lepas itu Ma bayar api dengan air. Dua benda itulah ya.
1: Kalau itu aja ya.
0: Kalau second lagi Ma akan bagi entuah second lah. Kalau ada macam balik kampung ke, Ma akan belilah barang-barang kampung. Kalau mampu nak bagi duit, Ma beli barang berdapur lah untuk orang tua.
1: Benar itulah.
0: Dah asing-asing siap dah. Macam tu lah kisahnya tu.
1: Jadi topik kita macam itulah dia cakap tadi. Bila gaji, apakah di antara perkara utama yang anda buat? Jadi antara rakan-rakan kita yang komen, kata dia, kata Zay Zuraini.
0: Zay Zuraini
1: cakap, dia kata pertama sekali bil utility dia. Bil api, bil air, bil kereta, semua segala-gala bil lah yang ada.
0: Bil
1: wifi. Lepas tu kenderaan dengan barang dapur. Tadi dia boleh kenal, lepas tu dia beri barang dapur. Yang selebihnya duit bini, kata dia.
0: Macam tu ya? Bayar.
1: Dia bagi bini dia selebihnya.
0: Sebabnya bagi bini pegang yang senang. Kelampak nanti kalau kita pegang sendiri. Abang mana? Kita punya habis dah. Habis kata dah, jadi air akan jadi banyak persoalan tu. Jadi nak menghilangkan banyak persoalan tu, bagi dia pegang.
1: Benar.
0: Nak pakai yang 20 hari ni. Cukup.
1: Kata Lin Luvia pula.
0: Lin Luvia. Ya,
1: dia kalau gaji dia save reward dulu.
0: Save
1: beli
0: reward.
1: Makanan.
0: Makanan ya.
1: Hargai diri dia.
0: Badal dulu ya.
1: Yang ni best ingat. Kalau tadi tu yang Lin Luvia dia save reward, dia beli makanan kan.
0: Yeah.
1: Ni Brory pula.
0: Brory
1: dia kata kalau dia gaji dia akan tekan beg kuning.
0: Tekan beg kuning dulu ya.
1: Dia nak shopping online.
0: Dia
1: shopping online pula.
0: Ada juga ya orang jantan Brory ni.
1: Brory tu orang jantan.
0: Dia menunggu ya. Tak sangka ada orang macam tu ya.
1: Jangan sampai tagih ya. Antara komen-komen yang dikeluarkan oleh rakan-rakan pendengar kita, ada lagi selepas ini kita akan kongsi lagi.
0: Apapun ni
1: yang rakan-rakan nak telefon ke, telefonlah sekarang. Kita berbual berkaitan dengan topik kita apa gini.
0: Boleh ya. Apa yang mau asingkan ya? Asing pak asing ya. Apa benda yang diutamakan ya?
1: Betul.
0: Barang apa yang kita utamakan dulu bila dapat gaji ya? Dapat gaji. Kalau kita jadi tokek, gaji juga ya. Tokek pun sama juga. Dia pun gaji, dia ambil daripada dia juga. Kira gaji juga kan?
1: Kira gaji juga.
0: Okey, jadi apa pun gaji ya. Kalau kita berniaga ya, kita adalah peniaga pun kita juga makan gaji ya.
1: Betul.
0: Kalau kita ada nama syarikat kita ya. Jadi kita pun makan gaji daripada nama syarikat kita.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi semualah pakai salam apa sajalah terlibat ya. Kita makan gaji juga. Jadi asingkan duit ya untuk bukan apa ya.
1: Kadang risau time sakit demam apa semua.
0: Betul ya.
1: Uang kecemasan.
0: Itu kena ada lah tu uang. Betul. Kecemasan, uang apa lagi ya?
1: Uang kebutuhan.
0: Tak ada uang menyerah nanti ya. Kita menyerah. Apapun ya. Simpanlah duit ya.
1: Betul.
0: Banyak walaupun second agency.
1: Walaupun 102 cukup dah.
0: 450 pun cukup lah. Yeah. Simpanlah kalau ada ya. Menyimpan untuk diri sendiri ya. Kita dapat guna nanti masa-masa kecemasan. Okey kan ya. Baik, jom Ayu bersama kita Cak Nak Jerai.
1: Makan apa?
0: Cak Nak Jerai.
1: Gajuk asyik.
0: Main-main.

0: Ini nama apa?
1: Nama saya Ramli, pinnya putih. Nama saya Aji, pin Satar.
0: Yang ini?
1: Nama saya Samsudin, pin Dali.
0: Kalau begitu kau bertiga ini bukan saudara, agaknya sahabat saja ya?
2: Kita sahabat sudah lama, Pak Ji.
1: Iya, Pak Ji, sejak dari dalam perut.

0: Itu Ben Laden dengan lagunya Rampung ya. Oh,
1: Rampung Ngiseng. Lagu baru juga ya. Tapi tak adalah baru sangat. Kira
0: Rampung Ngiseng semagi
1: tahun 2020 berapa tak tahu lah. Tak ingatlah.
0: Tak ingat ya. Okey, Rampung Ngiseng Mak Haji ya.
1: Apa Rampung Ngiseng Mak Haji?
0: Mak Haji.
1: Kenapa Mak Haji kan?
0: Tak ada apa Mak Haji. Okey, baik ya. 9.50 3 pagi kawan kita ya. Sama-sama kita ya dengan tetap apa ni kita punya tajuk kita.
1: Topik kita.
0: Untuk pagi ni topik kita iaitu
1: berkaitan dengan gaji. Kenapa pertama kali dulu yang akan kita utamakan setelah gaji masuk.
0: Ya, gaji masuk ya apa yang dibuatnya.
1: Kalau tadi Zai Zuraini dia cakap dia settle utility, kenderaan dengan barang dapur. Kalau Kak Lin lebih pula dia save reward dengan beli makanan. Kalau brother kita Bro Ri tekan beg kuning. Dia terus hopping. Kalau Nordin Kacip pula.
0: Kenapa
1: mesti ada Kacip dalam belakang bang?
0: Dia suka
1: kacip, mungkin Kacip Pinang.
0: Kacip Pinang. Dia memang suka Kacip Pinang.
1: Agaknya ya. Dia kata tengok duit itu untuk waktu yang lama kata dia. Kalau dia gaji dia tengok dulu duit untuk waktu yang lama. Kerana itu hanya sebentar dan ia akan menjadi kenangan yang paling indah. Dia tengok aja ya. Lepas tu tak tahu dia beli apa. Baru tu dia buang, dia bakar baru tu.
0: Hai. Ada pula gitu ya dia.
1: Lepas tu kata Guy Fairos. Kata dia biasanya settle bil-bil dulu.
0: Betul.
1: Oh, Semelai.
0: Semelai tu.
1: Haji Hon J, Semelai Semak Hon. Kata KD9 Zulkarnain pula. Dia kata bayar hutang-hutang yang dipinjam baru boleh buat belanja yang lain.
0: Bagus. Ini orang yang bertanggungjawab.
1: Betul.
0: Dalam membuat hutang dan menyelesaikan hutang.
1: Dalam buat hutang tu tak elok tu. Sampai dia menyelesaikan
0: balik. Tapi balik bagus lah. Maknanya dia orang hutang tapi dia menyelesaikan hutang dia. Ada masa kita memanglah kena berhutang.
1: Betul.
0: Kadang-kadang nak beli motor. Kadang-kadang nak cepat
1: nak
0: kan.
1: Nak beli cash tak mampu.
0: Nak beli kereta ya. Memang kita berhutang lah. Nak pikul duit dalam 1,000 kat dekat nak buka kaunter tu macam seram-seram pula rasa saya.
1: Abang kata Janah pula, dia kata Janah bayar hutang first. Dia komen kat TikTok Janah ni.
0: Baik.
1: Dia pertama kali bayar hutang kat bayar hutang first lah kata dia.
0: Hutang.
1: Okey, kalau Iris pula lah ya, Azizi dah kongsi. Rakan-rakan pendengar yang lain dah kongsi. Ini maksudnya untuk Iris ya.
0: Pria
1: yang ganteng nak berkongsi pula.
0: Seintero Melaya tadi katanya.
1: Mula-mula sekali dapat gaji, Iris akan beli barang-barang anak utama dulu. Susu, Pampers, yang paling penting.
0: Berapa kos susu sekarang ni?
1: Susu mami yang tak mahal, tak murah. Cukup RM50 dapat satu pack.
0: Satu pack boleh berapa?
1: Satu bulan biasa tiga pack. Jadi satu setengah
0: lah. Untuk susel aja.
1: Untuk pimpes.
0: Pimpes tu?
1: Satu 20 lebih. Jadi kalau tiga, mau beli tiga terus sekaligus sebulan 70 lebih.
0: Sekali lah tu.
1: Sekali atau tiga.
0: Dekat hampir satu
1: dah dua atau lebih. Lepas tu baru beli barang dapur. Lepas tu untuk hutang Ama akan simpan RM300 untuk bayar hutang. Lepas tu dah boleh enjoy dah. Baru enjoy.
0: Yalah, hutang motor kan. Okay. Dia masih lagi ya. Nantilah sabar dulu kalau kita. Dia masih lagi ride. Abang ride.
1: Kereta dah habis.
0: Kita dah bertanggung. Dia tanggung jawab dia. Dah sudah settle habis awal dah. Senang ya. Betul kalau kita ada mampu, kalau tahan hati ya, bolehlah kita tahan hati ya. Tak semestinya orang kata kalau orang kata mampu mungkin kita beli kereta terpakai boleh juga.
1: Tapi kalau berhutang tu kalau boleh pesanan aku untuk rakan-rakan pendengar ya, janganlah terlalu banyak berhutang.
0: Contoh
1: dah ambil motor. Oh, nak ambil kereta lagi nak hutang. Lepas tu nak lagi motor lagi sebiji. Dah jadi berapa? Komitmen untuk sebulan tu. Katakanlah motor RM300 sebulan, kereta RM700 sebulan, dah RM1,000. Tambah lagi motor RM1,300. Gaji dah berapa? Contoh gaji RM1,800 basic.
0: Betul.
1: Tinggal RM500. Nak pakai nak buat apa?
0: Betul. Lepas tu susahkan orang lain pula. Jadi penjamin pula. Jamin pula jadikan siapa pula? Adik-adik ke, mak bapak ke jadi penjamin pula? Sebenarnya bila disebut penjamin sebenarnya dia pak layak sebenarnya dah.
1: Betul.
0: Nah, sebab tu ya kena ada penjamin ya. Lepas jamin tu tak bayar pula hutang. Ya. Sakit pula yang penjamin pula kena cari ya. Jadi jangan buat kelaku macam tu kan ya. Biar orang kata kita sesak ya apa-apa.
1: Biar apa macam mana ya? Biar apa-apa rasa kerana macam mana? Macam mana
0: ya? Terus sangat sangat tu. Dah apa-apa kerana. Yang pentingnya ikutlah ukur apa ni baju di badan sendiri.
1: Jangan menggunakan ayat biar apa-apa asal bergaya.
0: Itu
1: sebaliknya apa tadi? Ukur baju di badan sendiri.
0: Ya betul. Lepas tu dah hutang marah pula.
1: Hari tu rasa badan ni kecil pakai baju kecil. Ya.
0: Baru betul. Ini aje baju pakai macam-macam besar guni. Badan cipulah angin gugur nak tumbang gini ya macam itulah ibaratnya. Jadi ya ilakkanlah berhutang ya. Ada perlu hutanglah tapi jangan sampai kita ambil pinjaman situ sini ya.
1: Betul.
0: Untuk dapatkan apa yang kita hajatkan ya. Okey, 9.48 dah menit aja kita ke jam 10 pagi. Ini dia Bahar dengan lagu Dak Segeres.

bercerita tentang cabaran pula. Banyak juga ya cabaran yang telah saya tempuhi sepanjang mengusahakan perniagaan kecil ini. Antara yang boleh saya kongsikan adalah pengurusan masa. Ada satu ketika saya pernah mendapat tempahan yang banyak tetapi perlu menyiapkannya dalam tempoh masa yang singkat. Dalam keadaan sebegini, saya perlu pandai menguruskan masa. Pada masa yang sama juga, saya perlu menjaga kualiti kek. Antara cabaran lain pula adalah peralatan untuk membuat kek yang terhad yang menyukarkan saya untuk mengambil tempahan yang banyak. Pesanan saya kepada anak-anak muda di luar sana yang ingin menceburi bidang perniagaan, khususnya pembuatan kek, jangan takut untuk memulakan perniagaan walaupun secara kecil-kecilan. Mulakan dengan ilmu asas, sentiasa belajar dan terbuka untuk menerima teguran. Jika anda ada minat yang mendalam, walau hanya berniaga dari rumah, tidak mustahil ia akan menjadi sumber rezeki yang berpanjangan. Asyik, asyik.

0: Ya, itu dia. Wes bersama dengan kita Abang Zaidi ya.
1: Abang Zaidi dari mana Wen?
0: Ha?
1: Orang mana Abang Zaidi?
0: Abang Zaidi? Tak ada nama aja.
1: Orang bukan orang Kelubi Ampu.
0: Bukan. Jadi kepada semua abang-abang yang bernama Zaidi ya.
1: Yang Zaidi untunglah ada nama ya, ada lagu.
0: Lama dah sebut lagi
1: Abang Zizi.
0: Panggil Gigi.
1: Gigi.
0: Abang Gigi dia kata. Kalau lagi apa?
1: Abang Riz.
0: Okey, 10.13 menit pagi bakal kawan kita.
1: Kita dah pun memasuki jam yang kedua.
0: Kedua, ya.
1: Untuk segmen pagi ni. Gajah Asyik masih lagi bersama dengan ku jam berdua Azizi dan juga Iris. Menemankan kacang semua yang tengah mendengarkan Chef yang pada waktu yang sekarang ni. Macam tu lah.
0: Kalau kucan?
1: Kalau kucan tu kami.
0: Kami ya.
1: Kita.
0: Baik. Neng ya.
1: Neng.
0: Neng tu maksudnya?
1: Neng tu yang.
0: Yang. Neng bila?
1: Neng pagi tadi.
0: Kalau macam Haji Hazar dia nong.
1: Dia nong.
0: Haji neng.
1: Neng nong.
0: Eh, macam lagu ya.
1: Lagu Wali Ben. Lagu Wali Ben ke lagu apa ya dekat Indonesia?
0: Neng nong. Baik, sebelum kita ke lagu yang seterusnya, kita pastikan pantar makanan diserang ya. Sebab disangka menghina rupanya menyanyi sebenarnya.
1: Macam mana tu, apa kisahnya tu?
0: Sebenarnya itu dia
1: macam
0: ni
1: Macam mana, mana faham.
0: Yelah, dia mungkin masa tu kalau petikan ya, seorang buat pick up warga Thailand. Dia Thailand kan, Malaysia pada macam ni. Malaysia baik-baik orangnya. Merusakkan motor pengantar makanan satu jalan ya. Denhon lah ya. Lepas tersalah menyangka masa patutnya menjerit ya, dengan orang kata pun menyumpah-nyumpah macam tu lah ya. Sedangkannya mangsa sebenarnya tengah menyanyi.
1: Salah dengar lah. Bahaya.
0: Dah kena habis motor kawan
1: kena
0: ya.
1: Kena paluk ya.
0: Sebab itulah bukan selalu kita beritahu ya, jangan ambil tindakan sendiri.
1: Betul. Tanya dulu. Siasat betul-betul.
0: Jangan tiba-tiba pukul orang tu ya.
1: Nanti
0: pasalah pun. Kita kenapa maaflah kena pukul tiba-tiba.
1: Muka pukul mah.
0: Nah, kawan tu pasalah pun ya.
1: Menyanyi.
0: Kawan tu menyanyi rupanya ya. Jadi itu sebarang pergaduhan kesilapan faham ke dekat kat mana-mana lah ya. Tanya orang kata, biarlah orang kata mencari buktinya dulu. Jangan terus-terus ambil tindakan macam kau. Ya, akhirnya kawan tempat salah pun ya. Nasib baik dia ni, orang kata motor rosak kalau dia pergi ya, pukul kawan ke apa ke ya. Tapi itu di Thailand.
1: Malaysia baik, bagus
0: kat Malaysia ni semuanya. Pak ada dia memang memang terbaik.
1: Tapi orang kata pun, kita jadikanlah satu kejadian tu sebagai pengajaran dalam hidup kita lah. Apa-apa pun kita kena tanya dulu. Jangan orang khabar tu memandai-mandai terus nak buat apa tindakan sendirilah. Apalah, kita ada jabatan yang berkuasa. Kalau betul dia salah, kita laporkan kepada ni jelah orang yang berkuasa yang sepatutnya menjalankan kerja Chan.
0: Kalau kita mahkamah sendiri baik pada apa ni,
1: payah benda polis semua ya.
0: Baik ada mahkamah lah. Kalau dah aja boleh adili orang sendiri. Jadinya ya, apapun tindakan kita ya, pastikan
1: tepat dan benar.
0: Okey, kawan-kawan, kita teruskan dengan Tarok dengan lagunya Mr. DJ kita Yel Yel Yel bersama dengan kita.

0: Gah, pasti pade.
1: Pantang larang suku kaum Semlai.
2: Ya, kalau kita buat kebun baru, contohlah bukan yang kita dah kira yang nombor 2, yang nombor 3 dalam semula itu tak apa. Ha, itu biasa. Tapi kalau kita buat kebun baru, yang hutan besar dulu kita tak usik lagi. Ha, kawasan tu tak ada orang meneroka. Jadi kita kena cari, kita boleh cari kawasan tu sebelah pagi. Petang tak boleh. Petang sangat tak boleh. Sebelah pagi hingga tengah hari. Sebab kita rasi dia, ada rasi lah. Kita panggil rasi. Kita cuci kawasan tu bersih-bersih. Daun pun tak ada situ. Apa pun tak ada. Contoh macam kita dulu nak tanam padi. Awal kita kena tanam padi. Lepas itu bolehlah kita tanam kontan lain lah. Macam sawit ke getah. Macam sekarang dulu tak ada lah. Jadi kita kena cuci bersih kawasan tu. Lepas itu daun pun tak ada. Kita bersih. Lepas tu kita cocok satu lubang dalam 2 inci paras lah. Kita cocok situ, kita cari lubang yang tempat bersih lah. Tak ada, macam tak ada daun nak jatuh situ. Lepas itu kita ukur. Kita ambil kayu tu sepanjang satu depa. Satu depa tu, kita ukur ngam-ngam satu depa tu. Lepas itu kita tiup 3 kali, kita ada baca sikit. Kita tiup, kita urut. Kayu tu kita urut 3 kali. Ha. Kita tiup, kita urut 3 kali. Lepas tu kita ukur balik. Dia mesti ada, kalau kawasan tu nak jadi tanamannya tak ada apa-apa, dia boleh 2 jari boleh panjang. Kayu tu boleh panjang. Kalau tak boleh 3 kali kita urut, kita kena tiup 7 kali. Sampai kita tengok boleh. Kalau dia tak boleh, tak boleh juga, bermakna kawasan tu tak sesuai.
3: ACFM Moyo.

0: Ya, itu dia ya, Adam dan juga Farah ya, dengan lagunya Tak Tahu Antara Dua ya.
1: Zaman-zaman album Karipap apa ni ya? Lupa dah nama.
0: Karipap?
1: Ya, album dia nama.
0: Oh, Aminat Karipap ya.
1: Nampaklah dulu lah. Kan dulu kan zaman-zaman CD.
0: Oh,
1: jadi okay, pernah lah beli bila nak dengar lagu buka CD, pasang dekat apa DVD player tu kan.
0: Betul.
1: Memang itu lah zaman-zaman tu. Zaman-zaman CD ni Adam ni meletup ni.
0: Meletup ya. Keset apa sempat keset ya?
1: Keset sempat keset zaman-zaman pakai Walkman.
0: Walkman ya.
1: Masa tu duduk dalam kebun sawit.
0: Kebun sawit ya. Pasang pusing sendiri
1: cari
0: ya.
1: Cari lain.
0: Lepas
1: panjat pokok.
0: Pasang pusing balik ya. Pusing sendiri.
1: Kalau keset dah bosan kan nak kena cari lain, panjat pokok, cari lain, dengar radio.
0: Betul juga.
1: Walkman dulu kan boleh sumat earphone. Sedap.
0: Senang budak kocek kan?
1: Budak kocek. Budak kocek besar pun dalam 4 jari, 3 jari ya.
0: Itu dia bezanya dulu. Sekarang nak jumpa
1: dulu kan,
0: nak jumpa Walkman dah.
1: Nak beli Walkman. Rajin budak tu. Kerja cari dama. Gali dama. Gali. Cukup aja
0: dama duit. Dalam tanah tu.
1: Dama dalam tanah tu cukup duit. Ajak orang tua pergi mana dah beli, nak beli Walkman.
0: Dama ya, betul.
1: Baru semangat cari dama sampai dengar lagu.
0: Tidak tahu antara dua. Tiba-tiba boleh kat belakang.
1: Makan cangkul je kan. Makan cangkul. Nampak cangkul ni.
0: Yalah, empat sedar dah bunyi dah. Tiba-tiba tengah lekut-lekutnya. Sedap dengan lagu.
1: Tak tahu gigit tangan kena gigit. Nampak cangkul ni. Lepas. Putus dua kan.
0: Kena gigit tengkuk ya. Okey. Itu ya orang kata kenangan zaman-zaman dulu ya. Bagaimana akan kita dengarkan muzik ya. Legit dan dulu lagi lah. Pakai piring hitam tu ya.
1: Pakai piring hitam tak sempat lah. Keset sempat lagi lah keset.
0: Masa sempat tengok dia pasang piring hitam.
1: Keset sempat lagi lah.
0: Keset masih sempat ya. Okey baik. Pada kawan kita ya, kita ada cerita juga ya. Hal guna semutnya sebagai hiasan pencuci mulut. Restoran 2 bintangnya. Didakwa. Guna semut sebagai hiasan pencuci mulut.
1: Dalam makanan.
0: Guna semut kan.
1: Biar betul.
0: Yalah, dia mungkin cari idea masing-masing kan. Bagaimana seorang peniaga tu dia nak tarik orang kan.
1: Betul.
0: Mungkin kedai tu tengok sama yang kita rasa sama, tapi beza kedai ni mungkin kedai ni ada benda pelik lah. Kita tengok apa yang menarik kan. Macam itulah ya. Jadi guna semut ini berlaku di Seoul, Korea Selatan.
1: Oh jauh-jauh aja ni. Cari
0: jauh,
1: berita
0: jauh-jauh
1: aja kan.
0: Jauh-jauh. Kat Malaysia pandai ni.
1: Kat Malaysia mungkin dia pakai
0: kita cuma mungkin
1: udang
0: kot. Mungkin cari idea kan. Jadi kita cubalah. Pemilik satu restoran bertaraf 2 bintang maknanya ya, Korea Selatan berdepan tindakan perlawan lepas didakwa menggunakan semut yang diimportnya. Semut import ni. Dia import pula semutnya, bukan semut negara dia.
1: Import Malaysia. Import Malaysia agaknya.
0: Ini import dari Thailand dan Amerika Syarikat agaknya. Sebagai hiasan dalam hidangan
1: Thailand
0: pencuci
1: lagi.
0: Mulut.
1: Thailand lagi.
0: Itu dia. Diimport ya. Jadi dia bukan semut itu kerengak tu bohong. Semadak ke yang letak kat pinggan bohong.
1: Betul,
0: ya.
1: Semut apa ingat? Semut di hutan kita agaknya yang besar-besar hitam tu.
0: Apa nama? Lupa nama.
1: Raja semut agaknya. Oi, tapi hutan kita semut tu besar. Kalau
0: besar
1: hutan
0: tu. Apa nama apa namanya? Nak kata-kata semadak ke?
1: Kalau
0: ini semadak kecil aja.
1: Apa nama dia tu ya yang bisa melupa ada semut.
0: Tapi
1: tu.
0: Kalau semut bisa bagi mas semadak warna hitam tu.
1: Warna
0: dia,
1: hitam.
0: Dia lubang tanah dia diamnya. Ui, dulu dengan dia tengah berjalan malam-malam bahasa kalau terpijak dia.
1: Memang bisa.
0: Balik masa bodoh kan rumah pada TV kan, pergi rumah nenek. Jadi nak pasang nak lampu buat benda bawa dengan pelita bonok tu bawa pergi ke rumah nenek kan. Tu yang terbiak semadak tu.
1: Aduh.
0: Dia punya kena gigit dengan.
1: Oh, emo panggil semadak ya.
0: Semadak.
1: Kalau mau panggil cengkiak.
0: Cengkiak ya.
1: Cengkiak.
0: Itu
1: bunyi
0: tu.
1: Oh, ada bunyi ujung-ujung ya dekat sama ya.
0: Dia dengan cengkiak lah bunyi gitulah.
1: Tapi baru ni kena gigit satu semut zaman-zaman dahulu punya.
0: Semut dulu ni bahaya ni. Ni zaman prasejarah ke apa ni?
1: Bukan, kan orang dulu kalau aje ma ada pernah terbaca tahu satu. Zaman-zaman dulu tentera ni dia mau guna semut untuk jahit luka demo.
0: Yang
1: semut
0: tu.
1: Yang boleh cabut kepala tu.
0: Kepala moncong yang tajam tu.
1: Boleh tercabut kepala kan?
0: Ya.
1: Ma baru kan macam mana dia boleh masuk dalam selipar ma? digigit luka, bukan luka lah. Digigit saja, tak ada luka. Tiba-tiba macam cabut sepak. Aduh, bisa. Tengok-tengok badan dah hilang, tinggal kepala je. Ni memang ni lah semut dia marasa.
0: Itu namanya
1: lekat ngin.
0: Dia geram kita ngin tu.
1: Masalah lekat tu kepala dia.
0: Dia sanggup berjuang sampai mati ngin tu.
1: Man jentik 3-4 kali, 4 lepas tarik aja luka terus luka, kaki ya. Man.
0: Oh, maknanya mana dia geram betul kita ngin. Tu yang tinggal kepala tu.
1: Mungkin lah.
0: Dia masalah. Sanggup orang kata dia mati, ingat dia sanggup berjuang sampai ketentuan terakhir dia.
1: Padu dia ya.
0: Padu.
1: Jadi jom kita layan dulu.
0: Lagu Amira. Amira ni kekunya joget junjungan Tok Batin.
1: Alright, jadi gaju asyik.

masuk hutan ni, pantang ni tak ada pantang. Tapi bila kita masuk hutan ni, bila kita nak pergi bermalam ke mana-mana lah, pergi bermalam, memula tempat kita, memula tempat kita nak buat apa ni, pondok ke nak buat apa ni, kita kena pasang api dulu. Supaya macam asap api tu, kita nak melibatkan tempat lain-lain. Takut ada binatang buas. Bila ada binatang buas, jadi binatang buas tu dia akan tegur ke bau asap api kita. Tu pantang kalau kita masuk hutan lah. Asyik-asyik.

0: Ya, itu dah Budak Kampung Azrin Azhar dan juga Saiful Apek dengan lagunya Budak Kampung ya, bersama dengan kita.
1: Betul. Budak Kampung samalah macam kita. Kita pun Budak Kampung. Kampung Boy.
0: Kampung Boy ya.
1: I am Kampung Boy.
0: Kampung Boy. Baik, apa khabar Kampung? Kawan kita di Kampung, apa khabar?
1: Apa khabar? Rakan-rakan yang ada dekat Kampung pada waktu sekarang ni, seronoklah hari ni. Hari Jumaat. Yang boleh balik Kampung, seronoklah. Yang habis kerja kelak.
0: Aja
1: balik
0: ni.
1: Macam mama empat balik hari ke sebab esok ada ni dekat apa stadium MSN Setiawangsa.
0: Oh, main bola ya?
1: Ya, jadi esok buat rakan-rakan pendengar yang ada area-area Selangor yang mana nak menonton kejohanan sukan orang asli peringkat negeri Selangor, boleh datang ke MSN Setiawangsa. Nak tengok Iris gelecek-gelecek esok buat gol, datang.
0: Pastikan bateri apa ni, bateri
1: bateri handset sentiasa penuh ya, sebab penuh, nak kena rekod tu.
0: Panjang nak rekod tu, berapa jam tu,
1: sebab nak dapat gol bukan senang. Kalau 10 minit 10 minit dah rakam, belum tentu satu gol dapat.
0: Baik Iris ya, macam mana pun kita nak beri luar juga berita ya pada kita pada jam 11 pagi kan. Jadi buat kawan kita jumpa balik aja jam 11.10 pagi. Kan dia bersama dengan kita Gertak Man Renyak.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakun Nikah disampaikan The High Rizal Safri. Belanjawan 2020 hendung jeda jadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Renahu ia akan meri penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dengan pembangunan negara. Wayatnya, walaupun berdepan dengan macam-macam cabaran dengan tekanan untuk masa Ika, kerajaan nampak penuh mengetepikan prinsip asas tersebut. Malahnya di panduan dalam rangka dasar dengan hala tuju pembangunan negara. Sementara itu, pelaksanaan program Desa Lestari akan destruktur semula bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan program dengan menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Nong juga Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi Berinahu. Program Nong dibuat sejak 10 tahun hak lepas itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula. Malah kandungan dengan kaedah pelaksanaannya akan diubah untuk memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen dah pun diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan dengan kesalahan pilihan raya dari 18 sampai 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Al-Zafni Ahmad Berinahu, sepanjang proses dengan kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam ada pada tahap nong baik dengan terkawal. Tambahnya, PDRM akan terus mempertingkatkan kesiapsiagaan dengan penguatkuasaan sepanjang tempoh hak berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Berinahu, penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih lagi dapat dikawal. Wayatnya, MC-MC dapat 16 aduan sejak kempen bermula, dengan 14 aduan daripadanya berkaitan dengan rangkaian telekomunikasi. Manakala 2 lagi membabitkan akaun palsu, semua aduan tengah diuruskan MC-MC. Dalam perkembangan hak lain, Datuk Seri Fahmi Fazil Berinahu, dakwaan kerajaan negeri empat mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan. Di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir de Sereman adalah empat benar. Jelasnya, berdasarkan penjelasan Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun, tindakan dah pun diambil selepas menerima aduan itu. Untuk membantu menyelesaikan pertikaian tanah yang melibatkan masyarakat orang asli di Kampung Sungai Cot, Demaran, Pahang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara mengikut kenyataan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Muhammad Kamil Abdul Munim Berinahu. Perdana Menteri akan angkat isu itu kepada perhatian Kerajaan Pahang untuk membolehkan penyelesaian dicapai secepatnya. Mengikut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan empat seharusnya diputar belitkan sampai mengelirukan orang ramai. Disebabkan tindakan itu bukan saja empat membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha untuk nyari jalan penyelesaian. Empat anda atau operasi khas dijalankan untuk mewajibkan orang ramai mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Berinahu, pemilik MyCard hanya digalakkan untuk mengemaskini maklumat. Walau sekiranya berpindah ke alamat baru non kekal dengan FI penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN juga menasihatkan orang ramai supaya empat percaya dakwaan tular. Kononnya, kerajaan memaksa semua rakyat Malaysia menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap Chan Nong belum mengemaskini maklumat.
Dalam perkembangan hak sama, Datuk Badrul Isyam menafikan dakwaan pertukaran alamat pada MyCard akan menyebabkan pusat mengundi berubah secara automatik. Sebaliknya, pemilih perlu mengemukakan permohonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk pertukaran pusat mengundi mengikut peraturan yang ditetapkan. Beliau juga menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan maklumat daripada sumber hak rasmi. Dengan empat menyebarkan spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual kepada budak-budak pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara. Empat melibatkan implikasi kewangan baru nong besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran Berenaho. Pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kepakaran dengan mekanisme penguatkuasaan hak sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi hak khusus. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Mahdani, kesejahteraan didikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, 11.13 Manor Pagi. Kita kembali semula race.
1: Masih lagi. Masih bernyawa di manor-manor kecederaan. Masih lagi diberi kesempatan untuk terus bersama dengan rakan-rakan pendengar Asyik FM.
0: Bola nampaknya ni. Masa-masa kecederaan ni.
1: Masa-masa kecederaan.
0: Okey, 11.13 Manor Pagi bagi kawan kita. Sejam lagi menemukan KS semua. Dah jua asyik menemukan KS semua. Halo, pada rakan-rakan, terima kasih yang sudi tap-tap. Yang sudi like-like kita melalui TikTok kita yang ada 3.1K ya.
1: Wah. Benar.
0: Moga macam banyak duit nanti dapat ya. Okey, sebagai lagu kehiburan bagi kawan kita yang makin kita nak mampiri ke sebelah tengah hari ya. Mampati persaudaraan TV pun dengungnya banyak beli, banyak pemakan ya. Kalau tengok kan dia TV 1 sekarang eksplorasi halal katanya ya. Kalau tengok ya apa ni makan-makan ya.
1: Makan-makan.
0: Kita ni mesti memang kaya dengan makan.
1: Betul kan. Kalau kita tengok pun berjalan ramai obesiti kan.
0: Dia berjalan sangat makan.
1: Betul.
0: Pergi pekelah. Dia buat apa kelak?
1: Makan.
0: Makan.
1: Pada kerja lain dah kita.
0: Di kedai dia pergi makan. Kan. Dia duduk diam pun dengan TV.
1: Nengunya. Makan juga.
0: Makan lagi. Gimana nampaknya apa ni Red Messi empat sehat-sehat semuanya. Semua sehat-sehat belaka ya.
1: Semua sehat-sehat ni.
0: Aduh. Dalam ni pun lah. Makan.
1: Betul.
0: Air apa ni air manis dah ambil berapa kali dah pagi ni?
1: Baru sekali
0: ya. Masuk tengah hari kelak. Ya, belum masuk petang, masuk malam ya. Tengah malam.
1: Makan lagi.
0: Jadi berapa kali manis dah?
1: Antam dah.
0: Tapi itulah pandan manis pas sedap katanya. Sebenarnya kita dah ketagih sebenarnya. Ketagih manis ya. Kalau sehari dia pakai nak manis tak boleh. Dia mesti nak kena juga ya manis. Jadi sebenarnya dia juga lah macam umpama kalau kata rokok tu begitulah juga dia ya. Dia
1: macam punya tu, ya. Wajib menggunakan dia punya ya.
0: Apa ni kesan dia lah akibat dia ya. Orang kata rokok tu bahaya. Sebenarnya gula pun bahaya.
1: Sama
0: ya.
1: Bahaya.
0: Kalau tengok orang yang kalau belau empat kawal ambil gula ya. Kata tengok orang-orang yang kena ya. Diabetes ya. Sebenarnya bahaya sama saja kan ya. Ada sekarang ni yang dah potong kaki ya. Sebab kerana dia kata ada penduduk dia memang kena yang manis saja ya.
1: Tak boleh putus agaknya.
0: Tak boleh dia kata kena pula baik ikut ada jenis-jenis air lah yang hujan nama ya. Kalau pak kena dia kata air tu sehari empat boleh ya. Kena juga ya. Dia dah ketagih ya. Sebenarnya kena emang ubah ya. Benda itu kena ubah.
1: Jangan bila, jadikan kebiasaan.
0: Bila dah biasa tu berjalan susah ya. Dia nak air ni ya. Partner air ni empat boleh kerja dia kata. Partner ni apa ni air ni fokus hilang ya. Dan akhirnya ya. Kudunglah kaki ya. Itu yang kata tu ya.
1: Kencing manis.
0: Ya akhirnya kan daripada jari kerat satu, buang dua, buang tiga, buang empat, buang lima.
1: Potong kaki.
0: Dan akhirnya ya buang daripada ya pada betis paha ya habis airnya. Jadi janganlah sampai tahap macam itu.
1: Betul.
0: Okey. Jangan hancurkan macam lagu kita kata awi kita jangan hancur ya. Jangan hancurkan ya.
1: Hati masing-masing.
0: Kawal diri ya. Okey. Moi no moi,
1: gaju asyik.

0: Ya, itu dah pernah dengar kita lagu Raim Maruf dengan lagunya Usang.
1: Usang. Oh, betul-betul lama ya lagu ya. Lagu tajuk Usang, lagu pun dah Usang.
0: Memori ya. Usang ni lebih boleh kata-katakan dia memori lah ya.
1: Okay, sekarang 11.29 menit pagi. Aku nak kongsikan sikit lah ramalan cuaca untuk sebelah petang kelak ni.
0: Petang pula. Ya,
1: kalau tadi kan pagi. Kalau untuk sebelah petang kelak ada jangkanya. Oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, dekat kawasan Semenanjung lah. Ribut petir di beberapa tempat. Dekat Perlis, iaitu wilayah Persekutuan Labuan. Apa ni? Merepek ni? Semula. Antara ramalan yang dikeluarkan.
0: Tok Pawang salah ni.
1: Salah tengok.
0: Salah jampik ke? Okey, sila.
1: Untuk kawasan Semenanjung sebelah petang kelak dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Johor. Dan juga ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Kelantan. Terengganu, Pahang, Selangor dan juga Negeri Sembilan pun sama ribut petir. Manakala Putrajaya dengan Melaka untuk sebelah petang kelak tak ada hujan lah. Itu kat Semenanjung. Lepas tu kalau dekat Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat, iaitu pedalaman dengan Sandakan. Dan hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Manakala Labuan hanya berangin. Kalau ada Sabah, Sarawak pun tak ketinggalan. Dan

0: Untuk sebelah petang cuaca dekat Sarawak kelak, ribut petir di beberapa tempat, iaitu Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tempat macam Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Mukah tak ada hujan jadi itu dialah antara cuaca untuk sebelah petang kelak lah. Sama ada di Semenanjung, ada Sabah, ada Sarawak. Itulah aku dah kongsikan untuk sebelah
1: ramalannya.
0: Ramalannya.
1: Okey, bolehlah rancang perjalanan Esmo untuk hari Ika ya.
0: Betul.
1: Okey, Mia Dikir dengan lagunya Sayangilah Daku.

0: Itulah Mia Amelia yang lagu di Baling Cintaku.
1: Mia Amelia ya. Apa nyanyi yang semakin naik di naik, waktu ya? Kini. Okay. Waktu sekarang ni lah.
0: Amin, rezeki dia lah. Naik, naik ya, rezeki dia,
1: rezeki dia. Rezeki dia, rezeki dia. Kita bilang kan?
0: Ha?
1: Kita?
0: Ah, kita
1: bila nak keluar lagu?
0: Ha?
1: Bila nak keluar lagu?
0: Ha, lagu kita ni dia lambat sekali kan. Dia memerlukan beberapa abad nak keluar. Dia bukan abad. Abad yang
1: keberapa? Main abad pun ada.
0: Kita tak tahu abad keberapa lagi.
1: Oh, mana tahu ya.
0: Tak apalah. Tunggulah tu.
1: Kalau ada rezeki kita keluar juga ya biar, lagu biar, kita.
0: Biar. Sabar, sabar, sabar.
1: Kalau lambat rezeki biarlah simpanlah apa kita simpan. Orang kata kita bagi bakat ke, terpenam tu.
0: Tak, kita bawa ke abad seterusnya.
1: Kalau hidup.
0: Tak, dia punya ada kalau ada cucu cicit nanti akan menyambung.
1: Okay.
0: Janah gelak, Janah ya. Abad ke berapa, Janah ya? Sabar, Janah ya. Okay, mana ceritakan pada kawan kita yang kenal punya awam lah ya, kesihatan mental punya awam maknya.
1: Oh, ya, betul.
0: Hari tu kita perhatikan ada yang mengeluarkan kata 40,000 ya, ada punya awam yang ada masalah inilah mental ya. Tak tahu lah mental tahap berapa ya. Tapi apapun ya, Persatuan Psikologi Malaysia ya mengesah kerajaan mencepatkan pengembalian akta psikologi hak komprehensif susulan lebih 40,000 punya awam kena pasti berisiko ada masalah kesihatan mental maknya ya. Itu diaku Presiden Profesor Madya Dr. Shazli Izzat Ghazali buat akta itu pentingnya bagi memastikan ya perkhidmatan psikologi negara Ika di Kuala Selia dengan lebih berkesan mengikut penetapan kelayakan, pendaftaran, skop amalan, standard etika, accountability serta ya cara untuk buat aduan sebenarnya. Kadang-kadang kita nak adukan kawan kita ke, macam kawan kita dia ni kaki report pula kan nanti kan. Nah, jadi macam mana tu ya? Kita tengok kawan kita dia ni mental gayanya. Ya. Jadi macam mana agak nak ambil tindakan?
1: Betul belaka ya.
0: Ya, nampak betul ya. Salah satu kalau kita nampak diri sendiri kalau dah bercakap sendiri. Ya, seorang bercakap ya itu memang dah pun mampiri ke arah mental jugalah ya. Bercakap sendiri ya ataupun dia makan nasi ke dia beza ya. Dia ada dua pinggan ke dia letak ya, ada dua pinggan ya. Daripada makan sepinggan dia letak nasi kat sebelah pula. Eh, satu pinggan cukup lah. Apa salah letak dia makan, dia letak nasi sebelah ni, dia angkat, dia letak kat pinggan sebelah lagi.
1: Haji pernah tengok ke orang macam tu?
0: Ha? Pernah.
1: Oh, you.
0: Ha, tak tahu pasal apa. Tapi dia ada memang kelaku dia begitu ya. Dan juga dia ialah kalau kita pergi ke doktor kan. Sebenarnya ialah kalau kita perhati apa yang apa yang kan pernah pergi, sebenarnya dia bukan aje tu mental tu terus gila. Sebenarnya dia ada dia ada tahap
1: dia. Dia ada stage dia.
0: Mungkin kawan kita tu mungkin di tahap pertama. Tapi dia empat pergi awal ya. Jadi dia makin teruk lah ya. Faham. Dia makan dia boleh hidup dalam juga ada tengok ya, dia hidup dalam kekotoran. Kotor.
1: Dia
0: tapi dia ada
1: dalam,
0: selesa
1: dalam
0: dia dia makan dalam pinggan yang kotor pun dia rasa bentuk normal. Dia normal. Kita pula kotornya aja ni, kenapa aja makan dalam
1: kita
0: pinggan.
1: Kita marah, kita tegur kan dia marah balik.
0: Dia marah balik. Tapi itulah ya. Jadi benda-benda macam tu kita tunggu. Tak kisahlah siapa, kawan ke, ada saudara mara kita ke, mak bapak kita ke, ya kita tunggu dia dah macam tahap macam tu.
1: Bawa dia cepat ya.
0: Bukan
1: sepatutnya lah.
0: Ada
1: jumpa
0: ada,
1: pakar psikologi.
0: Jumpa pakar betul ya. Kita ingatlah dia tamah melarat ya.
1: Betul.
0: Nanti yang melek dia pakai ya, orang pakai tangan pakai tu dia pakai ambil pinggan angkat pinggan dia makan nasi. dia angkat pinggan dia.
1: Jangan.
0: Jadi sampai tahap macam tu ya. Bantu kawan tu ya. Kalau kita ingat bantulah dia dengan cara berbeza ya. Kalau dah tenggung dah dia dah
1: teruk sangat tu.
0: Bercakap dengan pokok. Ngorat tayar kereta
1: ikat aja ya. Ikat dia hanya.
0: Orang makan durian dia makan isi, dia makan kulin.
1: Ikat ada dia kita ikat aja.
0: Ikat ya.
1: Kalau kita tekan dia melawan.
0: Dia dah pelik tu kan. Jadi itu antara benda-benda itulah ya. Okey, jadi
1: sekarang 11.40
0: sampai kena dengan tiga lagu kita bakal sampai dah hujungnya nah. Okey, apa?
1: Penghujung-hujung.
0: Dari Haji.
1: Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Aceh FM yang terus setia bersama dengan Aceh FM. Sama ada dekat frekuensi ke dekat TV, dekat Astro ataupun dalam live TikTok. Terima kasih untuk tap-tap skrinnya. Terus setia bersama dengan Aceh FM. Apa yang paling penting, jaga mata jaga hati. Jaga Aceh FM selalu di dalam hati.
0: Itu daripada Aris. Baik, tuan-tuan daripada Mah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di hari dan masa lain. Kepada kawan kita Janah, betul memang terdekat. Terima kasih dengan segala perkongsian dan juga pada rakan-rakan kita melalui tajuk kita hari kata tadi. Ya, okey. Kita jumpa lagi nangnya dari nama masa lain. Buat rona pendengar kita ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, di filanya lagunya semua dah tahu. Jadi selamat pagi ya, sampai pagi ya. Jumpa lagi di hari masa lain. Bye-bye. Bye-bye.

0: Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimati Allah sekalian, apakah yang disebut sebagai rezeki? Sebab hari ini tajuk kita ialah rezeki yang berkat. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita. Empat sebab kenapa kita kena hidup dengan rezeki yang halal, yang barakah ni. Apa dia? Yang pertama, hati semakin dekat dengan Allah dan jiwa serta hati kita merasa tenang. Tenang nak bekerja, tenang nak berkawan, tenang nak berkeluarga, tenang nak semayang, tenang nak puasa, tenang nak baca Quran, tenang nak bayar zakat, nak bersedekah. Sedangkan rezeki yang haram tu, rezeki yang tak baik, hati kita tak tenang, rasa nak marah aja, suka mengamuk, suka melawan dengan orang yang tak tentu, malas nak semayang, malas nak puasa, malas nak belajar agama. Kadang-kadang keluarga kita pun kocak-kacir. Ini semua puncak daripada rezeki yang tidak baik. Yang kedua, rezeki yang berkah ni juga, rezeki yang baik, rezeki yang halal ni menyebabkan kita mudah, senang nak memberi sedekah, nak menunaikan zakat. Tidak kedekut, pemurah dengan ibu bapa kita, pemurah dengan anak-anak kita, pemurah dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, suka tolong orang-orang susah. Tapi kalau rezeki kita tak baik, Tuhan dia pun kedekutlah nak mampu, tak hidung masin. Berkira dengan mak bapak, anak bini, adik beradik, berkira sangat. Yang ketiga, keluarga harmonis, dan dikurniakan anak-anak dan pasangan yang soleh, yang baik, yang soleha. Rumah tangga pun bahagia walaupun tak kaya, tapi hati senang. Dan yang keempat, sentiasa merasa cukup dan syukur keberkahan daripada rezeki yang berkah ni. Ada orang duduk rumah besar, kereta besar, segala-galak besar, tapi hati tak bahagia, hati tak tenang. Kenapa? Antara sebabnya ialah rezeki tidak berkah, rezeki tidak halal. Ada pun orang kadang-kadang duduk rumah kecil aja, kereta pun tak ada, tapi hidup bahagia, hati tenang, rezeki tidak berkah, kan? Sedang mendengar sekalian, mari kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah. Setakat itu aja untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

HFM pukul 12:08 tengah hari. Terima kasih rakan setugas Zizi dan juga Iris ya, yang temankan Gun Mahir bermula pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Dailin Jakun 2 pagi pada 11 pagi ini ni ya. HFM Moin Umoy, selamat ber sama dengan kami di HFM untuk seterusnya ni aku akan temankan ya dalam segmen Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang nanti untuk hari ini juga, hari Jumaat hari ini ya, 24 bulan Julai 2024/7/2026 ya, hari Jumaat penghulu segala hari dah, khabar orang tu dah berlalu satu hari lagi ya untuk kita jalankan hari kita. Jadi apapun selamat apa ni, menjalankan aktiviti dan juga dipermudah apa aja nak urusan yang tengah dibuat tu. Mungkin tengah hari ni ada santai-santai aja, dan mungkin nak bagi bila yang Muslim dah pun apa khabar untuk nak bersedia untuk ibadah sembahyang Jumaat. Kegiatan yang lain dah mula apa ni mencari tempat-tempat nak menjamu selera apa. Waktu ataupun masa rehat kan, kalau bekerja dengan wang ni biasanya sekarang ni dah rehat dah. Kalau bekerja di sektor kerajaan lah, terutama sektor swasta juga kebanyakannya sekarang ataupun gini ni dah berehat dah. Keluar makan lah, cari makan kan. Kita pun dah bawa bekal lah, apa kan, dah mula nak makan, berehat ya. Berehat daripada tugasan. Nanti pun sambung lagi, kerjanya habis mama. Kerjanya pernah habis kan. Biasa ada aja, ada dan ada lagi, ada dan ada. Itulah gunanya kapal untuk kita cek makan dan cair rezeki kita kan setiap hari. Baik, aku temankan sampai pukul 4 ya. Kita ada segmen Maihi Asyik ni dan pukul 12.30 minit tengah hari. Ini hari Jumaat, jam biasa. Kita akan ikuti slot fitrah pada pukul 12.30 minit tengah hari kelak ya. Dan sampai ke pukul satu bersama dengan berita dalam dialek Semai, dan diteruskan lagi segmen Maihi Asyik ni sampai ke pukul 2.30 minit petang. 2.30 nanti kita ikuti lagu-lagu tradisional, lagu-lagu tradisi masyarakat, akal budaya masyarakat kita. Pukul 3 petang bersama berita dalam dialek Temuan pula akan menyusul. Lepas itu diteruskan dengan segmen Maihi Asyik lagi, disambung sampai ke hujung tugasan aku jam 4 petang kelak. Aku tugas sampai 4 petang saja. Ini 4 jam ya, 12 tengah hari sampai 4 petang. Asyik FM Moin Umoy memilih kami sebagai teman setia anda. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari, selamat berehat, selamat bersantai, selamat mengamin khabar waktu. Masa untuk kita apa ni, khabar waktu wamuti khabar lagi menyegarkan badan ya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM.

0: buat elokkah tujuan EOS Makro Dunia Doa bersama pengacara Arif Muhammad buat juga ahli panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli Wem Kupas wabah tajuk Minggu Doa Enkloj rancangan Fitrah. Silakan Arif.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan untuk segmen kali ini bersama saya Arif, kita kembali dalam rancangan Fitrah yang mana disiarkan setiap hari Jumaat 12.30 minit tengah hari di Asyik FM Moy Numoy. Jadi kali ini sebenarnya kita nak berbincang seperti biasa, konsepnya mudah saja, iaitu dakwah moden. Kita santai-santai sambil kita memberi makan kepada rohani-rohani kita untuk kita berdiskusi dan juga kita berilmiah dengan isu-isu semasa. Dan untuk episod kali ini kita nak berbincang soal tujuan kita lahir ke dunia ini. Dan bersama-sama kita iaitu Ustaz Muhammad Rahimi Piramli, penolong pengarah kanan bahagian penyiaran JAKIM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey Ustaz, sehat hari ini ya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, itu suara batuk-batuk tetapi tak apa. Itu sihat.
2: Nampaklah sengau-sengau je tu.
1: Tapi tak apa Ustaz, sengau yang sihat.
2: Alhamdulillah,
1: itu yang kita mahukan. Baik Ustaz, bila kita cakap soal tujuan kita lahir ke dunia ini, banyak pastinya macam-macam kita buat. Kita kerja, cari rezeki dan sebagainya, beribadah tu pun antara yang wajib jugalah. Tetapi suka untuk kita imbau sebelum kelahiran kita. Ada yang cakap kita sebenarnya sudah bersumpah dan juga berjanji kepada Allah SWT, tetapi kita tak ingat pun apa sumpah kita, apa janji kita, sehinggalah proses kejadian manusia itu kita melalui proses peringkat yang pertama, percantuman benih ibu dan ayah kita, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi juga seketul daging dan juga tulang, sehingga kita ditiup roh oleh Allah SWT. Jadi dalam proses berkenaan, kita dilahirkan sebagai insan yang alhamdulillah yang handsome hari ini, yang cantik hari ini, yang menawan. Cuma kenapa Ustaz, untuk yang pertamanya, kenapa Allah SWT memilih kita untuk dilahirkan ke dunia hari ini sebenarnya?
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang menjadi pendengar kepada radio Asyik FM sekarang ini mendapat rahmat dan limpahan berkat dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Arif, sekarang ini kita bersama di udara, dalam erti kata mengajak dan menyeru seluruh yang mendengar untuk kita sebarkan tentang kebaikan, dan juga sebagaimana yang disebutkan tadi adalah untuk memberikan makanan pada roh kita. Dan ini satu tajuk yang menarik, Arif dan juga para pendengar, iaitu tujuan kita lahir ke dunia. Sebagaimana yang disebutkan di awalan tadi oleh Arif, iaitu berkaitan dengan perjanjian kita di alam roh. Memang kita tidak ada seorang pun yang kita boleh ingat kembali apa yang sebenarnya yang kita berjanji depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah mengkisahkan kembali, menceritakan kembali dalam Quran, dalam surah A'raf ada menyebutkan perjanjian berkaitan dengan Allah tanyakan kepada kita, aku siapa dan kamu siapa. Maka kita mengatakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku adalah hamba dan kamu adalah tentunya Tuhan. Dan kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan sembah Allah untuk selama-lamanya. Tapi bila lahir ke dunia ini, rupa-rupanya ada juga yang yang tidak, orang kata, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah melupakan perjanjian di alam roh tersebut. Tapi hakikatnya memang kita telah pun berjanji di alam roh untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita sampai ke dunia ini. Dan salah satu tujuan kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tak minta untuk dilahirkan ke dunia. Sampai kan ada satu lagu kan, bukan ku pinta lahir ke dunia, bukan ku pinta cacat begini. Kan tiba bila kita lahir ke dunia tu, jadi cacat pula, barulah kita nak kata tak pinta. Kalau kita lahir dalam keadaan tadilah yang Arif kata handsome, segak, elok, baru kita nak bersyukur. Adakah macam tu? Itulah sifatnya manusia, bila mana diberikan ujian apa satu kenikmatan, dia lupa sebenarnya untuk bersyukur atau berterima kasih dengan Allah. Tapi bila diberi kesusahan, dikatakan bahawa Allah menghinanya, kita lahir ke dunia ni adalah kita tak minta dan sebagainya. Tidak tepat sebenarnya. Sebenarnya Allah datangkan kita ke dunia ini, yang pertamanya memang kita tak minta, tapi Allah takdirkan. Itulah hakikat yang kita kena terima. Kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala di sejak azali lagi. Bila kita sampai ke dunia ni, maka hakikatnya kita kena menjadi hamba yang taat patuh pada Allah. Sebab Sebab yang pertama, tujuan kita lahir ke dunia ni adalah untuk beribadat. Jelasnya, dalam Quran sendiri menyebutkan pada kita dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi Arif dan juga para pendengar, bila Allah Ta'ala katakan, bukan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan adalah untuk beribadat. Maksudnya apa? Kita tidak berseorangan. Jadi diciptakan ke dunia ni. Rupanya ada manusia, ada jin. Ada makhluk lain sebagaimana hewan, ada makhluk lain sebagaimana tumbuhan. Semuanya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendak dan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, makhluk ciptaan Allah yang diberikan tanggungjawab ataupun taklifan adalah manusia dan jin sahaja. Sebab tu dikatakan wama qalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia itu melainkan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu malaikat juga ciptaan Allah. Tetapi malaikat ini Allah Ta'ala ciptakan, tidaklah orang kata ada taklifan sebagaimana kita. Tapi malaikat ini diarahkan untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka ini sentiasa beribadah. Tidak orang kata melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Itu malaikat. Kalau diperintahkan sujud, sujud selama-lamanya. Jadi kepada jin dan manusia ni, kita diutuskan satu adalah untuk beribadat. Bila kita nak beribadat, yang keduanya adalah tujuannya Allah nak menguji kita. Bukan bila Allah bagi arahan kepada kita untuk beribadat, kemudian Allah nak lihat siapa sebenar-benarnya hamba yang taat kepada aku. Sebab dulu di alam roh kita dah berjanji untuk taat. Tiba bila kita datang ke dunia ni, tiba-tiba kita bertukar janji. Sama ada kita ni orang Islam. Tiba kita orang Islam ni, kita berjanji untuk beribadat. Rupa-rupanya, sampai waktu semayang, kita tak nak semayang. Sampai waktu puasa, kita tak nak puasa. Sampai waktu zakat, kita tak nak zakat. Allah mengharamkan semua maksiat, kita melakukan kemaksiatan. Sebab nampak kita against Allah. Sebab itu adalah satu ujian. Allah datangkan kepada kita, dan Allah menguji kita. Dan Allah menguji kita di dunia ni untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Dan dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sendiri menceritakan alladhi qalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan hidup kamu dan mati kamu itu adalah untuk melihat di antara kamu manusia ini dan jin ini, termasuk jin. Manusia dan jin ini adalah untuk melihat siapa yang terbaik amalnya untuk diperhitungkan pada hari akhirat nanti. Jelasnya yang kita nak katakan di sini Arif, sebagai tujuan pertamanya adalah untuk beribadah. Beribadah ni pula manusia kena ibadah, jin pun kena ibadah. Maksudnya kita ni ada taklifan. Kalau kita kena semayang, jin pun ada taklifan untuk sembah Allah. Maksudnya dia kita tak nampak dia, tapi kita hidup bersama dengan makhluk ini. Dan yang dikatakan ibadah tu pula, para pendengar, ibadah kita ni jangan kita nampak ibadah yang khusus sahaja. Allah Ta'ala katakan, aku ciptakan kamu adalah tujuannya beribadah. Maksudnya 24 jam hidup kita tu kena beribadah kah? Jawapannya betul. 24 jam kita ni kita beribadah. Macam mana kita nak menggunakan 24 jam ini untuk beribadah? Lihat dalam agama dia ada maksud ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah khusus ni sebagaimana kita solat, sebagaimana kita puasa, sebagaimana kita zakat, sebagaimana kita haji. Begitu dengan kita mendengar tazkirah ataupun mendengarkan ni pun kita melakukan ibadah. Kadang kita bagi makanan kepada roh kita untuk menyegarkan roh kita, sedarkan roh kita akan taklifan kita. Kenapa kita, tujuan kita dilahirkan di dunia ini. Kata itu secara khusus. Baca Quran, kita nampak ibadat khusus. Apa yang disebutkan sebagai ibadat umum? Ibadat umum ni ibadat yang bergantung pada niat. Maksudnya apa? Hidup kita ni 24 jam ni sebenarnya kita boleh meniatkan untuk ibadah. Contoh, kita keluar ke tempat kerja. Sebab apa kita keluar ke tempat kerja? Adalah untuk mencari nafkah. Nak cari nafkah tu adalah kerana siapa? Kerana Allah. Untuk menafkahi anak, menafkahi isteri, menyediakan kelengkapan kepada keluarga kita. Itu setiap masa dan saat yang kita lalu dikira sebagai ibadah. Kalau kita masuk tandas contohnya. Kita masuk tandas tu untuk apa? Untuk kita refreshkan diri kita balik. Kita masuk tu sampai Nabi kita SAW ajarkan pada kita. Baca doa pula tu. Allahumma inni
3: A'udhu bika minal qubusi wal qaba'is. Masuk dalam tandas minta dijauhkan daripada kejahatan jin lelaki dan juga jin perempuan di dalam tandas. Maksudnya apa? Maksud kita masuk tandas tu adalah untuk kita menyegarkan diri kita kerana Allah, sebab nak mempermudahkan lagi pergerakan pekerjaan kita untuk beribadah selepasnya. Kalau kita dalam tempoh pekerjaan kita di pejabat, contohnya kita bekerja walaupun kita tak baca Quran, tapi kita niat kerja itu adalah kerana Allah, maka pekerjaan kita setiap detik dikira sebagai satu ibadah. Bahkan kita balik kerja nak jumpa keluarga kita pun kerana Allah, kita nak balik tu niatkan kerana Allah, kita pun juga berada dalam lingkungan ibadah. Begitu kita sampai di rumah untuk kita balik jogging contohnya, kita pakai baju jogging, kita pergi jogging kerana apa? Kita jogging kerana Allah, sebab nak segarkan badan kita supaya tidak diserang penyakit dan untuk kita mudah beribadah lagi banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita tidur malam pun, sebab apa kita tidur pun? Kita niatkan kerana Allah, ada doa tidur dan sebagainya. Maka nak tunjukkan kepada kita, betulkah kita ni diciptakan untuk ibadah pada Allah? Maknanya 24 jam betul. Untuk memang kita ni Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah padanya. Tapi Arif, yang kedua pula dikatakan sebagai ujian dan cobaan. Dalam hidup kita ni, kalau kita kata kita tidak ada ujian, kita orang gila lah. Orang gila lah, tidak ada masalah. Ya,
1: sudah.
3: Jadi kita ni hari-hari ada masalah. Lepas satu masalah, ada satu masalah. Lepas satu masalah, ada satu masalah. Jadi itulah. Bila kita berhadap dengan masalah, sebenarnya kita tidak boleh jadi orang yang ada orang yang menyalahkan Allah. Kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan? Kerana Allah bagi ujian itu, Allah nak semak kita. Siapa di kalangan kita ni orang yang terbaik amalannya? Ketika mana dia berada dalam ujian, adakah dia sabar? Ujian ni bukan ujian susah sahaja, sakit sahaja. Sebenarnya kita dapat kesenangan tu pun satu ujian. Ada orang yang dapat kesenangan, dia bertambah bongkok, sombong sampai tak semayang. Itu satu ujian yang cukup mencelakakan. Istidraj panggil. Makin kaya makin sombong, makin kaya makin kufur, makin kaya makin jauh daripada Allah. Itu istidraj. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berikan kesenangan sementara di dunia untuk Allah Ta'ala hancurkan, binasakan dia di akhirat. Itu ujian kesenangan. Adapun untuk ujian yang susah ni, Allah tekan kita. Buktinya bila Allah tekan kita, kita sebut nama Allah, kita terus bersabar, kita terus bertahan, dan setiap itu Allah Ta'ala kira dan hitung. Sungguhnya Allah sendiri yang janji, inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah pasti akan datang kesenangan. Kita sabar saja. Memang berat nak sabar ni. Satu masa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di satu perkuburan satu sahabiah, satu sahabat perempuan Nabi. Nabi kata kat dia, sabarlah dengan kematian suamimu. Perempuan ni kata, kamu bolehlah cakap macam tu, sebab bukan kamu yang rasa, cuba kena batang hidung kamu. Soalah ayat macam kita lah. Tapi perempuan tu tak sedar, kata dia kata kepada baginda Nabi SAW. Bila orang tegur, dia kata, kamu tahu tak kamu cakap dengan siapa tu? Itu Rasulullah. Barulah perempuan ni berjalan mencari balik Rasulullah, dan Rasulullah kata, sesungguhnya as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada permulaannya. Kalau kena satu ujian tu, kita boleh pak bersabar, tidak melenting dulu. Itu adalah darjat yang tertinggi lah yang Allah nak lihat kita, kefahaman kita. Maksudnya kita kena ada ilmu lah dalam hidup kita ni, dengan apa perjalanan tujuan Allah bagi hidupkan kita ni adalah kita tak minta pun, tapi kita hadir ke dunia, memang kita kena laksanakan tanggungjawab kita sebagai orang yang beribadah, dan kita bersedia untuk diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga minta pada Allah supaya Allah tidaklah uji kita dengan benda yang kita tak mampu. Tapi Allah pun faham, Allah takkan uji kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan uji kita mengikut kadar kemampuan kita.
1: Allahu akbar, Ustaz. Satu pembukaan yang cukup menyeluruh saya kira, dan macam Formula 1 dah, Ustaz. Daripada awal ke hujung pecut ni. Tapi itu sebenarnya bagaimana kita mengalami atau pun awalnya ruh kita ditiup oleh Allah SWT, bagaimana kita hidup untuk beribadah, ibadahnya ada umum dan khusus dan sebagainya, sampailah kita ditiup juga dengan ujian dalam kehidupan. Dan sebelum kita ke soalan seterusnya, Ustaz, kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini, kita nak menjamu halwa telinga kita dengan lagu-lagu ini.

0: Baik, kita selamat kembali di RCFM Moi Numai untuk rancangan Fitrah kali ini yang mana disiarkan setiap Jumaat 12.30 minit tengah hari. Dan kita masih bersama dengan Ustaz Muhammad Rahimi P. Ramli, penolong pengarah kanan bahagian penyiaran JAKIM. Dan tadi Ustaz dah terangkan, dah explain panjang lebar kepada kita apa itu ujian dan bagaimana dan apa sebenarnya tujuan kita dilahirkan ke dunia ini. Cuma bila kita cakap soal ibadah Ustaz, kita dilahirkan, Ustaz dah kongsi tadi, kita ditaklifkan untuk beribadah. Cuma bagaimana sekecil-kecil ataupun mungkin sebesar-besar ibadah yang perlu kita buat ataupun yang wajib kita buat supaya mencapai sebenar-benar ibadah yang Allah SWT nakkan?
1: Okey. Kalau berdasarkan soalan ini, ibadah yang terbesar dalam hidup kita yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW adalah solat. Solat adalah ibadah paling besar. Maka kita yang dilahirkan ke dunia ini, kalau kita tidak solat, Nabi kata, beza orang yang beriman dengan Allah dengan orang yang tidak beriman dengan Allah adalah meninggalkan solat. Maksud apa, Arif, para pendengar? Kalau kita orang Islam, kalau kita orang Islam, kita tak solat, dia tidak berterima kasih. Maksud, bila kita jadi orang yang diutuskan ke muka bumi ni untuk beribadah dan untuk Allah menguji kita, selain itu kita nak jadi khalifah atas muka bumi, satu benda yang kita kena berterima kasih dengan Allah dengan cara kita solat. Ibadah yang terbesar Nabi kata adalah solat. Nak dibandingkan dengan ibadah lain. Kerana apa solat itu ibadah terbesar? Kerana di akhirat esok, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Inna awwalu ma yuhasabu bihi 'abdi yaumal qiyamah as-solat. Atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok adalah sembahyang seseorang. Sekiranya sembahyang dia sempurna, maka dia akan menjadi orang yang berjaya. Kalau sembahyang dia kurang, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Maksudnya, kita bila dah ke dunia ni, ibadat yang paling besar kalau berdasarkan soalan Arif tadi adalah kita kena sembahyang. Buktinya, Nabi kita SAW sendiri sembahyang bermujahadah sampai intafahat qadamahu hatta intafahat qadamahu au kama qalan, sampai bergelembung tapak kaki baginda Nabi SAW punya Nabi mujahadah dalam berdirinya solat. Bila ditanyakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sekitar kita boleh agak tahun 2 Hijrah lah, kerana Nabi SAW mula sembahyang, mendapat sembahyang setahun sebelum berhijrahnya Nabi dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dan Nabi mula sembahyang Jumaat bersama dengan para sahabat tentunya di Madinah. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hidup dengan baginda Nabi SAW tentunya di Madinah, kerana di Mekah belum lagi mereka hidup satu bumbung. Kerana di Madinah, setelah mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi buat masjid, dan ketika itu barulah adanya biliknya ataupun rumahnya Sayyidatina Aisyah. Ketika itulah kita katakan pada tahun 2 Hijrah lah duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lihat dan tegur Nabi, kenapa Nabi sembahyang sampai gelembung atau bengkak kaki. Begitu apa jawapannya Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi orang yang bersyukur ataupun hamba yang bersyukur? Maksudnya apa? Maksudnya ibadat yang terbesar dan cara berterima kasih pada Allah yang terbesar adalah sembahyang. Kenapa sembahyang ini ibadah terbesar lagi? Kenapa Nabi suka? Kerana solat ini adalah kita berhubung langsung dengan Allah. Para sahabat pernah ditanya, antara kamu mendapat syurga dengan kamu sembahyang, mana kamu nak? Mereka nak sembahyang. Kenapa nak sembahyang? Kerana sembahyang berlangsung dengan Allah. Adapun syurga adalah untuk nikmat diri sendiri. Dia nak duduk dengan Allah berbanding nak merasakan nikmat dengan diri sendiri. Dan Nabi kita SAW mengatakan bahawa semua amal ibadat yang lain selain sembahyang dibawa turun oleh Jibril. Adapun sembahyang, aku dijemput naik, dibawa berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sembahyang ni juga adalah perbuatannya para malaikat. Kalau kita tak sembahyang, rugilah, kerana Allah kasihnya kepada kita sebagai umat Muhammad SAW sampai Allah menghadiahkan solat, menghadiahkan sembahyang. Kerana sembahyang ini adalah menunjukkan satunya kasih sayang Allah dan menunjukkan perbuatan malaikat yang dihadiahkan pada umat Muhammad. Apa yang perbuatan malaikat? Malaikat pun tak sembahyang macam kita, Arif, para pendengar. Contohnya apa? Malaikat kalau diarahkan qiyam, dia qiyam saja. Kalau malaikat diarahkan rukuk, dia rukuk saja. malaikat diarahkan sujud, dia sujud saja. Adapun kita melakukan kesemua perbuatan malaikat pada qiyamnya, pada rukuknya, pada sujudnya. Dan yang paling menariknya, Nabi kata tidak ada satu ibadat yang besar sebagaimana solat, kerana solat ini menumpukan semua anggota badan kita bersembahyang pada satu masa yang sama. Kalau baca Quran melibatkan anggota mata dan lidah saja. Boleh baca berlari, boleh baca naik motor pun kalau boleh baca lah. Boleh baca sambil bawa kereta pun kalau boleh baca lah. Adapun kalau sembahyang memerlukan tumpuan mata, otak kita, hati niat kita, tangan kita, kaki kita, semuanya perlu bergerak. Kalau 10 minit kita sembahyang, 10 minit tu kita tidak boleh buat selain daripada perbuatan sembahyang. Kalau kita makan waktu sembahyang, batal sembahyang kita. Kalau kita bergerak 3 kali lebih anggota yang besar, batal sembahyang kita. Kalau kita bercakap bahasa Melayu dalam sembahyang, batal sembahyang kita. Maksudnya apa? Memang penumpuan sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanyakan soalan tadi, apakah ibadat yang terbesar, saya boleh katakan adalah solat. Bila tuan-tuan, para pendengar, kita jaga solat kita, kita mencapai misi kita adalah untuk menjadi hamba Allah yang memang Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, kerana sebesar-besar ibadat adalah sembahyang.
0: Baik, itu dia penjelasan yang cukup panjang, tetapi memang banyak ibrah yang kita dapat daripada penerangan Ustaz hari ini, Ustaz. Dan saya teringat juga apa yang dipesan oleh sahabat-sahabat kita, bagaimana komunikasi kita solat dengan Allah SWT itu menggunakan nombor fonnya 24434. Melalui rakaat solat-solat kita pada setiap hari yang kita tunaikan. Apapun, terima kasih Ustaz untuk sesi pada hari ini, rancangan Fitrah. Memang kita kembali kepada fitrah kita untuk kita kenal bagaimana kelahiran kita, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah para pendengar, kita akan kembali mungkin episod-episod seterusnya, pastinya bersama dengan Ustaz Muhammad Rahimi Piramli, penolong pengarah kanan bahagian penyiaran JAKIM di RCFM, Moi Numoi.

Hit bergengsap JGP Band pukul 1.12 minit tengah hari. Asyik FM Manumoy, Mahi Asyik, kita kembali-balik ya, lepas berita dalam dialek Semai jam 1 tengah hari intai. Untuk berita yang seterusnya nanti pada pukul 3 petang pula, kita akan bersama dengan berita dalam dialek Temuan pula pukul 3 petang ya. Berita dialek dengan Asyik FM setiap hari bermula 9 pagi bersama dialek Temia. Berita dialek Temia jam 9 pagi, 11 pagi berita dialek Jakun, 1 tengah hari berita dialek Semai. Pukul 3 berita dialek Temuan, pukul 5 berita utama daripada bilik berita radio RTM, utama 5 dan utama jam 9 gelam juga ada berita. Sepanjang hari kita disajikan dengan berita juga dalam siaran Asyik FM ni. Khabar untuk penting, khabar untuk perkembangan dalam luar negara juga bersama dengan kami di Ken Asyik FM ni. Apapun, selamat tengah hari, selamat menunaikan kewajiban bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam memilih kami sebagai teman setia anda hari ini 24 Julai ya. Okey, kalau kita tengok cuaca belah petang ni, ramalan oleh Met Malaysia menunjukkan menunjukkan semenanjung Malaysia untuk cuaca pada belah petang ni dengan Perlis, Kuala Lumpur termasuk Johor akan ribut petir beberapa tempat. Juga beberapa tempat di kawasan pedalaman akan ribut petir dekat negeri-negeri macam Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang termasuk Selangor juga dan juga Negeri Sembilan. Kecuali dekat Putrajaya dan Melaka, cuaca belah petang ini diramalkan akan baik. Dan untuk Sabah, ribut petir beberapa kawasan di kawasan pedalaman dengan sandakan hujan juga beberapa kawasan dekat pantai barat, Tawar dengan Kudat. Dekat wilayah Persekutuan Labuan, cuaca petang nanti ataupun hari ini petang kelak ini berangin ya. Berangin. Dan untuk Sarawak, belah petang ni ramalan akan ribut petir beberapa kawasan, dekat kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu Miri, Limbang. Kecuali dekat Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu dengan Mukah. Ini cuaca untuk hari ini belah petang nanti ya, semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, aku amin sahih terus daripada laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi iaitu met.gov.my. Ya. Kalau nak perkembangan yang paling cepat, muat turun saja aplikasi Met Malaysia. Kita ada aplikasi My Cuaca ya, boleh didapati dalam Play Store dan juga kita punya penin Apple Store ya, dalam telefon pintar anda ya. Muat turun saja aplikasi, lebih baik juga ya untuk yang memang dalam menang cuaca ya, terutama kira-kira kita yang memang selalu bekerja ni memang akan menang hari ya. Kalau lagi yang naik motor ni lah, sebab hujan, tak tahu hujan ganyam kan. Petang nanti ramalan hujan ganyam ataupun keadaan boleh pandang gemerada antara hujan ganyam kawasan-kawasan yang nak kita lalu ni selepas ni kan. 1.15 minit tengah hari, terima kasih memilih kami sebagai teman Asyik FM pukul 1.15 ya. Mahi Asyik. Jadi dah sampai pukul 2.30 minit petang lah sebelum ke lagu tradisional. Kita dah amat ya, kau tetap di hati. Dan ini dia Jacqueline Victor, Sebelah Jiwaku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu daripada Kelangit ya, lagu berjudul Susah Mendua. 1.28 minit dah tengah hari ya. Rakan-rakan kita berhati-hati mandu kalau sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hati kalau ada tempat rehat dan rawat untuk kita berehat sekejap. Kalau boleh berehat, berehatlah ya. Jangan teruskan perjalanan sebab kalau kita lalu kawasan lebuh raya ni memang arena untuk kita berehat. Kalau kita lajak lagi ke depan lagi, jauh lagi, mungkin kita akan rasa letih. Biasanya kalau manusia ni ya, dalam satu jam dia membawa kita, dekat-dekat nak dua jam tu dah letih lah, mata dah mula lebut. Itu yang bahaya tu, khabar orang tu microsleep. Okay, dapat masuk waktu Zohor bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 1.21 minit tengah hari intai ya. Dan kawasan-kawasan yang lain sama waktu dengannya bagi Kuala Lumpur 1.21 minit tengah hari intai. Rakan-rakan kita yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sembahyang Jumaat lah ya. Selamat berehat, selamat bersantai, selamat menjamu selera. Mungkin ada yang makan tengah hari, selamat makan tengah hari. Lagu apa, Mama? Ustaz sedap apa tengah hari ini ni ya. Nyam ada apa lah di ulam-ulam kampung aja, ikan kering kah ataupun ikan masin, ikan bili, sambal, lada, sayur kampung, masak lemak, pucuk ubi. Cukup-cukup nutrien muai, cukup tu. Telur dah ada. Ayam goreng ada. Ai, banyak lah. Sama jamu selera ya. Semoga abang tu apa yang kita makan bagi kita cukup tenaga lagi nak menyambung kerja kelak ya. Dan lagi-lagi yang kerja kan yang berdepan dengan panas matahari, kerja di luar lah, macam kerja landscape ke, kerja macam majlis perbandaran ni, kerja yang berhadapan dengan panas, hujan, ribut petir lah apa lah kan, lagilah derai lapar, kena bawa banyak air, minum banyak air pun penting juga, kerja keluar peluh ni kan. Kudrat kita tu menggunakan tenaga 4 kerat kita. Setiap kerja ada kesusahan dia masing-masing ya. Ada kepayahan dia masing-masing. Yang penting kita bekerja, bertugas dengan ikhlas dan jalankan amanah yang diberi dengan sebaik-baiknya ya. 1.30 minit tengah hari, Asyik FM, Maihi Asyik. Bersama Ramsa ini dan Ku Nantimu di Pintu Syurga. Lepas ini kita ada ESB Generasi Hek dan juga kita ada Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu. Mahi Asyik, Asyik FM.

tu nak beli barang keperluan hari ni? Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita nak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau beli.

pada Aizat Amdan. Membawa kita ke pukul 1.43 minit tengah hari ya. Okey, sekian perkongsian penin berita dalam luar negara yang nak aku kongsikan semalam ataupun pagi intai. Bukan malam lah, pagi intai sebenarnya. Kan? Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dah pun secara rasmi dirasmikan. Dan acara acara pembukaan segilang gemilang semalam diadakan dekat Glasgow, Scotland. Kali ini Scotland jadi tuan rumah ya. Latif sasa prestasi kemuncak dekat Glasgow. Jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli mengaku ya berada pada tahap terbaik menjelang sukan Commonwealth Glasgow 2026 lepas dan pulih penuh sepenuh daripada ada cedera, dan ini dia hendak bagi tumpuan bertunah pada prestasi. Dan pemenang dua pingat emas Paralimpik dalam acara lompat jauh T20 tukar badan, keadaan fizikal dan sekarang ni pada tahap paling baik, nyam ada apa-apa cedera dan boleh dia buat dan yang terbaik lah untuk sukan Commonwealth ni kan. Dan kabarnya musim 2026 antara paling baik dalam karier dia berdasar peningkatan prestasi yang ditunjukkan kebadian, dan dia yakin untuk tahun kali ini juga Moh mencatat lompatan sejauh 7.76 meter. Jauh ya. Penampilan kedua dalam musim ini di Kejohanan Terbuka Malaysia jadi petanda positif menjelang cabaran dekat inilah kabarnya Glasgow Scotland ini. Dan rasa memang tahun ini tahun-tahun terbaik buat dia sebab prestasi dia musim ini semakin baik. Kita doakan Mohai terutamanya atlet negara kita aksi cukup bersemangat lah nanti untuk sukan Commonwealth. Jangan lupa untuk panang aksi sukan Commonwealth ni juga dalam channel TV RTM terutama Sukan Plus TV OK sebagainya kalau ada siaran langsung dan sebagainya. Dan paling penting muat turun aplikasi RTM Click sebab dalam aplikasi itu juga acara-acara yang boleh kita panang sentiasa perkembangan terkini sukan Commonwealth dekat Glasgow. Piala Dunia dah habis demam ya. Sukan Commonwealth pula. Jangan delete dulu. Jangan padam dulu aplikasi tu. Ada juga yang nak padam. Jangan padam. Biar aja. Sebab ada juga siaran ACFM dalam tu ya. Nak dengar ACFM guna RTM Clip pun boleh. Lagi senang, jelas, terang. Janji ada internet yang baik lah. Jadi ada internet. Kalau nak pasang ke kereta, sambung aja guna Bluetooth. Kan? Apa susahnya kan? Jadi aplikasi RTM Click merangkumi muhai siaran radio RTM, channel TV RTM, dan juga kalau ada perkembangan sukan ataupun acara-acara sukan yang besar, kita menjadi penyiar rasmi dalam itu boleh pandang muhai percuma ya. Bukan macam yang berbayar, hamin kebanyakan yang berbayar memang ada. Tapi yang percuma benda peri mama, apa susah kan? Benda yang percuma saja. 1.47 minit tengah hari, dekat nak pukul 2 kan ya. Ini nyanyian asalnya daripada M. Nasir ya. Daripada Kembara sebenarnya, kalau silap Impian Anak Jalanan ni. Tapi dinyanyikan oleh Hanif Amanin, penyanyi Wangkitan. Lagu lama jugalah, kira retro lah ni ya.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. My

Ya, yeah, Jiwa Stress Waste, ya, yeah, tahun 1994 lagu ni. Kalau selalu marah, wajah mendahului masa. Apa maksud dia? Kalau selalu marah, wajah mendahului masa, maknanya cepat tuhi lah, jangan selalu marah-marah mama dan ina, nanti cepat tuhi. Apa ni kawan-kawan tu? Jiwa stres, jiwa tertekan. Kadang-kadang kita apa ni, mungkin kurang ilmu dalam menghadapi stres tu. Mungkin kita yang pernah rasa stres yang macam itu. Sekali tu rasa, aduh, kusut mama. Kusut. Jadi aku, kalau tips aku lah ya, apa yang ada di depan tu kita buat dulu. Yang akan datang kita jangan fikir lagi. Barulah kita ham anxiety ke bangun tu ni, nak ada anxiety, kerisauan itu ini. Sampai kita nak makan pun tak lalu ya. Tidur tak lena, mandi tak basah. Amboi. Macam mana tu? Bangun tu disebabkan stres, terlebih fikir. Lebih fikir, overthinking mama. Aku overthinking lah mama. Ataupun mungkin terlalu memikirkan benda yang belum berlaku lagi. Macam mungkin hari Isnin depan tu kena jumpa boy ke, macam mana lah nanti esok ni, aduh kusut. Siapa yang fikir nanti dah sampai masa tu jumpa aja, apa nak jadi jadi. Gitu aja ya. Hampir ke pukul 2 petang, Aisyah FM menemui memilih kami sebagai teman ya. Harap-harap baik-baik sajalah keadaan sahabat-sahabat kita yang ada yang mendengar kami pada ketika ini ya. Mungkin sedang memandu boy luri ke, boy kereta ke, boy apa lagi ya. Boy macam-macam lah kerja pemandu. Ataupun pemandu e-hailing. Memandu membawa penumpang. Berhati-hati ya. Semoga kabar untuk mendapat markah yang tinggi daripada penumpang tu. Kalau kita bawa elok-elok, yang layan penumpang baik-baik, dapat markah tinggi. Semuanya rezeki ya. Okey, terus bersama kami. Aku nak kongsi juga kisah-kisah menarik yang berlaku seluruh dunia ni. Macam-macam lah. Ada aku baca-baca, sambil baca ni santai ni kan, kita kongsi apa-apa yang menarik berlaku seluruh dunia. Sekejap je lagi ya. Sekejap lagi kita kongsikan ya dalam segmen Mahi Asyik Din. Kita layan lagu dulu lah ya. Kita dengar lagu sambil-sambil kita kongsi-kongsi info juga, dan juga apa yang berlaku menarik di seluruh dunia. Sekejap aja lagi, Asyik FM Mahi Asyik. Ini dia Bekau Band, Maka Ada Jodoh.

Ya, itu dia lagu diberi nama Segat dalam dialek Temiah daripada Alim Sejuk, ya. Okey. Lagu yang paling baharu kita terima daripada rakan-rakan kita, pegiat-pegiat seni muzik masyarakat kita. Rakaman di Lan K Production Studio ataupun Jenrai. Studio kumpulan Jenrai yang dikelolakan oleh sahabat kita Nina Lan Jenrai, Nur Azlan bin Adnan, ya mama. Okey, mungkin rakan kita semalam ataupun hari ini mungkin ada masalah dalam apa ni, kalau waktu kita punya aplikasi komunikasi. Sekarang macam-macam kan aplikasi, ada itulah, ada inilah, ada Teli lah, ada WhatsApp bayi lah. Okey, ramai tiba-tiba hilang WhatsApp. Ramai pengguna media sosial mendakwa akaun WhatsApp dengan WhatsApp Business Didi kena sekat ataupun dihadkan secara tiba-tiba, hampir menjejaskan urusan hari-hari operasi perniagaan pun terjejas juga. Beberapa perkongsian dekat laman Threads, ada pengguna muat naik tangkap layar. Ya, aku pun ada buat tangkap layar. Aku ni dah kena dua kali ni, mama. Apa cerita ni? Malam cerita lagi ni, cerita lagi. Account, kalau dalam bahasa Inggerisnya ditulis macam ni: this account can't use WhatsApp. Wah, pandai aku cakap Inggerisnya. Lepas tu, your account is restricted right now and account in review. Boleh kerja dekat Track FM aku ni. Yang diterima daripada pagi malam. Seorang pengguna, kabarnya dia masih nyap tahu punca account disekat dan berharap dapat balik akses ke account tu. Mungkin dia ada juga tanya kabarnya, ada sesiapa tahukah sebab apa? Ramai juga yang ada masalah macam ni, ya. Ada juga yang seorang dia kabarnya, saya tengah hantar ni WhatsApp forward-forward jemputan kahwin ni, tiba-tiba kena sekat WhatsApp saya. Aduh, hai, ya, masalah juga, ya. Lagi-lagi kalau kita tiba-tiba bawa WhatsApp dengan wang yang nombor yang kita nyap simpan, lepas tu kita nak berhubungi dia balik pun nyamuh sebab kena sekat kan, nombor punya sempat nak simpan. Jadi biasanya lepas membuat permohonan semakan, ya, akaun akan pulih balik dalam tempoh 24 jam. Kalau boleh cuba, rakan-rakan kita yang di luar boleh cuba buat apa ni, semakan ataupun bahasa Inggeris ditulis review. Tunggu dalam masa 24 jam. Kalau apa boleh lagi di apa ni, gunakan dalam masa 24 jam tu, dia akan bagi balik akaun WhatsApp kita kepada kita. Kita cubalah. Aku pun hari ni pun dah kena lagi ni. Ni dah kali pertama. Dah jadi kali kedua. Macam-macam, ya. Kabawan tu kali pertama semalam, kemarin kali kedua hari ni. Esok-esok macam mana, kali ketiga, kali keempat, nak tahulah. Kita dengar lagu dululah, ya. Wani Hasrita ni lagunya, Madu. Dua, Asyik FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Maihi Ashiq FM Moy Numoy.
1: Okey, menghampiri pukul 2.30 minit petang, sekejap lagi kita akan ikuti segmen lagu tradisional sepanjang setengah jam ni sampai ke jam 3 petang nanti sebelum berita dan lagi temuan. Selepas itu kita jumpa lagi dalam segmen Maihi Ashiq ni pada pukul 3.10, 3.5 minit macam tu, 3.10 minit lah macam tu ya, sampai ke pukul 4 petang. Jadi apapun, terus bersama kami Nasya FM, memilih kami sebagai teman setia anda malam mana pun anda berada, mana-mana pun anda pergi. Terima kasih jadikan kami sebagai teman. Untuk kali ini, rakan-rakan kita yang mungkin belum tahu, Nasya FM kini boleh didengar balik menggunakan Astro Channel, Channel Astro ya. Selain daripada radio Nasya FM, kita ada juga Penin YFM, Sabah BFM, Sabah FM, National FM, IFM, Mineral FM juga boleh dikeringai. Selain daripada itu, Track dan Asyik FM boleh dikeringai. Dan Asyik FM channelnya 875 macam biasa, yang ada berubah. Dan yang baiknya, sekarang dah boleh keringai balik melalui channel Astro ya. Selepas ini kita bersama dengan segmen lagu tradisional Asyik FM.

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain, dari Padang lain.

pukul 3 petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan 1 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dengan aktiviti kempen politik diluluhkan dari 8 Julai sampai hari malam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad khabar, dalam masa sama pihak DN juga terima 14 laporan. Juga buka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka hari malam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan sebab buat hianat sampai menyebabkan kehilangan atau gugi harta benda. Itu melibatkan kejadian mencabut bendera parti politik bertanding. Dalam perkembangan sama, pusat pengundian awal yang dibuka pada 8 pagi 28 Julai ini akan ditutup secara berperingkat antara 12 tengah hari sampai 5 petang. Khabar di Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 23 Julai pasal penetapan masa mengundi bagi PRN itu ada 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera juga pasangan dengan 5,455 anggota polis. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil khabar, penyebaran maklumat dekat media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Khabar dan lagi MC-MC terima 16 aduan sejak kempen bermula dengan beberapa aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi manakala 2 lagi membabitkan akaun palsu. Tengah mohon aduan tengah diuruskan MC-MC.

Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluhkan Dewan Negara yang melibatkan implikasi kewangan bahawa yang besar. Timbalan Menteri Dekat Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran khabar pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi kepekaran juga mekanisme penguatkuasaan sedia ada yang memerlukan perwujudan jawatan bahawa atau sistem teknologi khusus. Untuk menolong selesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat Wang asli Kampung Sungai Chot dekat Maran, Pahang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Khabar di setiausaha politik kepada Dato' Sri Anwar Muhammad Kamil Abdul Munim khabar, Perdana Menteri akan mengangkat isu itu pada perhatian Kerajaan Pahang untuk membolehkan penyelesaian dicapai cepat. Khabar di Muhammad Kamil dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta juga prinsip pelembagaan nyap sahawinya diputar belikat sampai mengelirukan rakyat sebab tindakan itu bukan hanya nyap menolong masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian.

Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Mohd Arifin khabar, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran yang keamanan negara kena dipertahankan secara kolektif, Major General Dato' Indra Zahari khabar itu lepas jadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia dekat Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas tentang pengisian sambutan tahun ini Dian Khabar, istiadat pada 31 Julai ini dekat Dataran Pahlawan Negara, Putrajaya bakal menunjukkan pementasan pentomin berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan dengan pengorbanan Didi dalam mempertahankan negara. Hub kempen atau operasi khas dijalankan untuk mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN khabar pemilik MyCard lama digunakan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baru yang kekal dengan yuran penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN juga menasihatkan wang gamai supaya nyap percaya dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa muhan rakyat menukar MyCard atau diamin tindakan kedidi yang belum mengemaskini alamat. Dapatkan pekerjaan berkualiti juga relevan dengan kemahiran mengupakkan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Muhammad Ali khabar, menerusi pelaksanaan program akademik dalam industri, peserta bukan hanya belajar teori, malah juga didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja juga teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendidikan train and place dan place and train, peserta berpeluang meminat pengalaman kerja sebenar selain dapat persijilan kemahiran yang diiktiraf. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Nama Eng Walim Fai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moi Moi.
6: Asik FM Moi Moi.
7: Asik FM. Asik FM.
8: Mambang air, mambang api.
9: Anak-anak pakcik dibawa lari orang.
8: Cobaan.
9: Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang.
8: Cobaan.
9: Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul, ini betul-betul.
10: Mak eh, kamu buat baru.
11: Man daripada Pahang.
12: Lisa dari Bido.
13: Mira Cuki-Cuki.
14: Ku daripada Banting.
15: Mira dari Jogera.
16: Dari Kampung Batugong.
17: Gengmong lah, Radio Malaysia.
18: Asyik FM.
19: Boy no boy.
20: Terus-terus dengar.
21: Boy no boy. Asyik FM.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri juga Menteri Kewangan, dah mengumumkan bantuan untuk rakyat Malaysia dalam peruntusan tahun baru 2026. RM100 akan dimasukkan ke MyCard untuk 22 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas pada 9 Februari 2026. Sara bulanan hampir RM200 akan dimasukkan ke MyCard mula 9 Januari 2026. Penerima STR akan terima bayaran hampir RM500 STR fasa 1 pada 20 Januari 2026.
1: Asyik FM.

0: siaran sama ala panah. Pukul telur ngabut 6 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya, dan akan kakak bersama mengkali siaran sama ala banan dan kau beberan ke sini. Kita akan bersama kau Asyik FM. Ya. Untuk ngetes-ngetes lain dah. Hello.
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat petang.
1: Selamat petang juga. Siapa di sana?
2: Saya Hardi. Siapa di sana? Namanya siapa?
1: Saya Azmi.
2: Azmi. Jelas kedengaran ya suara saya di Kuala Lumpur ni ya.
1: Sangat jelas hingga menembusi segala.
2: Segala apa? Segala dinding.
1: Corong-corong radio.
2: Siapa tadi?
1: Azmi.
2: Azmi. Azmi, baru bertugas ke? Baru bermula bertugas
1: baru ke bertugas. Baru bermula bertugas. Aha. Pukul 3 ni sampai pukul 6 di sana.
2: Saya baru saya sekejap lagi saya nak balik sudah.
1: Wow, bagusnya lah bah. Bolehkah kita tukar?
2: Boleh saja tukar. Nanti tahun yang akan datang lah. Akan datang kita tukar. Kita swap. Amin, bola. Amin. Boleh, boleh kita swap.
1: Boleh, boleh bah, boleh bah.
2: Saya tidak pernah pergi ke Sabah bah.
1: Alalalala, ya kah pula?
2: Iya, iya.
1: Aduh.
2: Iya. Walaupun saya saya ada pertalian saudara di Sabah.
1: Di daerah mana?
2: Di daerah Keningau, di Sok Keningau.
1: Dusun.
2: Abang ipar saya murut, kaum murut.
1: Murut. Iya. Bah, datang-datanglah ikut diorang jalan-jalan, bah.
2: Itulah, diorang masalahnya diorang di Semenanjung, bah.
1: Oh, diorang pun di Semenanjung kah?
2: Di Semenanjung sekarang. Itulah, belum berkesempatan. Mungkin tunggu pesta kamatan mungkin. Kan? Tahun depan.
1: Kalau kamatan tahun depan lagi tu.
2: Tahun depan lah. Okey, perkongsian kita esok jangan lupa bersama dengan Sabah BFM dan juga Asyik FM. Perkongsiannya esok DJ Rizy. Betul ke saya sebut nama dia? Rizy ke Rizy?
1: Hizy.
2: Oh, mata tak nampak. Mata tak nampak.
1: Ya.
2: Hizy.
1: Di sana?
2: Hizy. Esok bersama Laili.
1: Laili.
2: Perkongsian perkongsian budaya lah kan antara Sabah dan juga Asyik FM. Kita biasanya masyarakat orang asli lah di sini, pelbagai suku di sana pun. Yalah, Sabah pun kaya dengan budaya, suku, bangsa, peribumi Sabah pun banyak suku-sukunya kan. Jadi perkongsian silang budaya ni kita berkongsi sesuatu yang mungkin kita tak tahu. Kita nak kongsi, kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita di Sabah, di sini juga ya. Pendengar-pendengar di Sabah macam mana, semuanya baik-baik? Cuaca di Sabah baik ke Azmi?
1: Buat masa ni alhamdulillah,
2: mantap-mantap, itulah yang kita mahu. Jadi apapun, sekejap saja ni untuk kita wawarkan esok. Jangan lupa pada hari Sabtu esok 25 Julai 2026 bersama dengan Silang Budaya, Laili dan juga IZ esok ya.
1: Ya, betul.
2: Azmi, selamat bertugas Azmi ya.
1: Ya, terima kasih
2: bertabahlah
1: juga.
2: Siapa Azmi tadi di sana?
1: Bertabah
2: Hardi.
1: Azmi.
2: Ya, Hardi ya.
1: Terima kasih atas ucapan itu. Semoga anda akan ke sini.
2: Iyalah, itulah. Harap-harapnya kan kita dapat bertemu.
1: Amin. Amin.
2: Jumpa lagi IZ Sabah FM esok. Jangan lupa kita bersama kembali. Jumpa lagi ya.
1: Nah, dinakan. Bagaimana sini kita.
2: Itu dia yang bersama dengan Salam FM. Salam FM pula, Sabah BFM. Minta maaf. Okey, apapun terus bersama kami Nasyid FM. Jangan lupa esok kita akan bersama ikuti

0: apa ni, streaming juga dekat platform Facebook rasmi Aisyah FM dan juga Sabah BFM, berkenaan topik pagi esok, pagi esok pula, petang esok pukul 3:15 minit petang, kita bercerita pasal budaya masyarakat kita masing-masing lah ya. Dekat sini penerbitnya Mizi, pertama kali dia menjadi penerbit untuk slot Selang Budaya bersama DJ Laili esok, bercerita pasal budaya masyarakat kita. Dengarnya Mizi nak kongsi pasal adat berkabung. Betul Mizi ya? Berkabung. Adat berkabung. Sahabat kita nak kongsi pasal adat berkabung masyarakat kita daripada suku Temiah, betul Mizi? Adat berkabung ni memang antara adat yang masih diamalkan oleh masyarakat kita suku Temiah di sini. Menarik untuk kita kongsi sebenarnya. Okey pun, kita kembali untuk segmen Mahi Asyik sekarang pukul 3:34 minit petang.
1: Nama Eng Walim Pei.
2: Nama Eng Ba Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus Sentengai Asyik FM Lomono.
7: Asyik FM Lomono.
8: Asyik FM.

Layek Tok Isai Klok. Itu dia rakan-rakan kita yang bawa jam sama kami. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 3.50 dah hampir ni. Semakan status rakan-rakan kita yang mungkin ada dapat bantuan daripada Maisara ya. Contohnya Maisara yang tiap-tiap bulan mungkin dapat RM50, RM50. Ini nak aku kongsikan satu berita yang menarik, boleh kita kongsikan berkaitan pasal bantuan ni. Baru sedar masih ada baki 700 Maisara belum guna. Perkongsian seorang betina ni mencuri perhatian bila dapatnya yang dia ni masih ada baki bantuan Maisara. 700 lagi yang pernah guna kabar dia. Ai kugi yang guna ya. Dia terdetik nang semak status Maisara lepas isu kebocoran data peribadi melibat pempengaruh dengan usahawan terkenal Khairul Amin. Yang tular yang sebelum ni lah kan. Tengok ramai orang tengah semak Sarah. Sekalinya pernah guna kabar dia. Malah guna IC. Malah guna apa, kad pengenalan macam ni lah. Perkongsian itu juga mengundang bermacam reaksi pengguna media sosial yang kagum melihat baki bantuan Maisara milik dia masih lagi ada 700. Kalau yang bujang dapat 50-50 kan sebulan kan? Betul. Kalau yang bujang lah, kalau belayak dapat memang untuk bujang 50-50. Kalau yang berkeluarga mungkin apa ada tahap-tahap pendapatannya yang boleh melayakkan Sara. Aku tak pasti berapa, tapi jumlah duit tu dia masukkan dan baki dalam kita punya kad pengenalan lah. Nanti kalau kita pergi mana-mana kedai, kita tunaikan guna kad untuk berbelanja lah, beli barang ya. Ada orang komen best betul kabar din. Kalau gauk tu dah penuh barang dapur. Jangan guna, jangan guna nanti rugi kabar Syifa. Khabar netizen lah, komen-komen ya. Best dapat macam ni, kita punya dah habis. Ada juga netizen khabar dah guna. Ya, ni apalah, memang benda tu untuk digunakan untuk beri, untuk beli barang keperluan kan. Sebelum ni Cosmo ada melapor ataupun pihak suara khabar ni aku tengok yang online ni melaporkan pempengaruh terkenal Khairul Amin mempersoal dakwaan kebocoran data peribadi selepas seorang pengguna Threads mendedahkan maklumat bil telefon bimbit. Ya, betul, yang boleh sebenarnya mendedahkan. Memang satu kesalahan besar ya. Malam Khairul Amin si peguanya dah mengemukakan surat tuntutan LOD pada satu syarikat telekomunikasi berhubung dakwaan kebocoran data. Itulah itu cerita pasal Khairul Amin tu menyebabkan gaul tu terdetik nak semak Sara dia sekali banyak ya. Apalagi gunalah beli bang dapur yang payah pakai duit gaji ke apakah ataupun duit yang simpanan kan. Itulah manfaat yang kita boleh dapat ya. Bagus sebenarnya tu masuk ke dalam IC kita hanya payah bagi duit kan. Maknanya kita bawa je lah kapangan tu mana-mana kedai runcit yang ada tulis Maisara, barang-barang yang masuk dalam apa ni boleh digunakan untuk tebus Maisara tu. Belilah barang ni. Sekarang barang basah pun dah beli dah. Dah boleh beli dah ya. Lain barang kering, sekarang barang basah pun dah boleh beli. Gunakan bantuan tu dengan sebaik-baiknya lah. Manfaatkan untuk keperluan harian kita lah ya. Menguangkan beban sebenarnya. Okey, kurang-kurang punya beban. Dah habis beban aku kejap hari ni. Dah dekat pukul 4 petang. Rakan tugas selepas ni siapa dah? Reza apa? Reza kabarnya sabar nak konti dah. Sahabat kita ataupun rakan tugas aku yang baru-baru ni memang semangat dia lah. Macam heket lah ya. Japai-japai. Kita bagi ruang untuk Dian sebab memang aku punya gazet sampai pukul 4 petang kan. Dah khabar awal-awal dah tu. Sampai ke sini dulu ya. Jaga di baik-baik ya. Jangan lupa gembira, jangan lupa ketawa. Gitu pula ya. Jangan lupa jaga diri, jangan lupa apa khabar untuk jaga kesihatan juga. Yang penting kita baik-baik aja. Dipermudah urusan untuk masa-masa akan datang, diberikan kesihatan baik, dimurahkan rezeki. Sampai sini Asyik FM Moinomoy, jaga di baik-baik ya. Moinomoy Asyik FM, jumpa lagi ya. Rakan tugas selepas ini Asyik FM.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara de mulia, pernikahan merupakan anak perkara debor, malah kisediak pahala de istimewa. Lain utahap pahala semayang mai de berkenah lebih bor ju 70 rekaat i pahala jumai bujang. Nikah juga dapat kipernya ju memeri perkara dosa rumah siat, terutama zina. Baiklah saudara, sejak akhir-akhir deh memperkembangan de kurang bor berlaku. Kublok jooi antara pasangan kabar nikah adeh yamakok canu. Adeh bukan masalah lalu saudara, adeh masalah entoi. Aman hibiar pehi atasi lagi jooi ke makok canu baru kanikah. Pertama, dosa tentu dosa sebab berzina. Kedua, pek cukup 6 gecek telas nikah yayos, maka sangat atau kenon aja pek buleh kipermut muh iapa. Kenon aja jadi kenon pek sah taraf. Kenon walah yapa nyanyak saudara. Boleh aja saudara ya. Para main nyanyam, litau menaleh, get belingah. Bila kau berkenah, pasal nu ame apa, terus nikah. Aman belingah, lampauli berkawat, macam-macam boleh jadi. Lagi lampauli berkawat, lagi masalah bila ya makok keral aja terus kijar. Sama-sama lah saudara ya. Hi jaga kekenon hi ahli keluarga hi supaya pek terlibat ru perkara-perkara deh. Supaya ahli keluarga hi sentiasa kata reda Allah, kata rahmat Allah. Sekian wassalam.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Ya, halo, halo, hai. Bordui, Mai Igah, semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM, Moinumai sedang mendengar Aisyah FM, Moinumai ketika adik. Sekarang ni pukul 4.10, Dui bersama Ruin, DJ Reza. Semestinya ku konti yang ketiga, konti yang remaja tugasan yang ketiga untuk hari adik edisi 24/7/2026, bersama Ruin, DJ Reza. Yang pastinya, hei, ku kata segmen Rentak Genen. Baik, kita akan kicauin 4 jam ke udara. Bermula dari pukul 4, 2, loy lah pukul 8 mengon genai doh. Bermakna hei akan berada kuat si meretak genen ju pukul 4, 2, loy lah pukul 6. Dui telah saji diikuti dengan anda lagi segmen ya Aji, segmen Mateh Mareh, di mana segmen Aji segmen yang ramai nanuk menarik juga, segmen yang mengisahkan tentang mungkin perkongsian-perkongsian info-info trafik dan sebagainya, dan juga segmen yang pertama ada segmen Rentak Genen ya Aji, segmen-segmen hi putarkan lagu-lagu citaan-citaan my hit sendiri lah ya. Jadi bobok yang mungkin menggemari ataupun meminati lah lagu-lagu my hit adeh, boleh ki joy kata segmen adeh yang pastinya hit akan berhibur ru lagu-lagu satu-satunya citaan my hit. Jadi semestinya sambil-sambil diberhibur, sambil-sambil getik lagu dan sebagainya, sambil-sambil juga yang akan kongsikan mungkin semua berkaitan dengan gah-gah semasa dan juga mungkin gah-gah cuaca, gah-gah jis, harap ramalan cuaca untuk Huperdoh, untuk Hari Adik dan sebagainya. Dan mungkin juga kesan-kesan menarik yang boleh dikongsikan bersama untuk penani hit semua lah ya. Jadi ni rakan-rakan pendengar, kita boleh ketik Aisyah FM melalui memberip frekuensi radio sebagai contoh 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9 FM, 102.5, 102.7 dan 105.1 FM. Dan juga boleh kita je menerusi aplikasi RTM Klik dan juga MyFreeview 706. Dan pastinya mong nana gah de ngeromai ji gembira dah, gah bor lah ya, di mana bubuk yang mungkin melayari ataupun mong saluran Astro, boleh kita je melalui saluran Astro 875, channel 875, dan juga semua juga saluran radio yang berkenaan dengan RTM dah pun mong ku saluran Astro. Jadi boleh ki getik je melalui saluran Astro dan boleh sama-sama layan-layan Aisyah FM Moinumoy. Baik, rakan-rakan pendengar, mungkin among perkongsian-perkongsian dia menarik, kita boleh kongsikan kuji ku talian Aisyah, talian WhatsApp Aisyah 0233151600, dan boleh juga boleh komen ku TikTok live hit sekarang ada sedang bersiaran, lebih kurang mong 9000 mata memandang. Sambil-sambil ki komen, sambil-sambil ya tap-tap screen, jangan lupa lah. Aku kisip tap-tap screen, aku kisip ngeromai ji kongsi-kongsikan dia punya live ada bersama-sama aru mungkin kekawati ke, kan sama-sama hi berhibur lah dia duduk ya dia mungkin bersata santai lah ya. Mama pun yang ucapkan nak selamat berehat nu bobo yang mungkin sedang berehat ketika ade mungkin paijuk nu kerja kan, mungkin sambil-sambil layan Aisyah FM, sambil-sambil ditemani ya mungkin teh susu, teh seup, oh sedapnya, sambil-sambil icak koi, icak mah, icak anu tepung ke mah ke kan, ha sedapnya. Sambil-sambil juga hibur lu Aisyah FM, mungkin juga rakan-rakan ni sedang ada mungkin sedang memandu, selamat memandu yang ucapkan semoga selamat sampai lah ya no destinasi yang dituju Juk Abor, kalau boleh IN pelahan-pelahan lah ya, sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan juga sikap bertolak ansur ketika IN kenderaan Haji. Baik, kita akan kongsikan joy lagi perkongsian untuk penani hi bersama, dan juga mungkin ni akan respon juga perkongsian-perkongsian juga kawan-kawan dik pendengar-pendengar Aisyah FM Moinumoy. Tapi sebelum Aji sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk hari adik, untuk segmen pertama Rentak Genen, join dan layan lagu daripada Sinar Band 18 Suku Kaum, Aisyah FM Moinumoy.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hanya di Rentak Geng.
1: Menyintai hanya kamu saja.
2: Asik FM.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Apa salahku? KSSP Band, apa yang telah menghiburkan hit untuk duit adik? Jadi, seperti yang dijanjikan, akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan JIS untuk Ibelah Mengot dan juga Belah Duit adik, 24/7/2026, menghineng ramalan cuaca seluruh negara ku 24/7/2026, Biperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng julaman web rasmi adik. Cuaca Belah Duit ku Semenanjung Berpes akan berlaku ku memberi tempat di Haji Perlis, Kuala Lumpur, Johor. Dan juga Berpes juga akan berlaku ku memberi tempat ku kawasan pedalaman di Haji ku Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Rundi Sembilan. Tetapi ku Putrajaya, Rumah Melaka dijangka Tok Mani ya untuk duit adik. Jadi mengicip ku Sabah pula, Berpes akan berlaku ku memberi tempat ya Haji ku pedalaman Rusandakan. Dan juga Mani juga akan berlaku ku beberi tempat ku Pantai Barat atau Uru Kudat. Tetapi ku Labuan dijangka hanya berpinu ataupun berangin saja untuk Ibelah Duit adik. Jadi Mecim Nur Sarawak pula, Berpes akan berlaku ku beri tempat di Haji Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tetapi ku Seri Aman, Betong, Serikis, Sibu, Rumukah dijangka Tok Mani untuk Ibelah Duit adik. Jadi untuk Belah Mengot pula, Belah Mengot ataupun Belah Kelam lah ya, Berpes akan berlaku ke bertempat ku Terengganu, Rupahang. Dan juga Berpes juga akan berlaku ke bertempat ku kawasan pedalaman Kelantan. Dan juga Mani juga akan berlaku ke beri tempat ya Haji ku Perlis, Rukedat. Dan juga Mani juga akan beri tempat akan berlaku ke kawasan pedalaman Perak. Tetapi ku Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Lu, Johor dijangka Tok Mani untuk Ibelah Mengot adik. Jadi ku Sabah pula, Berpes akan berlaku ku beri tempat di Haji ku Tawau, Rusandakan. Dan juga Mani juga akan berlaku ku beri tempat pedalaman Ru Pantai Barat. Dan juga Kudat, Ru Labuan dijangka berpinui untuk Mengot adik. Menineng ku Sarawak, Mani akan berlaku ku beri tempat Kuching, Kapit, Rumiri. Tetapi ku Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Serikis, Sibu, Mukah, Bintulu, Ru Limbang dijangka Tok Mani untuk Belah Mengot adik. Jadi Haji Laila serba sedikit terpesebegat berkenaan dengan ramalan JIS hit untuk hari adik 24/7/2026 yang diperoleh ya Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi boleh kineng segala ramalan adik menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan juga boleh kineng menerusi aplikasi My Cuaca. Haji boleh download secara senang, secara percuma. Dan boleh kineng segala maklumat berkenaan dengan ramalan JIS, mungkin boleh kineng amaran ribut peti dan sebagainya, cuaca ku laut diharok kan, ha. Dan juga mungkin cuaca penerbangan, cuaca interaktif pun boleh kineng, bermacam-macam ngerok maji info berkenaan dengan JIS. Jadi boleh ki layari secara mudah ku laman web rasmi ataupun boleh kineng menerusi aplikasi My Cuaca. Ya, terima kasih rakan-rakan melalui live TikTok yang dah tap-tap screen. Sekarang dia lebih kurang 300 ribu. Hoi, jeng oi. Mong juga komen-komen juga kekawatir. Ngerok ilai, I ni dah hai DJ. Ya, yeah, saya. Daripada My Babe, salam dari HR ATM Akasupuri. Hello, My Babe. My Igah, ya. Apa khabar? Mong juga bertanya, 22601. Ngerok ilai ni, DJ dari mana? In daripada saya daripada Kampung Tubuh Hangat Butekanan Perak. Salam berkenalan. Daripada Aaron, hai juga. Hai juga ya. Nusuma rakan-rakan dan pendengar yang sedang mendengar HFM Moi Numoi ketika adik. Jadi yalah, dua adik mungkin mong aktiviti yang kiki oi. Mungkin yalah tu dua adik mungkin mong setengah maji beriadah, mong setengah maji main sukan, mungkin jogging ke ataupun mungkin main bola, main takraw dan sebagainya. Ngerok maji luangkanlah masa bersama dengan peringat ataupun luangkan masa dengan perkara-perkara dia bermanfaat lah ya. Janganlah hibir perkara yang bukan. Jadi mama pun kena doa akan kongsikan nungkit semua. Joy lagi cerita, joy lagi info berkenaan dengan hit punya negara adalah ya. Jadi mama pun join nak elan lagu ju nyanyian Pink, lagu yang bertajuk Leha. Bu Imai moh Leha angkat tek. Jadi mama pun terus layan Chef FM Moi Numoi rentak kenen. Okay,

0: Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baharu Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, DJ Reza, semestinya Dui Adih, pastinya Hemong Nana, segmen yang istimewa, Yaji Radio Beast on Air, di mana segmen Adih, yang akan keutarakan ataupun ketengahkan usahawan-usahawan terkenal di masyarakat, kalangan masyarakat Mahik, dan juga mungkin getik perkongsian-perkongsian yang ada menarik. Jadi, bersama Ruin, hari Adih, semestinya nombor figura. Nombor figura yang sangat-sangat dikenali masyarakat Mahik sendiri. Ya, Haji Cik Long Ahkau, usahawan tani dan juga kedai runcit kampung OARPS Bukit Seruk Pahang. Jadi, hello Encik Cik Long.
1: Ya, selamat petang DJ.
0: Ya, selamat petang. Apa khabar? Khabar baik. Cik Long, apa khabar? Sehat ke?
1: Setakat hari ni sehat.
0: Baguslah ya. Cukup makan, cukup tidurnya ya.
1: Kira begitulah, lagi badan sehat.
0: Jadi Cik Long, teruslah kita bermula ya. Kita punya persoalannya kan. Jadi
1: bolehlah sikit-sikit, yang mana saya boleh jawab, saya jawablah.
0: Kira bolehlah tu. Okey. Baik, jadi Cik Long, mungkin ramai yang nak kenal dengan lebih mendalam lagi. Boleh Cik Long perkenalkan latar belakang, namanya siapa dan juga kampungnya, asal daripada mana dan sebagainya?
1: Beginilah, nama saya Cik Long. Okey, berasal daripada kampung orang asli Tasik Mentiga, Pekan Pahang. Jadi pendidikan tak tinggi. Saya masa saya bujang-bujang dulu, saya seorang penoreh getah. Tapi getah yang saya toreh, yang saya buat tu bukan sekarang ni. Dia sekarang ni orang banyak buat lantun kan. Buat lantun. Saya getah keping.
0: Wah, menarik.
1: Orang lama kalau buat getah keping ni, orang lama lah yang buat getah keping, getah asap keping ketika itu.
0: Yelah, betul.
1: Ya, pakai mesin golek kan. Tapi masa ni dah tak ada dah. Sekarang dah tinggal kenangan.
0: Jadi ramai juga nak tahu Cik Long ni daripada suku kaum apa?
1: Saya daripada suku kaum Jakun.
0: Jadi kalau suku kaum Jakun, kalau petang sama petang tu apa panggil tu?
1: Sama petang ya. Tapi cakap macam kasut asmo, kasut macam tu lah. Tapi dia Jakun di sini pun banyak dialek dia ada berubah-ubah mengikut kampung.
0: Betul juga.
1: Tapi boleh dengar lah, boleh dengar.
0: Jadi okey. Baik, bila kita dah bertanya tadi tentang latar belakang dan sebagainya, selepas ni apakah mungkin ramai yang nak tahu apa latar belakang ataupun pengalaman terdahulu lah sebelum mencuburi bidang pertanian dan juga kedai runcit ini.
1: Saya mula-mula, baiklah, saya lepas pada sekolah. Sekolah menengah dulu, sekolah saya tak tinggi. Saya tak habis SPM, SRP lagi. Memang pelajaran tak adalah tak tinggi, tapi kerana tekad kesedaran. Tekad kesedaran, saya balik kampung, saya menoreh. Lepas saya menoreh, saya fikir ini saya nak tekadkan ekonomi saya kena buat sesuatu, ubah. Ubah cara cari rezeki lah. Jadi saya cebur diri saya dalam bidang kontraktor. Kontraktor yang berdaftar. Saya cebur dalam bidang ni pada tahun 1982.
0: Lama dah tu.
1: Ya. Ketika itu saya masih di bawah projek JOA.
0: Ya.
1: Bukan Jakua, JOA. Selepas JOA baru beralih ke

0: J-H-E-O-A.
1: Betul.
0: Lepas tu masa dah ketika dah ke Jakua dah saya tak aktif dalam kontraktor.
1: Boleh kita tahu ada kontraktor tu dari segi apa tu?
0: Okey, saya kira kontraktor pembinaan rumah, jalan, kerja-kerja civil lah. Lepas tu saya pernah bekerja di buat kontrak di Pos Kema.
1: Oh.
0: Kalau ada member-member pernah dengar, adalah yang lama-lama lah, yang budak-budak muda tak ingat. Saya di Pos Kema, saya buat kontrak rumah ketika itu baru-baru buat RPS. Rumah RPS Kema saya yang buat di ada 2-3 kampung lah, Kampung Janglau, Kampung Kerun, saya dah lupa lah. Tapi memang saya masuk Pos Kema pada tahun 1986.
1: Oh.
0: Di Pos Kema. Dan ketika tu di situlah Ani Hitam Jermol kenal saya ketika tu di masa muda.
1: Ya.
0: Itulah kenangan-kenangan saya dalam kontraktor di GOA, di JSUA. Termasuk juga saya pernah bekerja di Pos Betau. Buat juga kerja di Pos Betau. Ramailah kalau orang kenal ketika tu memang saya aktif dalam bidang kontraktor lah di bawah dibantu oleh jabatan orang asli dan jabatan hak orang asli ketika itu memberi kami kursus-kursus tertentu kepada kami ketika itu.
1: Jadi tahun 1982 tu sampai bila tu dia lakukan bidang ini?
0: Saya mula tahun 1982, saya berakhir kerja seorang kontraktor pada tahun 1992.
1: Oh, 10 tahun lah ya.
0: Saya tengok rezeki saya kurang. Rezeki kurang, saya kena beralih ke ekonomi lain pula. Cara lain saya terus skok kepada pertanian.
1: Ya, faham.
0: Sebab dalam bidang kontraktor ni kan dia banyak lawan harga.
1: Betul.
0: Siapa tinggi, siapa rendah, macam-macam lah risiko. Nasib pun tak ada juga, mungkin.
1: Yelah.
0: Ketika tu keuntungan saya mungkin kurang, so saya beralih ke bahagian pertanian.
1: Baik.
0: Ke kelapa sawit.
1: Jadi bila Cik Long dah berkatakan tentang mungkin rezekinya kurang lah ya untuk bidang kontraktor dan sebagainya ni, mungkin ramai yang nak tahu juga apakah yang mendorong sebenarnya Cik Long ni sebenarnya untuk memilih bidang pertanian dan juga peruncitan ni berbanding dengan kontraktor tadi tu.
0: Okey, dia begini. Kita jadi seorang kontraktor, kita lawan harga. Ada tender kita lawan. So kadang-kadang kebanyakannya kita berlawan harga ni tak tentulah siapa tinggi siapa rendah kan. Jadi tak menentu dia punya pendapatan tu, adakah kerja ni kita dapat atau tidak. Kalau kita buat bidang pertanian, macam saya sekarang ni, pertanian ni kita sendiri yang buat. So kalau kita buat betul-betul, at least income dia tetap. Jadi kita tak payah kita tak payah merayu-rayu lah dengan minta kerja dan sebagainya. Tak payah, kita kena tumpu skop apa yang kita buat.
1: Yelah, maksudnya dia atas kepada diri sendiri lah ya kan.
0: Ya, kena disiplin. Disiplin tu penting.
1: Ya, betul.
0: Disiplin, usaha, jangan putus asa. Dia tak ada istilah kalau nak berjaya ni, kalau putus asa mungkin kurang bagus lah. Sikap macam tu.
1: Yelah, betul. Jadi Cik Long, tadi 1982 sampai 1992 bergelar kontraktor lah ya untuk projek-projek melibatkan JOA dan juga Jawa. Jadi beralih kepada bidang pertanian dan juga peruncitan, sejak bilakah perniagaan ini Cik Long mula mengadakan ataupun beroperasinya bidang peruncitan dan juga usahawan ini?
0: Okey, di antara zaman tahun 1990-an.
1: Berarti
0: 90-an mana dalam area tu lah, tahun 91, 92, 93 saya dah cuba berjinak-jinak ke arah peladangan. Sikit-sikit lah, kita bukan tiba-tiba. Mana daripada kontraktor kita sikit-sikit beralih. Saya kata yang mana sesuai lah, kita teruskan yang tu. Sebab tu peruncitan pun kami mula pun dalam tahun 1990. Mana sikit-sikit, mana bukan tiba-tiba tak. Mana kita cebur sikit, kita letak modal sikit.
1: Yelah.
0: Tapi kunci dia kena, pertama kena disiplin lah.
1: Betul.
0: Disiplin dan jangan putus asa. Kalau tidak, kita akan lemah lah di situ nanti.
1: Mungkin Cik Long boleh ceritakan adakah percitaan ataupun bidang yang sekarang ni yang Cik Long usahakan ni mungkin ada dulunya daripada ahli keluarga sendiri yang pernah usahakan sendiri ataupun Cik Long lah antara pemula untuk dalam keluarga Cik Long sendiri?
0: Oh tak, begini, dulu arwah ayah saya dia adalah buat perniagaan kecil-kecilan ni, apa, meniaga runcit di kampung.
1: Oh.
0: Tapi masa tu saya cuma belajar tengok-tengok lah daripada jauh kan.
1: Yelah.
0: Tapi kan? asas tu mendorong saya meneruskan kerjaya tu, dan akhirnya hari ni bolehlah kata orang tu untuk ekonomi keluarga. Mm-mm. Bolehlah kira kata orang tu agak stabil.
1: Yelah, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak sambung benda tu kan? Betul tak? Jadi itulah dia, bermula daripada ayahnya hinggalah ke sekarang lah. Ya, lebih kurang macam itulah. Cik Long, mungkin Cik Long boleh kongsikan jugalah. Mungkin ramai yang tak tahu kan, rakan-rakan pendengar kita mungkin kurang pengetahuan mengenai dengan tanaman sawit dan sebagainya. Jadi Cik Long boleh ceritakan berapa lama ke sebenarnya tempoh kitaran tanaman sawit ni dari peringkat kita semai sehinggalah buah tu sedia untuk dijual? Mungkin ramai nak tahu tu.
0: Ya, dia begini. Selalunya lah, kebanyakannya pertanian bahagian bidang sawit, kita beli dekat nasri, dekat yang berlesen, nasri yang buat ni klon-klon sawit yang berkualiti tinggi. Selalunya kita beli dalam pokok anggaran setahun 12 bulan. Kita beli, kita bawa balik ke kebun kita, kita tanam. Ada yang pokok 12 bulan lah, setahun lah selalunya. Okey, lepas itu itu kena jaga betul-betul lah. Kalau betul-betul jaga, dalam 3 tahun dia dah mengeluarkan hasil buah yang dia kecil lagi. Dia bukan matang buah tu, tapi mana dia dah berbuah, dia dah berbunga, dah berbuah.
1: Macam tu. Kiranya lebih kurang setahun lah ya.
0: Tak, lepas kita tanam dia setahun tu benih yang semai di tapak semayan. Mana kita masa kita dah tanam tu lebih kurang dalam 3 tahun lah, 2 tahun setengah, 3 tahun tu dah nampak hasil dia dah keluar buah. Tapi buah dia kecil lagi lah, masih keperahan minyak tak tinggi. Mana tak ada buah dia tak tinggi lah harga dia lagi.
1: Kiranya dia memakan masa juga ya, macam yang Cik Long katakan tadi, disiplin ni kena penting. Tak ada disiplin, tak jadilah benda tu.
0: Apa pun yang kita buat, kalau tak ada disiplin, memang selalunya gagal.
1: Betul.
0: Sebab disiplin diri tu yang paling penting. Lepas tu jangan putus asa.
1: Ya, betul. Itu perkara yang penting sekali. Jangan putus asa.
0: Yang putus asa lepas tu, sebenarnya musuh yang paling ketat bukan orang lain.
1: Ya.
0: Diri kita sendiri
1: betul.
0: Itu pun betul. Sebenarnya kita sendiri kata, saya tak nak lah, saya takut lah.
1: Betul.
0: Diri kita yang menakutkan kita. Kalau kita, saya cuba, saya boleh. Mana musuh sebenarnya pada diri kita je. Kalau kita boleh bersikap positif, saya rasa yelah, nasib pun yelah menentukan. Kadang-kadang kita buat, kita tak berjaya, tapi at least kita berusaha.
1: Mungkin kan kadang-kadang kita ada mungkin setengah, mungkinlah sikap kita sendiri kan, sikap manusia ni mungkin tak apalah, nantilah esok aku buat, tak apalah tahun depan lah aku buat, last tak jadi Cik Long.
0: dia sikap menunda-nunda ni adalah musuh yang paling
1: musuh paling bahaya.
0: Paling teruk lah sebenarnya. Tak boleh, kita tak boleh ada sikap menunda-nunda.
1: Jadi kalau Cik Long boleh kira sendiri, berapa lama dah Cik Long usahakan tanaman sawit ni?
0: Ayalah, saya mula dalam 90-an hingga sekarang lah 2026.
1: Kira dah 20 tahun lebih lah ya.
0: Hampir lah.
1: Jadi orang kata itu ni otai lah ya dalam bidang sawit.
0: Nak kata otai tu tidaklah, tapi nak mencedok sedikit ilmu tu boleh berkongsi.
1: Ya, betul.
0: Sebab satu lagi DJ, itu pengamatan saya lah.
1: Ya.
0: Pekebun kecil kita, dia kadang-kadang tanah dia tak luas. Okey, kadang saya tak salahkan mereka mengapa sampai satu ketika dia tak mampu nak beli baja. Selalunya. Mula-mula dia tuayan dia, hasil dia cantik. Sebab sawit mula-mula dia berbuah, umur dia antara 3 tahun ke atas, 4, 5, 6 tahun, tak letak baja pun dia berbuah. Dia macam tu, orang tak letak baja di bottle. Tapi kesannya bila pada awal dah kita tak letak baja, dia akan merosot bila dia dah besar nanti. Masa itulah buah lah, pokok tu tak ada, tak ada buah. Kurang. Dia kurang buah. Apabila kurang buah, kita hasil tuaian kita dah kurang. Kita nak beli baja dah tak ada duit.
1: Betul, betul.
0: Apabila dah tak ada baja, dia tak akan berbuah. Nanti situlah akan merundumkan balik ekonomi tu. Apabila kita tak pasti betul-betul ni apa menjaga apa kata tu, kita menjaga sawit kita.
1: Ya, maksudnya sejak awal itu penjagaan ni kena betul lah ya.
0: Ada kena betul daripada awal dah kena betul. Contoh saya bagi sikit contoh lah ya. Contoh, kata dah ada hasil. Hari ni kita jual 1,000. RM1,000 lah, tak kira berapa tan ke. Sebenarnya kita tak boleh guna 1,000 tu.
1: Betul.
0: Kita kena guna, kalau pengalaman saya, saya hanya boleh guna dalam 40% duit daripada 1,000 tu. Saya boleh guna 400 je. 600 tu kena pulang balik kat kebun.
1: Betul.
0: Kena beli baja, apa, meracun, buat jalan dan sebagainya. Duit itu, kalau kita guna habis, bukan tak boleh. Lagi pokok tu ada keluar hasil. Apabila dia tak ada hasil nanti, habis.
1: Yelah, kita nak berharap kat mana lagi lah kan?
0: Ya, selalunya lah yang berlaku, yang saya nampak, di sini. Dia punya ada sikit ada apa rintangan. Tetapi tak boleh juga salah kepada pekebun kecil sebab betul, kebun dia tak luas. Itulah 1,000 yang dijual, itulah yang dia nak guna. Terpaksa, bukan tak nak, terpaksa.
1: Yalah.
0: So far di sini pun sebenarnya kalau kebun kecil pun agak bermasalah. Mereka nak maintain kebun tu.
1: Yang pentingnya penjagaan lah. You macam Cik Long katakan tadi, penjagaan dia kena penting. Itu perkara yang paling wajib sekali. Kalau tak nanti kalau dia dah besar nanti, hasil tu dah tak ada dah. Habis tu kita nak pulang, pulangan tu datang dari mana dah.
0: Masa tu kebun semak dan sebagainya, tak ada income lagi teruk.
1: Last-lastnya terbengkalai lah.
0: Sama. Itulah keadaan lebih kurang lah gambaran. Tapi saya yakin ramai juga usahawan-usahawan di luar sana dah faham konsep ni.
1: Baik, jadi mungkin ramai juga nak tahu Cik Long ni, selain pertanian dan peruncitan, ada ke mengusahakan perniagaan lain? Contohnya muzik?
0: Nama saya mungkin ada yang pernah dengar, ada yang mungkin baru dengar. Ialah kumpulan Dementri. Saya pengasas dia. Dementri pada tahun 1982.
1: Wah, kira sama tahun dengan kontraktor tadi.
0: Jap. Sorry, nanti saya kena imbaskan balik.
1: Kena refresh balik.
0: Jap. Sorry. 2001.
1: 2001.
0: 2001. Ada 2002. Ketika tu saya jadi ketua belia di Bukit Serok. Wujudnya Dementri itu sebenarnya daripada belia Bukit Serok. Itu asas yang saya buat. Dan player-player ketika tu pun memang pemain adalah belia daripada Bukit Serok. Sebab saya ketua belia ketika tu. Hinggalah hari ni saya mendukungkan Dementri tu. Kata orang tu walaupun tenggelam timbul. Jadi rezeki pun kita pulang pada Tuhan lah kan. Dia nak bagi, tak bagi dan sebagainya. Tapi saya masih teruskan dengan Dementri.
1: Jadi sebenarnya asalnya penubuhan Dementri ni, adakah mungkin ada tujuan tersendiri ke untuk penubuhan band Dementri ini, ataupun macam mana?
0: Itu yang saya kata tadi. Saya tubuhkan Dementri ini adalah menggalakkan belia-belia RTS Bukit Serok tu. Sebab saya melihat mereka berbakat. Berbakat dalam bidang seni dan diorang minat. Jadi saya ketika tu saya ketua belia. Saya kata saya buat satu kumpulan untuk diorang. Jadi saya sebagai pengasas. Itulah taja dia.
1: Orang kata tu sebagai pemudah cara lah kan, untuk orang kata tu menaikkan martabat lah kan, untuk belia-belia Kampung Bukit Serok tu.
0: Betul. Hinggalah ke hari ini.
1: Baik. Kalau kita tahu pun Dementri satu kumpulan ataupun satu band yang memang sangat dikenali lah sampai sekarang. Orang kata tu setiap kali kalau dalam Asyik FM ni, kalau tak ada lagu Dementri tak sah lah. Dia berkata macam tu lah. Kiranya masih lagi ramai yang meminati Dementri dan juga merindui kehadiran Dementri ke petas-petas luar dan sebagainya kan. Itulah berkenaan dengan Dementri. Jadi kita patah balik semula ke pertanian tadi tu.
0: Okey.
1: Jadi Cik Long, bagaimanakah Cik Long menganggarkan kos operasi? Mungkin dalam satu kos tu boleh Cik Long anggarkan berapa banyak sebenarnya yang diperlukan untuk memajukan usahawan ini ataupun perniagaan ini?
0: Perniagaan contoh?
1: Macam contohnya benih, mungkin di segi baja ke ataupun modal keseluruhan ke?
0: Oh, modal. Mm-mm. Modal ni okey, dia bergantung kepada pertama keluasan tanah satu. Mm-mm. Contohnya lah, macam sekarang ni harga dah tinggi lah. Kalau anak benih dah pergi mencecah hampir 18 ke 20 ringgit satu pokok. Bermakna satu ekar tu kita anggarkan 60 pokok. Mana kita darab lah berapa ribu. Lepas tu baja dan sebagainya. Tapi mencecah ribuan ringgit jugalah.
1: Betul.
0: Cecah ribuan ringgit lah. Tapi dia ada tempat tertentu, benih sawit dia tak sama harga dia. Lepas tu baja pun ada yang baja elok, ada yang baja terbang, yang cap ayam. Yang ni susah nak ni. Tapi mana tadi pun perlukan modal lah. Modal yang agak stabil. Baru kita boleh sediakan kebun yang agak baik.
1: Ya. Macam yang paling utamanya adalah baja tadi lah kan. Patutnya kita dapatkan baja yang berkualiti tinggi lah. Kalau kita nak kekal, orang kata tu pokok kita kekal relevan lah.
0: dia di pasaran baja ni susah kita nak kata baja mana yang bagus. Okay, dia begini, contoh cap A. Contoh terkenal cap A. Sekarang cap A pun ada tiruan. Macam mana kita nak kata dia bagus?
1: Itu perkara yang biasa tu.
0: Jadi susah. Oh, kita sebagai petani sudah tentu kita nak baja tu murah. Tapi kadang-kadang baju murah tu ada yang murah. Bukan saya tak kata tak ada yang ada, tapi kebanyakan murah ni selalunya kualiti dia kurang lah sebab harga ni murah.
1: Yelah, betul lah.
0: jadi susah. Kalau harga yang mahal, kadang-kadang kita tak mampu. Sebab mahal kan.
1: Yelah. Kerana kekangan kewangan tu. Kalau orang kata kalau modal kita memang banyak, boleh lah ya untuk dapatkan yang berkualiti tinggi. Kalau modal kita memang agak sempit masa tu, memang kena dapatkan yang paling murah lah.
0: Tapi baja kalau boleh jangan miss lah. Katalah satu tahun satu pokok tu diperlukan berapa kilo. Contoh kalau yang dewasa lah, kita ambil yang dewasa kan. Paling tidak setahun dia nak 9 kilo. Okey, 9 kilo sepokok. Okey, berarti satu tahun kita buat tiga kali pusingan, tiga kali baja. Mana empat bulan sekali. Mana satu bulan, satu kali kita baja paling tidak pun nak tiga kilo.
1: Betul.
0: Tiga kilo. Lepas tu empat bulan lagi tiga kilo. Mana setahun dia kena 9 kilo. Itu dia cukup makan macam kita lah. Barulah cukup makan.
1: Ya.
0: Kalau kita tabung sikit-sikit, dia tak cukup. Memang dia tak ada hasil.
1: Dia tak nak makan lah tu, kiranya. Dia tak ada benda itu, nak makan dah.
0: Itu satu. Ada juga orang yang agak mungkin dia, saya tak pasti sama ada dia dah banyak baja atau dia tak faham membaja, dia sekali dia letak banyak-banyak. Kalau dia letak banyak sekaligus, mana pun tak boleh. Apabila letak terlalu banyak, pokok tak makan baja tu, baja tu nanti membazir.
1: Yelah.
0: Contohnya kita makan nasi kan. Sepatutnya kita makan satu pinggan. Sekali adap tiga pinggan, mazir lah dua pinggan tu. Mana membazir, tak boleh. Dia kena betul.
1: Kita dah tak boleh makan betul. Banyak sangat kan.
0: Tak boleh.
1: Dia takat itu je kita boleh makan. Sama lah macam pokok kan. Kalau dia boleh terima takat itu je lah. Tak boleh nak lebih lagi.
0: Ya. Itulah kadang-kadang pembajaan kita pun mungkin kita tak faham. Itulah banyaklah kekangan pekebun kecil kita, kadang dia tak faham.
1: Yelah. Mungkin dari segi penjadualan secara berkala tu mungkin ramai lagi yang tak buat lagi benda tu kan. Jadi macam Cik Long sendiri pun dah buat jadual secara berkala. Maksudnya berapa yang diperlukan, berapa bulan sekali nak kena bagi baja dan sebagainya. Jadi barulah kita dapat hasil yang apa yang kita nak tu.
0: Betul.
1: Jadi Cik Long, mungkin Cik Long, pernahkah Cik Long menerima sebarang bantuan ke ataupun himan nasihat ataupun dana pembiayaan daripada mana-mana agensi kerajaan? Sebagai contohnya JAKUA ke, MARDI ke, Pharma ke dan sebagainya. Mungkin Cik Long boleh kongsikan.
0: Dari sudut dana tak ada. Tapi dari sudut ilmu, saya dapat kursus-kursus daripada JOA, daripada JSEOA. Masa tu saya di bawah usahawan. Kami ni keraplah dipanggil untuk pergi kursus-kursus, berbagai kursus lah. Termasuklah ni Asik FM bawa saya sekali di Iftar khusus sound engineer.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, terima kasih pada Asik FM, Kapol Mariama dan terima kasih orang-orang lama ni memang banyak membantu kami ni. Itu ada pun, ayat tu saya ada.
1: Itu pun satu ilmu yang bermanfaat tu sound engineer.
0: Ya, tapi bolehlah sikit-sikit. Tapi taklah sehebat yang orang dah betul-betul dalam bidang tu. Jadi, tapi mana asas sikit tu ada, asas-asas tu adalah sedikit.
1: Jadinya kita boleh panggil Cik Long ni sound engineer Cik Long.
0: Tak boleh lagi. Untuk maklumat DJ, untuk maklumat kebetulan dah cakap sound engineer dan sebagainya. Saya pada 27 hari bulan 7 ni, tak lama, hari Isnin. Dementri akan ada buat persembahan dekat tokong Cina di Muazzam Shah.
1: Wah.
0: Tempat ni kami kalau sebelah Rompin ni, setiap tahun tokong ni dia akan jemput band mana-mana band lah. Yang main di situ. Dan tahun ini Dementri bernasib lah kerana dah baru keluar. Dan mereka dah lama dah tak dengar Dementri punya persembahan dan sebagainya. Dan kami akan buat persembahan pada 27 bulan 7. Dan kami jemput lah peminat-peminat yang tak pernah. Dah lama tertinggal bas dengan Dementri. Jemput-jemput lah datang ke Muazzam Shah di tokong. Pada malam tersebut, pada 27.
1: Baik Cik Long, saya akan pastikan saya orang pertama yang akan sampai ke sana 27 hari bulan 7
0: nanti. Mesti datang.
1: Saya dan juga rakan setengah saya, DJ Azizi. Kami dua akan orang yang pertama akan sampai.
0: Thank you. Tapi at least saya jujur dah, saya terima kasih kepada Asik FM banyak banyak memberi dorongan dan nasihat pada kami dalam bidang seni dan jelah. Kata orang tu salah satunya cara bakat-bakat orang kita. Banyak Asik FM yang congkil keluar. Memang terima kasih banyak-banyak pada Asik FM.
1: Baik, jadi tanpa Dementri pun tak adalah Asik FM. Gitulah lebih kurang. Saling memerlukan. Nah, gitu.
0: Terima kasih.
1: Baik, jadi kita patah balik tadi. Daripada kita dah pergi ke band tadi, kita patah balik. Jadi mungkin Cik Long boleh ceritakan berapa ramaikah pekerja yang Cik Long perlukan untuk menguruskan kebun atau kedai yang berskala besar. Jadi dan juga bagaimana Cik Long sendiri orang kata tu menyelia dan juga mengawal segala kata pekerja-pekerja Cik Long ini.
0: Saya skop ke bidang pertanian. Okey, dalam bidang pertanian sekarang ni kita tengoklah dalam satu ekar mungkin kita perlukan satu atau dua pekerja. Tetapi yang agak masalah sikit, pekerja kita ni, orang-orang masyarakat kita lah, beli kita ni, dia tak secekal ni orang luar. Dia kadang-kadang maklumlah kita agak tenaga kita agak kurang. Ada segi kerja, tapi at least saya masih guna lagi pekerja tempatan lah. Untuk membantu. Nah, begitu juga dalam peruncitan, kedai tu taklah besar mana, tapi dalam 3-4 orang dah membadai, sebab kedai tu pun ada jual barang-barang basah. Pagi-pagi dah kena ke pasar borong ambil sayur. Pukul 5 pagi dah kena bangun. Tak boleh nak lama-lama bangun tengah hari tak boleh.
1: Dia kalau sebab kedai runcit ni, orang kata tu memang kedai yang memang ramai yang mencari lah kan, orang-orang kampung dan sebagainya yang mungkin ingin mencari keperluan harian. Jadi kita sebagai pengusaha tak boleh lambat lah.
0: Tak boleh. Terutama kedai kami yang ada jual barang basah kan.
1: Betul.
0: Pagi-pagi dah kami dah kena turun ke bahau. Saya turun ke bahau, ambil sayur, ambil ikan, barang basah. Balik ke kedai paling tidak pun pukul 8, pukul 9 dah ada dah barang-barang
1: betul
0: tu.
1: Betul.
0: Jadi barulah pelanggan-pelanggan dah datang nak beli sayur, nak beli ayam dan sebagainya. Kita sebagai majikan pada ni tak boleh nak tidur lewat-lewat, tak boleh.
1: Jadi yalah, kadang pelanggan-pelanggan kita kan mungkin yalah tak mampu untuk ataupun tak ada kesempatan untuk keluar daripada bandar. Jadi kedai runcit seperti Cik Long lah yang membantu sikit sebanyak untuk orang kata tu mencari barang-barang keperluan. Kalau tidak tak masak, tak berasap dapur tu.
0: Dia okey, kedai runcit saya di Bukit Seroh tu sekarang yang dia punya chairman ni sekarang orang rumah saya.
1: Chairman lah.
0: Saya di belakang tabir menyokong.
1: Oh, baik.
0: Tapi so far okey lah. Mana agak boleh lah. Mana taklah kata orang tu sepi sangat, kedai tu taklah, tapi mana boleh kata orang tu bersaing lah.
1: Dia kekal menjadi orang kata tu satu kedai yang penting lah ya dalam
0: kampung sendiri. Kalau kedai tu tutup, di kampung tak tutup, pelanggan-pelanggan yang datang tu agak mengeluh lah.
1: Kenapa pula celong ni pergi tutup pula?
0: Kenapa tutup lah. Dia macam tu lah.
1: Yeah. Saya ni nak mencari sayur ni, tutup pula dia ni. Aduh.
0: tapi ialah tak semudah yang orang nampak.
1: Yelah.
0: Usaha ni tak semudah. Tapi apa pun kena cekal.
1: Betul.
0: Kena cekal, jangan putus asa.
1: Baik.
0: Dan sentiasa kena berdoa lah. Mudah-mudahan apa yang kita buat tu diberkati. Begitu.
1: Baik, Cik Long. Cik Long pun dah lama dalam bidang peruncitan dan juga orang kata usahawan dalam bidang pertanian juga. Jadi mungkin Cik Long ada perancangan masa hadapannya. Mungkin seperti macam memperluaskan saiz kebun ke, ataupun membuka lebih banyak cawangan ke, kedai runcit Cik Long tu sendiri ke, macam mana?
0: Oh taklah, sekarang saya umur pun dah bagi emas. Saya dah nak pencen dah, bagilah apa budak-budak anak-anak yang menyambung lah nanti.
1: Tapi yang penting ada penyambung lah, itu yang penting.
0: Setakat hari ni anak saya yang tua lah. Anak saya yang tua, dia tak nak kerja di luar. Sebab dia seorang-seorangnya anak lelaki. Dia cakap kalau dia kerja keluar, siapa nanti nak sambung kerja-kerja ayah dan ibu? Itu yang dia tak kerja. Wahal dia kelulusan dia ada, tapi dia tak nak.
1: Oh, dia lebih memilih untuk menyambung keluarga ataupun perniagaan keluarga tu sendiri kan?
0: Betul lah. Okey, contoh kan. Contoh kalau semua anak kerja keluar, kami dah warga emas.
1: Yelah.
0: Dah tak mampu nak kerja. Siapa nak sambung?
1: Betul.
0: Jadi dia tekad. Wahal walaupun dia adalah sedikit kelulusan, dia boleh kerja tapi dia tak nak. Tapi okeylah. So saya pun ada bagi satu bidang kebun pada anak saya ini. Saya bagi dia belajar dulu menguruskan kebun tu. Dia sendiri ada sini yang buat. So far okeylah. Dia pun daripada ada sikit ilmu tentang tanaman ni. Mana dia research sendirilah.
1: Baik. Jadi itulah dia perkongsian dan yang terakhir Cik Long. Sembang punya sembang, kita pun dah menghampiri ke hujung kita punya soalan.
0: Okey.
1: Baik, jadi Cik Long, mungkin apakah nasihat yang Cik Long boleh berikan kepada individu ataupun usahawan yang mungkin baru berjinak-jinak dalam bidang peruncitan dan juga pertanian ni? Mungkin banyak nasihat yang boleh diberikan.
0: Okeylah, saya begini, saya ambil umum. Maksudnya dalam perniagaan, apa-apa perniagaan lah, tak kisah apa-apa perniagaan. Dia dalam perniagaan ni, kalau pengalaman saya, bukan modal tu yang pertama. Orang percaya pada kita, itu modal kita paling besar.
1: Betul.
0: Kalau kita ada modal, modal kita tak besar mana. Contohlah kita ada modal 1,000, contoh kan. Kita nak meniaga. Mungkin kita boleh meniaga 1,000. Tapi kalau kata kita, modal tu perlukan modal yang besar. Kita perlukan pinjaman.
1: Betul.
0: Kadang-kadang nak pinjam dengan bank, itu satu sudut lah. Tapi sudut, maksud saya sudut kepercayaan tadi. Orang percaya pada kita. Kadang-kadang orang yang percaya pada kita tu bagi modal kita, kita boleh buat peniaga. Itu maksud modal, percaya orang pada kita, tetapi kita kena amanah. Janganlah kita dah pinjam duit member, kita buat lagi. Tak boleh lah. Tak boleh. Itu silap besar tu. Itu satu pertama ya, percaya. Kedua, baru bagi saya modal tu duduk nombor dua. Ketiga, disiplin.
1: Ya, betul, disiplin tu penting.
0: Disiplin. Lepas tu bersungguh-sungguh.
1: Ya.
0: Macam maaf cakap lah, prinsip saya, saya tak suka berjanji. Kalau saya buat sesuatu, saya punya sikap, hasil saya, hasil yang saya buat, itulah jawapan dia. Saya tak macam saya guarantee buat. No, itu bukan sikap saya. Saya cuba. Saya tak boleh buat, tapi ayat saya, saya cuba. Saya cuba.
1: Betul.
0: Mana saya masih ada gap lagi, saya tak berani janji.
1: Yalah.
0: Nanti orang kata saya bohong.
1: Betul. Kiranya Cik Long kira Cik Long bukannya orang yang suka bermanifesto. Ha, gitulah ada punya ayat. Kiranya apa yang hasil yang Cik Long ada ataupun Cik Long dapat, itulah jawapannya kepada pertanyaan dan juga persoalan.
0: Ya, betul. Saya guna sikap macam tu.
1: Kadang-kadang kita tak boleh berjanjikan dengan siapa-siapa. Takutnya tak boleh sampaikan apa yang kita janjikan tu. Itu pun satu perkara yang tak baiklah juga kan.
0: Dan sedangkan sedangkan saya sendiri dah dapat jawapan. Contoh kan, saya dah dapat 99%. Pun saya tak kata saya boleh, saya kata saya cuba.
1: Yalah,
0: masih saya guna ayat cuba. Sebab dia kadang-kadang yang kosong 1% tu pun boleh gagal segala-galanya.
1: Betul,
0: dia tak
1: betul.
0: Jangan. Jadi orang tak percaya pada kita, bila dah tak percaya susahlah. Itu je maksudnya. Takut tinggal sikap tanggungjawab, bersungguh-sungguh. Mana jangan bohong kawan-kawan.
1: Yelah.
0: Nak buat dengan jujur. Saya rasa boleh. Mana yang, dan nasib jugalah. Nasib ni pun menentukan segala-galanya.
1: Betul. Kita punya nasib, kita punya rezeki kan.
0: Dia macam ni DJ. Dia nasib ni, kita tak usaha lagi lah, tak ada peluang.
1: Betul.
0: Okey, contoh. Dia ada tiga, dia kena combine, dia akan jadi satu. Maksudnya usaha. Kita kena usaha. Baru datang peluang.
1: Betul.
0: Bila datang peluang, nasib menentukan.
1: Betul.
0: Kalau tiga dia bergabung, dia akan berjaya. Kalau tak, nasib tak akan menjemlah kita. Kalau kita tak usaha, peluang tak akan datang. Kalau kita tak cari, ada macam-macam.
1: Betul-betul. Sebab dia langkah pertama adalah usaha dulu. Kalau langkah pertama tak jalan, lagilah dua dan tiga, lagilah tak ada kan.
0: Tak ada. Tetapi yang menentu akhirnya nasib.
1: Betul.
0: Kalau dia ada nasib, jadi kalau dia pun akan gagal. Inilah benarnya. Tapi apa-apa kena sabar.
1: Yelah, sabar, betul.
0: Kena sabar.
1: Dalam bidang perniagaan ni, orang kata tu sabar adalah tulang utama lah, tunjang utama.
0: Ya, sabar. Jangan give up. Jangan cepat kecewa.
1: Macam tu. Kalau kita gagal, kita buat lagi. Buat lagi. Selagi perkara tu, orang kata, selagi dalam hati tu kita tanamkan sifat, aku boleh. Memang kita kena buat.
0: Kita cuba. Cuba buat.
1: Ya. Baik. Banyak dah perkongsian daripada Cik Long kita. Seorang figura lah boleh saya katakan. Seorang yang sangat-sangat otai lah macam saya katakan tadi. yang bidang dalam bidang usahawan tani dan juga kedai runcit. Berasal daripada Kampung OA RPS Bukit Seruk Pahang. Jadi mungkin kata-kata terakhir Cik Long sebelum tinggalkan kita punya segmen untuk hari ini.
0: Saya cuma ucapkan terima kasih pertama pada Asyik FM. Okey, sekarang kita dapat santai petang. Supaya usahawan-usahawan kita dengar. Dan pada usahawan di luar sana, buatlah sesuatu yang rasa kita yakin. Kita kena yakin di kita. Kita buat, jangan putus asa. Usaha. Yang penting kita kena disiplin diri.
1: Ya, betul. Usaha, disiplin. Itu disiplin. Perkara yang Cik Long tekankan untuk pendengar-pendengar kita pada hari ini, petang ini, pukul 6:07 petang. Jadi Cik Long, terima kasih atas perkongsian yang cukup padat, cukup mantap sekali. Jadi diharapkan perkongsian Cik Long ni mampu memberikan manfaat lah, mampu memberikan input baru kepada usahawan baru terutamanya, dan juga mungkin baru nak mengenali dalam bidang perucitan pertanian dan juga menjadi orang seperti Cik Long ni kan.
0: Terima kasih DJ.
1: Baik Cik Long, jadi tamatlah kita punya segmen.
0: Terima kasih.
1: Jadi terima kasih Cik Long atas perkongsian.
0: Okey, kita salamkan rakan-rakan DJ yang ada yang mendengar. Terima kasih semua.
1: Baik. Baik. Boleh saya panggil Cik Long ni, sound engineer Cik Long
0: Tak boleh lagi.
1: Tak boleh ya. Okay. Jadi apa pun, terima kasih Cik Long atas perkongsian. Lepas ni kita akan bersama-sama lagi. Ada waktu, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain. Tapi yang penting, saya akan sampai orang yang pertama 27.97.
0: Terima kasih. Dijemput. Dipersilakan. Baik.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Long.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Baik Haji Ilai, perkongsian jurakan. Hey Haji, Cik Long bin Ahkal Numom, pengusaha kedai runcit dan juga usahawan tani yang berasal dari Kampung OA RPS Bukit Seruk, Kuala Rumpin, Pahang. Jadi joy maklumat dan juga info-info menarik berkaitan dengan sawit, mungkin cerita dan juga haroki memulakan perniagaan, bermula jui apa dan juga Harok dalam bidang muzik pun Harok mula menceburi menjadi pengasas untuk The Bentry. Dan juga Ngeromai Haji jual juga nasihat-nasihat sebagai contohnya jadi orang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan sentiasa Ngeromai Haji jangan berputus asa. Haji lah untuk pendengar-pendengar semua, maklumat-maklumat yang penting yang mungkin boleh higunak bersama-sama, terutamanya untuk pengusaha-pengusaha pie dan juga pengusaha-pengusaha yang baru berjinak kata bidang macam Adih lah ya. Jadi mama pun terus lain HFM Moinumoy, join out lain lagu ju nyanyian Menherket Twing Dialect Batek HFM Moinumoy.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Tari menari waris Degori Sembilan, Roger Kajol, Dasyiru Nina, Pai Tali Menyebabkan Hei, lagu Pai deh, lagu Juwaris, tari menari, tari menari, ewah. Jadi ketika ada yang aku kongsikan nungkit semua berkenaan dengan gah ataupun info trafik yang berlaku ke Malaysia deh, menghineng menusi aplikasi X Plus Line, menghineng awas kemalangan ke kilometer 73.5 arah selatan Ju Pendang Nugurun. Jadi lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi bergerak dengan terkawal. Ha, jilai. Dan kedua pun juga status terkini berkenaan dengan kemalangan kuling kedua kilometer 24 arah utara Ju Tuas Nu Tanjung Kupang. Jadi lorong kumul ditutup. Tapi sekarang ada lorong kumul masih lagi ditutup bagi kerja-kerja pengalihan. Dan trafik masih lagi bergerak secara perlahan. Dan telah saji mung juga kemalangan yang berlaku ke kilometer 259.4 arah selatan Ju Kuala Kangsar Nu Ipoh Utara. Dan juga sama juga lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi bergerak secara terkawal. Ha, jadi Haji Ilai. Dan juga mong update terbaru ataupun cerita terbaru mengenai luri derusak ke kilometer 197.5 arah utara Ju Air Keruh Nusi Park 4. Lorong kumil juga terhalang, trafik masih lagi terkawal. Dan sekarang ada Pai 534 Dui Net insiden selesai sepenuhnya, trafik bergerak terkawal. Tapi semua pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Jadi Haji Lelei serba sedikit berkenaan Ruhi punya info trafik. Jadi maupun Bobo mungkin kadang-kadang pendengar mungkin sekarang ada sedang add kereta, add luri, add bus ataupun sebagainya kenderaan, diminta kek semua sentiasa ramai Haji.

Sesakan okay, kena sentiasa bersabarlah ya. Harap oi memang dah gaji inong tak dapat diuima lah kan dah. Tapi mama pun sentiasalah bersabar. Ramaji kalau okay, rasa okay, ngantuk kemar ke berkep lah anu rehat dan juga rawat yang cukup. Yelah kununong ngaji kan joy kedai. Mungkin joy juga R&R dia boleh ke ki berhenti no kan. Jadi boleh ki berhenti sebentar, boleh ki Ramaji dapatkan cenak-cenak macam mungkin kadang-kadang selalunya mong juga mai cerita no Ain. Nah, DJ Ain kadang-kadang cecak ataupun nyek hilangkan ngantuk je encak benda-benda masam pun boleh juga. Ataupun mungkin setengah maji perlukan kafein, kingut kopi, kemar ke. Boleh, tak ada masalah. Yang penting, Angro Maji, perjalanan ke sentiasa selamat. Sentiasa ke segar lah, lebih badak lah kan. Saya risau berlakunya microslip. Microslip. Haji perkara yang bahaya. Bukan tak boleh membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan pengguna jalan raya dekila kan. Jadi mama pun sentiasalah berhati-hati. Semoga selamat sampai no destinasi dia kek tujuh Haji. Jadi telah ada joy lagi perkongsian-perkongsian de menarik untuk penani hei bersama. Tapi mama pun ajut lain lagu ju nyanyi ramu-ramu band Nen Perda Chef FM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Pai nenek kita lagu ujungnya pergi Hezron, Evans Vera dan Rene Rupin, pergi saja dariku. Artis daripada Sabah, negeri di bawah bayu. Jadi bila bercerita tentang negeri di bawah bayu, ada Sabah ada berita sukan lah mengenai dengan pasukan negeri Sabah menghineng menerusi portal Sabah ikap jaga gol penyerang Ju Argentina. Jadi kehadiran nar pemain import berpengalaman Ju Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi sengal Liga Super musim 2026-2027. Jadi Sabah FC menerusi kenyataan hari adik memaklumkan penyerang Gonzalo Ignacio Di Renzo, 30 ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Gonza, dan juga penjaga gol Juan Flare Pizzuti, 28, telah mengikat kontrak pengeliu nanak tahun ataupun nanak musim bersama skuad Badak. Jadi Gonza hadir ru pengalaman luas hasil perjalanan kerjaya merentasi beberapa negara, selain merekodkan lebih 200 penampilan katih pelbagai pertandingan kompetitif bagi memperkuat jentera serangan skuad sang Badak. Sementara Haji Gonza kelahiran Bahia Blanca, dalam kenyataan sama kisureh ia keputusan menyertai Sabah FC, Ju Club CF Talavera de la Reina, Kursa Panyol bidorong ya kekenaan tinggi kelab berkenaan terhadap Ilai. Jadi Ilai dan juga ngerak CEO untuk Sabah FC, Ilai kipcaya adih merupakan nanuk projek berjaya tinggi. Ilai juga mampu kusahut cabaran apai merasai sendiri pengalaman bola sepak di Asia. Ilai dan juga penjaga gol Aji telah mengumpul lebih 100 penampilan kompetitif ku kancah bola sepak Spanyol, termasuklah beraksi ku katih Primera Federation, Segunda Federation, Segunda Division B, Copa del Rey serta La Liga 2. Kiranya ada bukan import sebarang import lah ya. Kiga ku liga yang Roma yang tahap tertinggi ku Spanyol.

Ya, di baling cintaku Mia Amelia Pai menghiburkan hik kudui ada 7.6 minit 2 ataupun dah menguat lah. Ya, boleh katakan dah senjak lah pun. Haha. Jadi hari ini 24/7/2026 bermaksudnya berbaki lebih kurang 7 hari lagi untuk hi menyambut Nana Jis de penting katih negara adeh ya Jis Jisma aji ha mestinya Jis Hari Pahlawan 2026 yang akan diadakan 31 Julai 2026 ya Jis Jumaat depan lah ya. Bermula jam 8 Hooper ke Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Ha, Haji Lai berkenaan dengan anak-anak Jis dan juga yang pentingnya untuk sambutan kali adik akan mahu saya langsung menerusi radio televisyen Malaysia TV 1. Jadi mahu perkongsian juga menerusi Hari Pahlawan adik. Ya Haji, semangat perkomandan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026 dan menjadi simbol penghargaan tertinggi untuk anggota keselamatan selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif. Jadi, tema untuk tahun ini, ya Haji, mengenang jasa mengukuh pertahanan mencerminkan penghargaan untuk pahlawan era darurat, rekonfrontasi serta pengajaran tentang nilai pertahanan. Jadi pertahanan negara memerlukan kerjasama antara ATM, PDRM, RU NGC The Killer, RU Rakyat ataupun Majeng Oi untuk memastikan perpaduan keamanan dan kedaulatan terpelihara. Ha, jadi yang menarik je 31 Julai adik ataupun Jumaat depan kena doh. Istiadat 31 Julai ke Dataran Pahlawan Negara menampilkan pentomin. Ha, pentomin ataupun berupa persembahan lah ya Op Hulu Legong dengan objektifnya untuk menghormati 7 anggota ATM yang terkorban katil serangan hendap komunis. Jadi ATM juga naik penggiat semangat patriotisme melalui PLKN 3.0 RU pendekatan media sosial bagi meningkatkan kesedaran perpaduan keselamatan RU tanggungjawab mempertahankan negara. Jadi selamat menyambut Hari Pahlawan 2026 yang akan berlangsung 31 Julai 2026 Jumaat depan. Jadi yalah sebagai rakyat Malaysia de bertanggungjawab de mong sikap patriotisme perlu hibangga kerana tanpa pahlawan-pahlawan adeh mungkin tak akan hi berada atau tak akan hi gue sekarang adeh ku negara hi adeh ya. Jadi NCD pun mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Bubu mungkin rakan-rakan pendengar mungkin merupakan sebahagian daripada anggota beruniform. Semoga engkit terus cekal, terus tabah dan juga terus membanggakan nama Malaysia dan juga sentiasa menjaga keamanan negara hik supaya ngeromai je tiada lah titok lah unsur-unsur luar de mengganggu hik punya keamanan adalah ya. Jadi joy dah nyanyian lagu Jo Nyanyian Rosa Feed MKK Click. Lagu yang berjudul Sinaran. Chef M, moi numoi. No,

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Permaisuri, tujuannya data. Mestinya lagu ada, lagu Ngeromaji, lagu wajib lah. Kalau hicip blok-blok karaoke ke ataupun blok-blok majlis ya demong bisedakan tempat-tempat nyanyian tempat karaoke, lagu deh mesti lagu wajib. Yang boleh nyanyi lagu deh in sangat-sangat Ngeromaji respect. Benda tinggi ikorus ni bukan rendah kah? Tapi walaupun Najib Lailai lagu Permaisuri ju nyanyian data apa yang telah mengibarkan hit aku ketika deh lah ya. Jadi tanpa sedar tak sedar, sembang punya sembang, borak punya borak, pun dah jam pun telah menunjukkan pukul 7.23 minit menguat. Bermaksud dah hicip menuju jam yang ketiga, Ngeromaji masa-masa kecederaan lah menghampiri ke jam yang ke-8. Genaik dia pukul 7.30 minit menguat, ia akan melangkah ke nana lagi segmen YIG Kazanah Seni Asyik Extra. Di mana Ngeromaji segmen ada? Mestinya segmen yang mengetengahkan he akan mainkan lagu-lagu Ngeromaji, lagu-lagu adat he, lagu-lagu tradisi he, lagu-lagu sewang kan. Yang penting Ngeromaji he akulah pernah hisip ya dengan he punya adat sendiri lah ya. Baik, tapi sebelum Haji, saya akan kongsikan mungkin semua nana cerita berkenaan dengan pasal Borong Selangor. Dengar pai-pai adik. Ngerok bomba ni, titok mangsa ditemukan dan operasi bi sureh ni dah tamat lah ya. Jadi, kusardang titok mangsa ditemukan katih kebakaran ataupun ngej memusnahkan beberapa permis perniagaan ku pasal Borong Selangor. Telah sekejap-kejap punggahan sisa bahan kedengar Haji telah bi selesai jalankan adui net-net. Jadi penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba Ruh Penyelamat Malaysia JPPM Selangor Ashur Rizal Asbak Sureh pemeriksaan ke lokasi mendapati titik individu terperangkap kukulap timbunan runtuhan. Jadi tapak insiden kemudian diserahkan ke bahagian penyiasatan kebakaran negeri untuk tindakan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran. Haji Lailai, update terkini berkenaan dengan pasal Borong Selangor de pai-pai adeh ngej dilaporkan. Jadi diharapkan semua de sekitar pasal Borong Selangor Haji diharapkan selamat-selamat daya dan juga tok menjadi mangsa ngej. Jadi Haji pun menjadi he punya Ngeromaji panduan juga untuk sentiasa berhati-hati bila bertali kigai. Pastikan hielak lah daripada berlakunya kebakaran kalau mengplak ataupun palam plug yang belum ditutup, kalau dah setelah dipakai kena ditutup ya. Dan juga hielakkan bermain main ruas, ia bahaya kerana kalau premis-premis perniagaan selalunya tempat-tempat gaji akan lebih sensitif dengan perkara-perkara yang macam Haji lah ya. Jadi Haji Lailai pesanan untuk hei semua untuk hei kekal berhati-hati dan juga sentiasa menjaga keselamatan. Baik, Haji Lailai, Jok Gerard Doh akan layan Kazanah Seni Asyik Extra 7.30 minit menguat. Tapi sebelum Haji, Jok nak hilang lagu Jok nyanyian El Ramli, Dara Pujaanku, lagu 60-an ya, boleh. Mama pun terus lain Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Dara Pujaanku, El Ramli.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Tepat 7.30 minit menguat, dia dah masuk ke dalam lagi segmen ni, Haji, segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Di mana segmen ada, dia akan putarkan lagu-lagu Sewang Genambak ke sendiri. Ya, Sewang lagu-lagu mana, lagu-lagu adat, lagu-lagu tradisi. Dan pastinya Adih sebenarnya segmen yang ingin mengetengahkan lagu-lagu Adih masyarakat luar dan juga masyarakat depai. Mungkin yalah sen-sen depai sekarang Adih Muhammad Adih kurang naik kuat pani ataupun naik kurang cakna berkenaan dengan Sewang. Jadi adalah segmen yang ramai ji sedikit sebanyak mempelajari, he boleh mempelajari tentang sewang-sewang main mana dan juga bahasa-bahasa main mana ke kan. Ha, jadi macam-macam lagi perkongsian-perkongsian dan juga lagu-lagu dia menarik kata segmen Adih. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan pendengar mesti live TikTok yang sudi tap-tap screen dan sudi

Hei akan tamat kesiaran Hei pukul 8 mengot. Jadi En punya tugas pun dah menghampiri ke penghujung. Mama pun terima kasih rakan-rakan yang sudi Ngeromaji berkongsi cerita, berkongsi pengalaman Hei, dan juga sama-sama layan Asyik FM. Moi Numoi.

Baik, kalau Reza, kalau Reza bertugas pastinya penutup adik mestilah mong kata-kata yang ingin dikatakan. Jadi untuk hari adik, setiap usaha dia kecil ataupun dia kajik lah kan, yang KKO hari adik sedang membina kejayaan esok. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah rasa rendah diri, jangan pernah rasa down, dengan jangan pernah rasa engkit sendiri ketinggalan. Tapi ingatlah, setiap usaha, setiap mahu ada KQIG, sentiasa mong imanfaat dan juga faedah untuk masa hadapan. Jadi Enreza meninggalkan K untuk berbaki lebih kurang 30 minit bersama Ru Kazanah Seni Asyik Extra. K terus kelayan Asyik FM Moin Umoy, lain daripada lain. Terasa deh pukul 8 mungkin kena dah kata saya mempunyai nasib bersama Ru Rakan Serta Gas N Yaji DJ Mizi. Dan juga Pajih boleh ki oi request lagu segmen pilihan nasyik. Jadi Mama pun terima kasih Bobo yang telah dah join in 4 jam ke udara, lebih kurang 4 jam. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Harap ia akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Tapi pastinya sayang yang tetap lungkit sama seperti dulu. Jadi maupun terusan Syafem, Moinumoy, bye-bye, Abor Hanu.

perhatian, perhatian.

Moin, moin, moin.

0: lai war cham go lai war cham
1: Ashik FM
2: Moin moi Line dari Padayan Line
3: Lagi seru ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
4: Asik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
5: Ibrah, temia di Asik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera maknem. Sifat sabar moklah ne sifat yang mek. Mok Allah Taala hijak na urma ek supaya bersifat wak sifat sabar. Allah Tuhan ek yang maha menhar hak berfirman kulat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Yang malak makna sesungguh Allah akan sentiasa bersama senoi yang beriman. Enkrotness gos edo terlalu bigak ujian buat dugaan walau eno elgelge sekalipun sama mo enbe ataupun en baru tetapi sebagai senoi Islam yang med haruslah hadapi kenembe dugaan do buat cabaran do buat sabar buat anggaplah kenembe dugaan yang hadapi sebagai ujian nong Allah semoga jadi senoi yang tabah buat sabar kalau hadapi kenembe dugaan cabaran next gos edo sekian aneng wassalam
5: #penyiaran jatim
7: Asyik FM.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Sinelbelaga Kampung Kuala Betis tembonglah asik M lain dari lembaga yang lain. Tolonglah asik M boy dong boy.

Feruz Muhammad. Sekarang berada di rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapar, Kelang. Ingin meminta lagu, jadi nak punya lagu Atin. Nak kongsikan, semoga terhibur untuk kena pendengar. Yang ada ucapan, semoga terhiburlah hendaknya. Berterima kasih. Selamat layak abor. Ya, abor juga JJ Sparrow. Okeylah, saudara kenapa jam pun hanya menunjuk jam 9.38 minit, layak berhampiran jam 10. Jadi lepas tu, hanya jam 10 dah akal, akan enclose segmen Moy Valley. Itu segmen Joke Healing. Healing layak balik bersama ye lah. Yang akan dipasangkan lagu-lagu untuk yang berhealing untuk jam 10 layak. Jadi sebelum nak untuk rakan-rakan yang apa doh mungkin yang mahal senlog lewaji, jadi bolehlah senlog awal. Mungkin sekarang rakan-rakan yang kerja awal, kenalah senlog awal. Tak boleh senlog lambat-lambat. Jadi ijahat lagi sekarang, ijahat. Kira salah lah, salah. Untuk rakan-rakan yang tengah umroh bekerja, ya sekarang mungkin pukul 7, pukul 8, pukul 9, kena slog awal lagi dulu. Jangan yab-yab, jagol, mehensin, nak talk berkesong-kesong. Kalau buka TikTok, akan scroll ma TikTok, habis lah. Tambah-tambah lagi close scroll TikTok, tiba-tiba Nahwal ada cerita, malau lah cerita CEO, habis lah. Nahwal CEO akan memang layan, habis lah. Tapi you nak lah cerita CEO, duh layan pun duh lebih. Teta, jeja, emabek, tek. Ya tahu, memang kampung tu lebih melayan CEO. Gaguh mana ada teror cerita CEO, gaguh mana teror cerita CEO ada. Elok yang best cerita CEO dia sebenar. Ya saya kena melayan je ke layak tu. Okeylah, elok pun elok yang you pilih, elok yang rasa terhibur nak keluar lah. Selagi benda nak match, gunalah dengan match. Yang paling penting, elakkanlah diri you menggunakan benda-benda yang tak match, terlipat ma benda-benda yang tak match, macam ke CEO atik benda match-match. Nenelah hiburan semasa, nenelah tak kira elok baji. Walaupun nampak macam membosankan, tapi benda nak sangat bermakna untuk masa-masa lapang. Tak rugi lah masa nak daripada aircon masa lapang. Aduh, TL benda-benda yang tak maj-maj. Lebih baik aircon benda-benda renak. Nenek cerita, mungkin kau kerja sambilan. Kalau GND kata free-free radian main alih-alih, jangan pula cuman abad. Nah, ini ke pelangat lebih endah pun nak ekor lebih sesu, jangan airport amin masalah. Sama lah ke beber je, beber pun sama aja kena ungkod tanggungjawab nak untuk membantu amin umen kredit macam ke sapus dik. Mungkin salai abad, lipat baju ke, tak salah je behaber sebenarnya. Ekor kejap-kejap renak sebenar unak adalah kejap-kejap behaber je sebenar anaklah yang cerita lah. Iwakili lah anulah untuk men amo-amo men alih-alih iwakilinya pula untuk men aba-aba enak yang tengah bersembong tu. Kerja dia tu pun jangan harapkan men pe men bo sepatut behaber pun kena pegakti kejap lah untuk membantu umna macam ke selai baju pun sapus de sweeping kan iluk salah nak pun kerja aje. Kalau banding kerja aduh men pe edo lah, lebih men bo edo lah, lebih kerja daripada ebebe. Contoh kalau ge embek tilah, contoh bebe Yahya mungkin contohlah pukul 7 atau pukul 8 wek meselai konon macam get tore getah ke mahal neroh ke racun meselai ke wek akan mungkin dalam pukul 1 2 3 4 ema habis saya cek kerja aduh naik. Tapi men ame edo men pe men alih-alih cium nak daripada Yahya na walk pertama nam riet baju, nam saleh baju, nam masak canak, nam gab cirek, lagi soj ecak, nam suj pinggan, lagi soj suj pinggan, akan nam saleh baju, nam lipat baju, macam-macam kerja nanti lah berbanding. Jadi janganlah pernah hei lah mula kalau dia aduh malah sahaja gelga beri adik, tak boleh renak. Jadi kena hargai lah mamen kelangan-kelangan yang bergelar umnona alih-alih amik-amik segop naruna yang bergelar wanita. Jadi hargailah umna, jangan pernah memandang ringan pasal kerja umna. Walaupun kerja klodik, tapi kerja umna lebih enjuh daripada kerja ebebe yang ehwal mabek. Sama je sebenarnya, ebebe pun enjuh je. Ebebe pun sama-sama kerja mukna. Jadi unalah kusian yang kena ber untuk laptop-laptop nak tolong-tolong bantulah ringan untuk men put bebo, men keluar bebo, kerja-kerja ending. Nak tak salah lah kau ada amis-amis nak embrace sekali-sekala. Macam gaya pun tak pernah ikut dia.
Okey lah, dulu kongsi lah macam mana. Okey lah, Grammar, jom sembang main lagu yang seterusnya. Lagu daripada Lee Blatik, nanti lagu bertajuk Bandek Mahal. Cok Bandek Mahal-Mahal mana atau belek lah. Dengan lagu Lee Blatik, Metallo dah jadi. Jom sembang main yang lain daripada yang lain.

0: Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Jangan berwarna, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, jadi saudara Kenebo Nate Sengmong, lagu Nong Irwan Shah, lagu tentang perasaanku, tentang layak balik teh, tentang gecek perloin hewal wajib. Jadi cerita untuk kawasan-kawasan yang berada puduh teater nak tak dapat lah perloin wajib lah. Malah yang kawasan tak teater nak memang sedap lah perloin hewal wajib. Jadi cerita macam gaya satu belayak sebelum I bergerak imak makawasan kerja iduh in kampung tu, memang nak hewal lah main gecek wajib teh ni sedap nah. Dengan I lagi isenya lagi petik maus cerita nak petik os walaupun hakikat Dato' I petik os tapi petik aje os. Okey lah, unak telah saya mau lagu Irwan Shah tentang perasaan ku lagu Dato' sebenar permintaan ataupun nak kongsi rakan yang kalau TikTok Dato' iaitu Lemah Fatimah. Lemah Fatimah Dato' nung te nak setia yang kalau live aduh nak tapping-tapping daripada 0 sampai 81.2K ketika puduh. Terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok 25 Mata Memandang masih setia lagi bersama Ian Mizi Kudare dan bertemankan yang Kloy Radio Asyik FM dan bertemankan Engkloy segmen Jok Healing layak balik teh. Jadi cerita layak balik teh seperti biasa kadang-kadang nak main kuis atau seglog gara-gara tok nenek handset. Bukan tok nenek handset, gara-gara temel handset lebih sangat. Jadi pesanan dia untuk main ame-ame lah yang bergelar ame apa kalau mau keluk-keluk main keluk. Babu-babu kejaga-jagalah main put yang nak, jangan og sangat. Guna media sosial lu seperti handset nenek tok mej memang mej benda puduh. Media sosial mok lebih yang boleh belajar dan mok lebih je yang tok media sosial tu. Jadi sambil klik og handset nak untuk nak belajar nak boleh lah, untuk nak melek nak belajar pasal pelajaran okey lah, tapi nak pun kena buat masa jangan sentiasa akan ada sebab nak saya zaman apa itu mudah umlek alat-alat canggih tu seperti gadget, main telefon, main laptop, komputer. Kadang-kadang lebih umlek daripada keluk, daripada pek. Sebab dia pun pernah alami hijab benda nak keman ni sendiri. Nyuk atau lain-lain tapi keman dia boleh nalik, boleh lebih daripada dia nyuk lagi nak cerita tak nak lah. Jadi kalau umlek arah yang memang tak apalah AI nak umlek kamar benda-benda yang tak mej-mej. Sebab media sosial tu macam-macam benda. Jadi kena pantau lah untuk main amin, main aku, main apa nak. Kena pantau lah kemis-kemis nak. Mau pek ke, mau keman ke. Jaga meja-meja dah. Sebab skamer pun puduh. Lebih ini media sosial. Kadang-kadang skamer dia macam-macam bentuk nanti el. Macam-macam cara nanti el. Jadi kena hati-hatilah. Dan jangan risau, ia akan sentiasa doakan untuknya berkenaan. Semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak meja-meja. Seperti yang I cerita nak hati. Okeylah, saya punya segmen pun tu Jok Healing. Seperti biasa, Jok Healing tu bermaksud umpama macam get air berpihoy. Rete balik jam 10 teh tenuk air berpihoy. And you main osna, and you wal. Ege kalau mau telur nak cek, nak lok-halok, nak kena dengan teo. Cerita buat telur, well. Tiba-tiba atik daripada nong os atik, nong perlo, nong main gecek lagi. Tiba-tiba nak lelaj mahal teo, matlu, well. Jadi lalu pun nak lah mayu kena ber. Semoga dimurahkan segala urusan yang layak doh. Untuk rakan-rakan yang berpihoy, nak selamat berpihoy. Malau yang tengah kereja nak bersabar lah ni tabah ni masa nekmat yang tinggi lagi. Malau yang tengah on the way memang lah hati-hati. Dan ni doakan untuk abang-abang pilot lori yang tengah berjuang untuk mengkek-kek rezeki my family, my malih ataupun main kuis. Jadi semoga nyob dipermudahkan segala urusan. Semoga selamat nyob loy ma destinasi yang dituju ataupun semoga selamat nyob loy madik nyob ni sama yang sedang nak pepo, iaitu insan yang tersayang, bukan setakat lehek insan yang tersayang tu seperti amik ke apa ke main beradik ke. Kalau ni barleh nak barleh lah. Jadi cerita pasal pasangan tu main leh sebenar mok rakan-rakan kalau duk atik saya mau lagu cerita ia pernah alami renak-renak lah pasal perhubungan. Jadi doakanlah semoga yang berpasangan nak nyob berjodohan. Dan semoga nyob yang berpasangan nak ataupun haj bardik lah, haj berkelamin wajib nak.
Jadi kalau mau masalah LYG nak settle lah dengan cara yang match-match. Yang paling penting, kurangkan ego antara salah satu pasangan ataupun kalau berlebar tau nak mau masalah ke kena ni sama nah, kurangkan ego. Kalau nar-nar ego can berelo nak menghilangkan masalah, nak hilang apa yang masalah, nak selesai apa yang masalah. Yang paling match nak ni sama lah kena nak mengalah atau kisahlah nak baba kena babuk ke. Kadang-kadang mau nak ni itu salah boleh, tapi tak nak mengaku salah. Kalau paling match kalau salah nak mengaku lah salah. Yang paling match kena ni sama nah mengalah lah. Pentah main cerita mana yang top lah. Jadi cerita dia tu, yar abis tu ni tu berpihoy and bag is tu. Alamak, berpihoy abis tu ni he. Selamat maya kena kerembu mana. Semoga terhibur untuk lagi balik teh berpihoy and gecek perloy. Nanti lah balik teh. Kalau tenuk nak teh balik ni ewek mas senwar mati boleh. Mahal yang sug. Okey lah, untuk kerembu selamat berpihoy, selamat bersantai, selamat bekerja, selamat memandu. Malam yang tengah cik Chan, selamat cik Chan. Malam yang menikmati Adana TV Luwaji, selamat menenilah rancangan-rancangan macam-macam. Malam yang tengah menonton Umruna CEO, selamat menonton CEO drama yang paling popular ketika puduh. Dia jom saya buang lagu seterus. Well, Penta Men Apok Apur Ata. Aduh, Apok Apur Ata Bakul Sirih Atuk Cegau Benatuna daripada OTG. Jadi jom saya buang segmen Jok Healing Kudara Mainang Main, lain daripada yang lain.

0: Trihekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asik FM, moi no moi.
1: Jok Healing layak deh. Moi no moi Asik FM.
2: Ya, Jok Healing layak kembali teh hanya jam 11.10 minit. Jadi untuk jam 11 teh, masih lagi bersama Yemizi ke udara and keluar segmen Jok Healing dengan lagu Nak Teh Seng Mong. And I sebut Oh Mama. Jadi lagu datang dari Teloy Nung Datuk Sarifah Aini. Lagu yang bertajuk Mawar Putih untuk Mama. Jadi kenapa yang masih mau amik, nak sayangilah amik yang dengan mej-mej. Jangan pernah meninggikan suara nyob. Mak amik, mak apak nyob. Tak kira lah sen oi yang lebih umur daripada kena menghormati mumna. Yang paling penting, ia hormati masuk yang lebih umur. Yang lebih umur pun kena menghormati mak yang menghormati mak umna kena ber. Okey, jadi kira-kira anu yang mengenai perkongsian mengenai PRN Negeri Sembilan, BN Youth Pass tak bergabung abaikan fitnah atau mad. Jadi rambut pengundian MOJ menghindari fitnah yang tersebar menerusi media sosial sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pengerusi Barisan Nasional BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan tertuduh pelbagai dakwaan yang tersebar termasuk usaha nak tertuduh ke masyarakat bukan Melayu. Ia mendakwa UMNO akan bergabung dengan PAS sekarang duh lebih fitnah macam-macam senoi tertuduh pedulikan kerana tak boleh kawal tertuduh senoi. Dan menafikan dengan fitnah media sosial. Lebih cerita yang Naid Senoi bukan Melayu bahawa UMNO akan bergabung dengan PAS, maka negara itu akan menjadi negara tabilat kneh tuh. Okeylah, kena bersaudara, anda dapat dikongsikan untuk kena berjam 11.12 minit. Jam-jam yang terakhir bertugas sampailah jam 12 layak dah akal. Lepas, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan. Malam yang tengah memandu, yang sedang bekerja, nak selamat bekerja, selamat memandu. Malam yang tengah bihoy, selamat berpihoy. Dan terima kasih untuk rekan-rekan kalau TikTok yang pai joy untuk 100k tapping-tapping. Aduh, hal yang macam. Masih mau lagi rekan-rekan kalau TikTok lucu lagi. Anu Jana, Azwan, Nabila Aris, Asal, cerita Asal, tahniah Alif Rakib juara dunia. Ya, betul, agak nak terbaru dapat ilah kerja. Tahniah untuk Alif Rakib berjaya menumpaskan lawan dan boleh katakan juara dunia mewakili negara Malaysia. Sangat membanggakan perkara nak. Jadi elok pun maka nombornya jam 11 teh. Jangan kemalau-malau teruskan kesetiaannya bersama ikan di. Seperti biasa, yang tengah kerja nanti selamat bekerja, berpihoy, selamat berpihoy. And you men os, and you men lambur ke, and lalu kuasan, selamat berpihoy. Jangan lupa masa untuk segelog jam 11 ni boleh segelog. Malau yang tengah kerja, mayayak sekal kena slog awal. Jangan slog lambat-lambat. Malau yang ambil apa nak muk kuen setengah telu hensin nak kod lah. Rampas hensin tak cukup lah. Jangan mau nak je jeh wo handset sampailah emegok emanja kemain sama je handset 24 jam. Jangan manja sangat nah, nanti terbiasa dengan perkara-perkara rena. Jadi lepun jom saya mau lagu doh nongte sebut alih. Jadi belanja lagi lagu doh yang mengenai Alih. Lagu dah seperti biasa lah, Nong Ramlan Timos. Naik lagu bertajuk Alih ke udara. Jadi jom semua ngereng ke udara and you segmen Jok Healing ke udara and you jam 11.13 minit lebih gitu. Moi nak moi, lain daripada yang lain.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain, saudara Kenemba, Unate Sengmong, lagu yang bertajuk Rahmat, daripada penyanyi Rahmat lah, dan lagu bertajuk Kekasihku. Aku dara lagu sebelum itu topkan ia punya cenara legdo. Itu nak cenara lah. Lepas ni ucapkan terima kasih banyak Kenemba kerana setia ataupun memilih Kandik sebagai teman hiburannya Kenemba daripada jam 8 ya tek sampailah jam 12 doh akal. Jadi lepas ye Mizi nampak nanti bak masa untuk mengundurkan diri. Jadi lepas tu hanya jam 12 tepat ia akan diserahkan tugas ma rakan penyampai nong tu we nong Salam FM akan ungkap alih we. Jadi lepas anu seperti biasa untuk Kenemba malam yang tengah kerja yang tengah mandu, nak selamat mandu malam yang tengah kerja. Jadi lepas untuk semua nak berhati-hati, jaga diri, jaga keselamatan yo. Mizi undurkan diri neng, selamat layak dan selamat berpihoi malam yang tengah kerja yang malam tengah berpihoi. Jadi semua ngadeng gemel put ke udara.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah Leburkan pendirian mereka Ya Allah Musnahkan langkah mereka Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah Yang maha memaksa Ya Allah Yang maha perkasa Ya Allah Yang maha membalas Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang turunkan kitab yang gerakkan awan yang tewaskan tentera Ahzab kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami amin ya rabbal alamin
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1
3: Cameron Highland 105.1
4: 89.3 di Jerantut Pahang
5: Negeri Sembilan 95.6
6: Johor 95.6
7: 102.5 di Melaka 5
3: Salam FM Salam 4, untuk 4, semua 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM
8: Salam FM
7: Salam FM Salam untuk semua Semua
3: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Salam ceria buat semua pendengar setia Salam FM. Walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini alhamdulillah 25 Julai 2026 10 Safar 1448 Hijri. Bertemankan saya tentunya Yuni Yunus menemani anda mengambil tugasan menerusi frekuensi 91.1 di sekitar Lembah Kelang untuk edisi pertemuan hari ini dalam segmen Salam Santai. Dan apapun terima kasih kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah pun bersama dengan anda seawal tadi kan. Dan alhamdulillah kini tiba lagi liran Radio Jakun Salam FM. Salam untuk semua untuk mengambil tugasan untuk menemani anda mendidik jiwa dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang insya-Allah menjana minda anda kita semua insya-Allah Apapun alhamdulillah terima kasih sekali lagi Yuni nak ucapkan kepada sahabat-sahabat pendengar yang kata apa setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12.30 malam hinggalah pukul 8 pagi kan apapun terima kasih sekali lagi kerana anda masih menemani kami dan terima kasih juga menjadikan Salam FM sebagai teman setia semasa anda bertugas ke mungkin sedang memandu ketika ini atau juga sedang berehat atau juga mungkin sedang melakukan aktiviti-aktiviti harian tak kisahlah kat rumah ke kat mana ke kan Semoga setiap perkongsian yang kita berikan kepada anda akan memberikan orang kata semangat. Ha, gitu, semangat. Saya lah juga lebih semangat, okay? Dan insyaAllah seperti biasa, hari ini kita ada carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa, di mana 10 lagu-lagu yang dipertandingkan menerusi Instagram kami. Dan ada tak lagu baru minggu ni? Nak tahu? Nantikan bersama dengan Yuni seketika nanti. Apapun, terus kita berhibur bersama dengan Alvin Mahathir featuring Bayu Raldah dengan lagunya Melangkah Bersama, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.19 minit tengah malam. Salam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Yuni Yunus menemani anda malam ini menerusi segmen Salam Santai. Dan malam ini seperti biasa kita dalam ruangan Carta Salam. Mana peminat-peminat Carta Salam? Jom dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang ada pertandingkan untuk malam ini untuk ada undi siapakah yang menjadi juara, siapakah yang terkeluar untuk minggu ini. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini kan, ada balik kampung, balik mana tu? Balik Kedah ke? Balik Johor ke? Ataupun mungkin juga balik Kelantan. Adakah balik Kelantan ni? Apapun, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Terus dengarkan Salam FM sehingga ke pukul 8 pagi. Setiap hari bermula 12 tengah malam hinggalah 8 pagi. Okey, janji tau. Okey, baiklah. Kita sebenarnya seperti yang anda ketahui, malam ini kita akan ada ruangan Carta Salam kan, di mana 10 lagu-lagu nasyid dan juga lagu ketuhanan dipertandingkan setiap minggu. Dan mungkin ramai juga yang tertanya-tanya sebab you tengok dalam medsos kan, ada yang kata macam mana nak undi ya, macam mana nak undi. Okey baik, anda boleh pergi ke Instagram kami di Salam FM 91.1, kemudian anda boleh klik di bio tu kan, ada tulis kat situ pencalonan Carta Salam 2020. Nah, anda klik kat situ, kemudian ada tersenarai lagu-lagu 11 lagu yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Jangan tak vote, kena vote undi tau. Sebab kalau tak undi, mungkin lagu-lagu yang anda calon atau lagu yang anda minati tu akan terkeluar lah minggu ini sedihnya. Tapi untuk minggu ni dah tutup lah pencalonan, kita tunggu minggu depan pula. Okey, apapun, kita jangan buang masa sebab kita nak dengar lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

Itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan, dua lagu yang sudah di berada di kedudukan tangga carta salam untuk minggu ini. Lagu yang berada di kedudukan tempat ke-10 tadi dengan lagunya Sejadah daripada sembahan Ya Abang Khalifah. Lagu tu sebenarnya dia turun 3 anak tangga. Minggu lepas nombor 7, minggu ni tu menjunam ke nombor 10. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Sejadah ni? Ya Allah, baru saja beberapa minggu di calonkan dalam carta salam, tapi minggu ni dah berada di kedudukan nombor 10 ya. Sedihnya. Okey, baiklah. Dan baru saja kita dengar juga tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 9. Lagu ni juga sebenarnya dia turun, tapi tak banyak. Dia turun satu anak tangga. Minggu lepas nombor 8, minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Tuhan, Aku Ingin Hijrah, persembahan Adnan Roslan, Rumi dan juga Albert D. Lagu ni Kalau tak silap saya lah, beberapa minggu dipertandingkan dalam carta salam, tapi tak pernah jadi juara. Selalu nombor 8 lah, nombor 9, nombor 5. Minggu ni berada di kedudukan nombor 9. Jadi kepada anda yang nak kalau gini terus kekal berada dalam kedudukan carta salam minggu depan dan minggu-minggu seterusnya, pastikan anda undi di Instagram kami di Salam FM 91.1. Klik di bio tu kan, kemudian ada tersenarai 11 lagu-lagu yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Mudah je kan? Kalau anda nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda pun boleh juga, pencalon lagu baru kan. Caranya mudah, anda boleh DM kami ataupun PM kami di Instagram juga, Instagram Salam FM 91.1, atau anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah je kan? Bukan susah sangat pun. Anda tuliskan tajuk lagu, kemudian anda tuliskan siapakah penyanyi dan juga komposer lagu tersebut. Kemudian insyaAllah kalau lagu tu sesuai dicalonkan dalam carta salam, insyaAllah akan adalah minggu depan untuk lagu yang dicalonkan. Baik, kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 9 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 8.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
9: Salam
5: untuk semua.
10: Nom

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. 12.43 minit tengah malam, saat tengah malam. Hari ini 25 Julai 2026. Masih bersamaan 10 Safar 1448 Hijri. Selamat beristirahat kepada anda yang mungkin sedang beristirahat ketika ini. Atau mungkin juga sedang memandu ketika ini. Selamat memandu, Yuni ucapkan. Yang sedang menjamu selera, ada ke tengah makan tu? Ada. Kedai mamak ke kedai mana kan? Selamat menjamu selera, Yuni ucapkan. Kalau makan tu ingat-ingatlah saya. Baca bismillah. Tahu, jangan lupa. Okeylah, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 sebentar tadi. Lagu yang berada di kedudukan nombor 7, lagu yang kita baru saja dengarkan, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ini adalah lagu daripada sembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu yang naik, itulah dia hebatnya, naik dua anak tangga minggu lepas, nombor 9. Minggu ini berada di kedudukan nombor 7. Maknanya peminat-peminat lagu ini sudah pun melakukan tugasnya untuk mengundi lagu-lagu menerusi Instagram Salam FM 91.1. Okey? Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 sebentar tadi, lagu daripada persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Oh, lagu ni jauh menjuna 4 anak tangga minggu lepas nombor 4. Minggu ini sayangnya berada di kedudukan nombor 8. Oh, lo sedihnya lah. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Sakti ni? Ya Allah, kesiannya. Kalau lagu ini tidak diundi, manalah tahu kan minggu depan terkeluar menerusi carta salam. Sedih kan? Sebab lagu sedap juga. Okey, dan jangan lupa undi di Instagram Salam FM 91.1. Okey, dan kalau anda nak undi ataupun anda nak nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda, mudah saja, boleh pergi ke message DM kami di Instagram atau boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah je kan? Jangan lupa teruskan tuliskan nama tajuk lagu, kemudian siapakah penyanyi dan juga siapakah komposer lagu yang anda calonkan tu. Kalau tak ada, susahlah nanti penerbit nak tengok. Dan kita pastikan lagu tu berada dalam senarai ataupun dalam ruangan simpanan kami di sini. Okey, baiklah, jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit. Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang. Ini tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulut boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim, www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi,
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada pengundi-pengundi carta salam yang kata tidak bosan, tidak jemu untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda setiap minggu menerusi Instagram kami di Salam FM. Alhamdulillah, sokongan anda, undian anda adalah terbaik yang kami terima. Terima kasih sekali lagi atas sokongan yang terbaik ini, dan teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda untuk kita nak tengok lagu-lagu apakah yang berada, yang layak berada dalam carta salam setiap minggu. Dan baru kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Kalau kita dengarkan lagu daripada tempat ke-6 sebentar tadi, daripada Persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Lagu ni sebenarnya dia minggu lepas berada di kedudukan nombor 3, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 6. No, jauh pun junam . Mungkin ramai yang culas nak mengundi. Tak tahu, tak pasti. Apapun, lagu ini turun di kedudukan nombor 6. Dan nombor 5 sebentar tadi dengan lagunya yang berjudul Sang Pendosa daripada Persembahan Bayang. Lagu ini dia juga turun satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor... lagu ni dia naik. Maaf. Lagu ni dia naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 6. Minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Macam itulah kami nak dia naik. Walaupun satu anak tangga tu adalah pencapaian yang terbaik, kan? Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu anda berada di kedudukan yang terbaik di minggu depan, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1, klik di bio, atau juga anda boleh hantarkan lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram kami dan juga di WhatsApp kami 011-1317-2911. Jom, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 4.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
2: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nombor 3.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Itu dia, baru saja kita dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 2 dalam carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Jom kita imbas kembali kedudukan carta salam minggu ini, tempat yang ke-10. Baru saja kita dengar awal tadi dengan lagunya Sejadah dari persembahan Yabang Khalifah. Tempat yang ke-9, Tuhan Aku Ingin Hijrah, Adnan Roslan, Romy dan juga Albert D. Tempat yang ke-8, Sakti, Semangat Energi. Tempat yang ke-7, Malaikat Tanpa Sayap, Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Dan tempat yang ke-6 dari persembahan Alir dengan lagunya Alunan Tasbih. Tempat yang ke-5 dari persembahan Bayang, Sang Pendosa. Tempat yang ke-4, Muzik Kamis, Tuhan Aku Rindu. Tempat yang ke-3, lagu baru yang dicalonkan minggu lepas, Darwish dengan lagunya Syahadah Yang Tertangguh. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam. Lagu ini dah 6-5 minggu dia berada di kedudukan yang sama, naib juara carta salam. Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Solehah. Minggu lepas juga di kedudukan naib juara. Minggu ini juga berada di kedudukan naib juara carta salam. Dan mesti ramai dah boleh agak dah petik jari je, dah tahu dah lagu apa yang menjadi juara carta salam minggu ini. Lagu ni sebenarnya lagu yang kalau ikut dah 6 minggu berturut-turut menjadi juara carta salam. Siapa dia ni? Nama penuh dia nanti mungkin ramai yang dah tahu kan. Tapi apa pun saya nak berikan sedikit info lah ya. Beliau ini sebenarnya merupakan bekas pelajar sekolah menengah agama Al-Ihsan Kuantan, Pahang. Dan dia ni sejak bagus sekolah lagi memang dah sering diundang menjadi penyanyi di majlis-majlis perkahwinan sekitar Kuantan. Dan juga dia ni sebenarnya mahir bertutur dalam bahasa Arab dan didedahkan dengan budaya Arab oleh ustazahnya. Dan semasa sekolah menengah lagi lah kerana minatnya, kerana melihat kurangnya penyanyi irama Arab kat Malaysia ni, jadi dia memutuskan untuk menapak dalam genre Arab ni. Betul ke? Dan semua adik-beradik dia ni kan, semuanya ada bakat dalam nyanyian. Siapa lagi kalau bukan? Ini dia, yang kita dengarkan juara carta salam dari persembahan Ikmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. 6 minggu berturut-turut menjadi juara carta salam.
1: Juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
6: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa dah tutup dah. Kita dah dengarkan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan menerusi Carta Salam, dan kita dah dengarkan kedudukan yang berada di tempat pertama sehinggalah tempat yang ke-10. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan ini, pastikan anda undi di Instagram kami di Salam FM 91.1. Jangan lupa klik di bio, kemudian anda klik satu lagu, hanya satu undian, okay? Dan kalau anda nak hantarkan lagu-lagu ataupun pencalonan lagu baru, anda boleh hantarkan menerusi Instagram atau juga WhatsApp kami 011-1317-2911. Terus berhibur bersama dengan kami di sini. Terus dengarkan dalam segmen Salam Santai, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Temankan Yuni sehingga pukul 4 pagi nanti.
0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, Utara Afrika dan juga Spanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan, dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan General An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana general tentera ada konflik dengan maharaja, jadi general ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan, begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang, terutamanya kawasan selatan, pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun, dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanati, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kyrgyz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 25.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam, Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: 누가 듣어요?
1: 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요. 바하스 투르키 투르키 디리 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세.
2: 몰라요? Dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 menit pagi, ulangannya 7-25 menit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa asli Temiang. Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda Kamarudin dan hari ini kita dalam segmen Lughatul Salam. Hari ini kita akan belajar bahasa orang asli dari suku kaum Temiar. Baiklah, sukan adalah aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan kita. Jadi, untuk perkataan yang kita pelajari untuk hari ini adalah Jok, Ewek, Jehwah, Bola. Jok, Ewek, Jehwah, Bola. Jok, jom, ek, kita, ewek, pergi, jehwah, main, bola, jok, ek, ewek, jehwah, bola. Sekian untuk hari ini dan jangan lupa, bola sepak merupakan sukan yang popular di negara kita. Untuk adik-adik yang berminat dengan sukan bola sepak, berlatihlah bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
0: Salam untuk semua.
6: Glosari Islam.
7: Sahih Muslim. Perkataan Sahih Muslim adalah kalimah yang dimaksudkan kepada kitab hadis yang disusun, yang dipilih oleh Imam Muslim atau nama sebenar beliau ialah Al-Imam Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsikan tentang kecintaan malaikat kepada amalan soleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, jika seorang hamba sakit ataupun musafir, dituliskan untuknya pahala ibadah yang biasa ia lakukan ketika sihat dan juga tidak musafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita terfikir tentang bagaimana tugasan para malaikat mencatat amalan kita? Tugasan mereka bukan sekadar menulis, tetapi mereka sebenarnya sangat mencintai dan merindui amalan soleh yang konsisten dilakukan oleh manusia. Kerana itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa malaikat akan terus menulis amalan seseorang jika seseorang hamba itu sakit ataupun musafir. Ulama menjelaskan bahawa malaikat yang ditugaskan mencatat amalan kita akan berasa gembira dan tenang apabila melihat kita melakukan ibadah. Malah apabila seseorang hamba itu istiqamah, iaitu konsisten melakukan suatu amalan, contohnya solat berjemaah, baca Quran setiap pagi atau bersedekah setiap hari, malaikat akan menjadi sangat biasa dan akrab dengan rutin kebaikan tersebut. Bila tiba-tiba suatu hari di mana hamba ini jatuh sakit, terlantar di hospital atau sedang penat dalam perjalanan musafirnya menyebabkan dia tidak mampu melakukan rutin tersebut, apa yang berlaku? Iaitu malaikat akan terus mencatat amalan-amalannya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Allah juga berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, tulislah pahala buat hambaku ini sama seperti apa yang dia selalu buat waktu dia sihat dan waktu lapang dahulu." Namun, ada satu syarat yang besar. Malaikat dengan penuh rasa cinta dan gembira akan terus menggerakkan pena mereka, mencatatkan pahala percuma buat kita, walaupun pada saat itu kita mungkin sedang tidur atau berehat merawat kesakitan. Namun, ada satu syarat besar untuk mendapat keistimewaan ini. Syaratnya ialah kita mestilah mempunyai amalan rutin yang konsisten sewaktu kita sihat dan lapang. Kalau waktu sihat kita jarang solat sunat, jarang baca Quran atau jarang bersedekah, maka tidak ada keistimewaan ini kepada mereka. Malaikat hanya boleh copy paste amalan yang memang sudah menjadi tabiat kita. Oleh itu, marilah kita bina satu atau dua amalan soleh yang kecil tetapi berterusan bermula hari ini. Biar malaikat kenal rutin kita, biar malaikat cinta dengan amalan kita, supaya apabila tiba hari sukarnya kita di masa depan, kasih sayang Allah, catatan para malaikat akan terus mengalir menyelamatkan kita. Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan untuk istiqamah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran syaki.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Aduh, sakit. Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tu, aduh, tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, dok. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam tak cara
0: tahu.
1: Nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224. A'u

0: dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.
1: Ni

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya, yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang bermaksud, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud, Ya Allah, ampunilah aku. Atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Pukul 3:54 pagi. Selamat malam. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Salam FM yang setia menemani anda sehingga ke pukul 8 pagi nanti. Dan nampaknya tugasan unit sudah pun berada di penghujung untuk edisi pertemuan hari ini. Semoga segala perkongsian yang dikongsikan sepanjang unit bersiaran selama 4 jam bermula 12 tengah malam tadi hinggalah sekarang pukul 4 pagi bersama dengan rakan-rakan penerbit untuk rancangan-rancangan dan juga lagu-lagu yang pastinya mendidik jiwa. Semoga setiap yang kita dengar akan menyelinap masuk ke dalam lubuk hati kita dan menjadi asbab untuk kita mengubah menjadi yang terbaik kerana Allah Subhanahuwataala. Dan seperti biasa sebelum berakhir, sedikit renungan untuk kita kongsikan bersama. Hargailah dengan banyak mengingati Allah SWT, kumpulkan bekalan yang akan kita bawa ke sana. Walau di tangga mana pun kita sekarang, jangan tangguh kerana mati itu pasti dan tidak akan cepat atau lewat walaupun sesaat. Biasa perbaiki diri kita untuk mencari yang terbaik kerana Allah SWT. Baik. Ketika nanti anda akan bersama dengan Sofia Abdullah menemani anda bermula 4 pagi nanti hingga 8 pagi nanti. Itu saya Yuni Yunus mengundur diri. Jaga diri, jaga iman. Ampun maaf dipinta jika saya ada melakukan kesilapan. Semoga yang baik-baik saja untuk kita. Dan doakan saya semoga terus bersama dengan anda insya-Allah dan terus menemani anda walau di mana sahaja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hege nak keluar ke nak cepat nak masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
2: Excuse me, puan. Adjust lah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
1: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Selami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tetapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allahu Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit pagi waktu ini, Masya Allah, tabarakallah. Ya, pagi yang cukup indah dan mendamaikan untuk kita semua. Hari Sabtu, selamat berhujung minggu akhir ukti, ya. Pagi ini 10 Safar 1448 Hijriah. Bersamaan 25 Julai 2026 Masihi, ya. Anda bertemankan saya Sofia Abdullah pagi ini, insyaAllah. Menerusi segmen Pagi Salam ni sehingga 8 pagi dan sejam yang awal tadi dari pukul 4 hingga 5 pagi kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tanpa henti non-stop back to back. Kita dengar lagu menerusi Zone Relax nasyid 80-an dan juga nasyid 90-an, dan anda boleh mendengarkan siaran ini lagi setiap hari Sabtu dan juga esok hari Ahad akan ke udara lagu-lagu nasyid yang rare, yang jarang-jarang lah kalau Gen Z dengar. Macam kami-kami ni dah selalulah dengar lagu begini, kan. Jadi anak-anak kita lah, kalau tak ada nasyid ataupun lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menyuntik motivasi tahun 80-an 90-an ni, nanti lagu itu terpinggir. Jadi kita adakan segmen Zone Relax tadi ni untuk kita bawakan nostalgia kembali untuk anda yang mengingati lagu-lagu di era zaman anda, kan. Jadi untuk waktu ini, jam ini, kita akan dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan yang terkini lah sehingga pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Dan nantikan rancangan Tamadun Islam akan saya kudarakan sekejap lagi dengan tajuknya pagi ni yang dibawakan oleh penerbitnya DJ Maria, iaitu tentang penaklukan Islam menyebar dakwah. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Yuni Yunus yang bersama dengan Aki Ukti 12:30 malam tadi sampai pukul 4 pagi, baru balik ke rumah. Selamat sampai ke rumah, beristirahat dan teruskan kita, ya, semua bekerja, insyaAllah. Semoga Allah memberikan kita satu hidayah, petunjuk untuk kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, untuk kita sama-sama, ya, bawa diri kita ini Allah bagi satu petunjuk lah dan juga hidayah untuk kita orang kata lebih dekat dengan dia lah, insyaAllah. Dan untuk anda yang bekerja pagi ini, yang cari rezeki macam kami ni secara bergilir-gilir ataupun sistem shift lah, kan, tu contohnya bahagian operasi kilang, production, anggota beruniform, anggota keselamatan, nurse, doktor, misi orang kata, kan, askar, tentera, siapa lagi, anggota-anggota yang bertugas sebagai di sempadan-sempadan negara, juga mereka yang bekerja di syarikat-syarikat penerbangan yang terbang waktu pagi, pemandu lori, e-hailing, siapa lagi, ada banyaklah, ya, kepada anda yang pagi ni belum pagi ni yang orang kata belum lagi melelapkan mata, dengarlah siaran Salam FM, insyaAllah kami akan memberikan hidangan lagu-lagu yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Baiklah, untuk waktu ini yang pertamanya, pembukaan untuk segmen Pagi Salam pukul 5 pagi ni, kita bersama Intim Alangkah Indah. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
3: Pagi dan salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, Utara Afrika dan juga Spanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sesedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan General An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana general tentera ada konflik dengan maharaja, jadi general ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan, begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang, terutamanya kawasan selatan, pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanate, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kyrgyz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Itu dia persembahan daripada Zikran Taubat Pendosa. Dan kalau kita menghitung dosa kita, pasti tidak akan terkira kan, Naki Ukti. Termasuklah diri saya ya, tak terkecuali kita semua. Terlalu banyak khilaf yang telah kita lakukan, sama ada yang kita sedar selama ni ataupun kita tak sedar ataupun kita terlupalah kan. Itu dia. Jadi namun kasih sayang Allah tu jauh lebih luas daripada segala kesalahan hambanya. Dan setiap kali kita tersasar tu, Allah tidak terus tutup pintunya. Bahkan sentiasa buka ruang untuk kita kembali dengan hati yang menyesal, dengan hati yang penuh harapan insyaAllah. Dan selagi kita hari ini Alhamdulillah masih lagi bernafas ya, masih orang kata matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat tetap terbuka untuk kita. Jadi kita jangan pernahlah rasa give up ataupun kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pernah jauh, tapi hanya dengan satu langkah untuk kita menuju kepada Allah, dan Allah akan menyambut kita dengan rahmatnya, dengan keampunan yang tidak terhingga insyaAllah. Dan jadikan pagi ini Aki Ukti sebagai satu starting lah, untuk kita permulaan kembali kita dekatkan diri kepadanya. Kerana sebaik-baik hamba bukanlah yang tak pernah berdosa, tetapi yang sentiasa kembali memohon keampunan dan juga bertaubat ya. Dan itu dia, kita sama-sama doakan. Saya doakan untuk anda, anda juga doakan untuk saya. Kita sama-sama berdoa kerana kita semua pendosa. Untuk banduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, azan subuh berkumandang di Salam FM pada pukul 6 pagi. Dan nantikan sekejap lagi kalamullah, kita akan sambung bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 221. Dan sebelum itu, apa kata kalau kita dengarkan dulu himpunan lagu ketuhanan. Ini dia Naim Daniel dan juga Ustaz Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Teruskan bersama kami Salam FM Pagi at Salam.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa. Untuk membantahnya.
4: Ha? Wah, Ustaz. Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, ya. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
7: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
8: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224.

Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsikan tentang kecintaan malaikat kepada amalan soleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, jika seorang hamba sakit ataupun musafir, dituliskan untuknya pahala ibadah yang biasa ia lakukan ketika sihat dan juga tidak musafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita terfikir tentang bagaimana tugasan para malaikat mencatat amalan kita? Tugasan mereka bukan sekadar menulis, tetapi mereka sebenarnya sangat mencintai dan merindui amalan soleh yang konsisten dilakukan oleh manusia. Kerana itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa malaikat akan terus menulis amalan seseorang jika seseorang hamba itu sakit ataupun musafir. Ulama menjelaskan bahawa malaikat yang ditugaskan mencatat amalan kita akan berasa gembira dan tenang apabila melihat kita melakukan ibadah. Malah apabila seseorang hamba itu istiqamah, iaitu konsisten melakukan suatu amalan, contohnya solat berjemaah, baca Quran setiap pagi atau bersedekah setiap hari, malaikat akan menjadi sangat biasa dan akrab dengan rutin kebaikan tersebut. Bila tiba-tiba suatu hari di mana hamba ini jatuh sakit, terlantar di hospital atau sedang penat dalam perjalanan musafirnya menyebabkan dia tidak mampu melakukan rutin tersebut, apa yang berlaku? Iaitu malaikat akan terus mencatat amalan-amalannya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Allah juga berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, tulislah pahala buat hambaku ini sama seperti apa yang dia selalu buat waktu dia sihat dan waktu lapang dahulu." Namun, ada satu syarat yang besar. Malaikat dengan penuh rasa cinta dan gembira akan terus menggerakkan pena mereka, mencatatkan pahala percuma buat kita, walaupun pada saat itu kita mungkin sedang tidur atau berehat merawat kesakitan. Namun, ada satu syarat besar untuk mendapat keistimewaan ini. Syaratnya ialah kita mestilah mempunyai amalan rutin yang konsisten sewaktu kita sihat dan lapang. Kalau waktu sihat kita jarang solat sunat, jarang baca Quran atau jarang bersedekah, maka tidak ada keistimewaan ini kepada mereka. Malaikat hanya boleh copy paste amalan yang memang sudah menjadi tabiat kita. Oleh itu, marilah kita bina satu atau dua amalan soleh yang kecil tetapi berterusan bermula.

0: hari ini. Biar malaikat kenal rutin kita. Biar malaikat cinta dengan amalan kita. Supaya apabila tiba hari sukarnya kita di masa depan, kasih sayang Allah, catatan para malaikat akan terus mengalir menyelamatkan kita. Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan untuk istiqamah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Syaki.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.

0: المنومة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله Wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat. Dan telah pun tadi ya masuknya solat fardu subuh tepat pukul 6 pagi, menandakan masuknya waktu subuh di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Dan kepada anda, untuk jam ataupun waktu yang ketiga ini, terus bertemankan saya Sofi Abdullah saat ini. Selamat berhujung minggu hari Sabtu kita, 10 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 25 Julai 2026 Masih. Teruskan bersama kami menerusi pagi Assalam sehingga pukul 8 pagi.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

0: Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Thailand menegaskan semula keyakinannya terhadap peranan Malaysia sebagai pemudah cara dalam dialog damai wilayah sempadan selatan meskipun berlaku serangan maut baru-baru ini di Naratiwat, dengan Kuala Lumpur terus memainkan peranan penting dalam mengadakan libat urus bersama kumpulan bersenjata dan membantu mengurangkan keganasan di selatan negara itu yang bergolak. Dan menurut Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Negara Thailand, Chachai Bang Chuat, katanya kerjasama Malaysia amat penting khususnya dalam mengadakan libat urus dengan kumpulan yang mempunyai pandangan berbeza serta menyelaraskan usaha untuk mengekang keganasan. Dan berkenaan dengan berita Thailand, untuk keyakinan terhadap peranan Malaysia dalam dialog damai selatan ini merupakan berita yang terakhir untuk saya sampaikan pagi ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa ada lagi berita, ada lagi cerita, insyaAllah akan kita kongsikan nanti. Baiklah, sudah pun 6.31 minit pagi, Nida Ul Islam kudara lagi untuk pagi ini. Tajuknya tentang hidupkan hati dengan Al-Quran. Kita dengarkan
1: Nida Ul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan Lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya, agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Ya, sudah pun 6.56 minit pagi waktu ini dan antara program-program yang diadakan pagi ini sehingga esok ya, ialah dari program Dakwah Jakim di Tasik Banding yang dikenali dengan program Mudik ke Hulu yang berlangsung seawal semalam sebenarnya sehingga esok insyaAllah. Dan antara lain program ini bertempat di lokasi Kampung Orang Asli Semelur dan juga Kampung Orang Asli Pulau Tujuh di Tasik Banding, Gerik, Perak. Dan tujuannya untuk merapatkan hubungan silaturahim dan menyampaikan misi dakwah kepada komuniti orang asli di pedalaman. Itu antara aktiviti yang dijalankan oleh program di bahagian Dakwah Jakim ya. Dan kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi aktiviti berkenaan ya, apa jua aktiviti-aktiviti yang diberikan ataupun informasi yang terkini, tentunya anda boleh layari di media sosial Jakim ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk melihat perkembangan terkini ya untuk program Mudik ke Hulu yang berlangsung di Kampung Orang Asli di Tasik Banding, Gerik, Perak ya hari ini dan juga sehingga esok insyaAllah. Baiklah, nantikan sekejap lagi kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama tepat 7 pagi dan akan kembali lagi jam yang keempat menerusi Pagi at Salam. Salam FM, Pagi at Salam.

0: pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jam yang keempat pagi ni, alhamdulillah, selamat hari Sabtu untuk semua. Pagi ni hujung minggu kita, ya, berhujung minggu untuk sahabat-sahabat yang mana hari Sabtu dan Ahadnya adalah hari cuti ataupun cuti hujung minggu anda lah, yang mana kena kerja tu teruskan bekerja mencari rezeki, insyaAllah. Semoga Allah memberkati apa jua yang kita lakukan, sama ada kita bekerja dalam kita bercuti, ya, dengan ibadah-ibadah yang kita dah lakukan pagi ni, insyaAllah. Semoga Allah terimalah, ya. 10 Safar 1448 Hijriah buat yang baru saja bersama kami, 25 Julai 2026 Masihi. Dan oh ya, sebelum tu saya nak kongsi dengan Aki Ukti, yang mana kita kembali boleh dengarkan siaran Salam FM di saluran 875 Astro. Kalau anda ada saluran Astro, boleh dengarkan kami channelnya ataupun siarannya 875, ya. Atau juga kalau tak dapat tembusi ataupun tak ada saluran Astro, bolehlah dengarkan kami selain daripada frekuensi-frekuensi yang disediakan, ya. Boleh juga dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, ya, atau juga boleh dengarkan kami di saluran MyTV 706. Masya-Allah, tu dia. Dan untuk semua, sama-sama kita mulakan pagi ini dengan satu kata-kata motivasi. Kita mulakan dengan kesyukuran. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita sebenarnya untuk memperbaiki kita, diri kita, berbanding dengan semalam, insya-Allah. Dan kita fokus pada tindakan kita. Jangan tunggu peluang yang datang. Apa kata kita cipta peluang itu hari ini, insyaAllah. Dan konsistensi, itu dia, konsisten lah, adalah satu kunci bahawa langkah kecil kita hari ini, insyaAllah, yang kita lakukan ataupun yang hari-hari sebelumnya kita usahakan, insyaAllah, ya, dengan izin Allah akan membawa kepada perubahan yang besar. Jadi teruskan impian, kejayaan, dan yang penting sekali kekuatan kita, semangat kita untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangkaan-sangkaan yang baik, ya, insyaAllah. Baiklah, seketika waktu kalau anda inginkan info-info kesihatan, apa kata kalau sekarang ni kita dengarkan tajuknya, cabaran berhenti merokok menerusi Salam Sihat.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria daripada Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini kita akan bercakap mengenai bagaimana kita boleh mengawal keinginan. Jadi apabila seseorang berhenti merokok atau vape, antara cabaran utama yang sering dihadapi adalah keinginan. Keinginan untuk merokok semula lah. Jadi keinginan ni dia boleh datang secara tiba-tiba, kadang-kadang dia rasa macam sangat-sangat kuat perasaan ingin merokok semula. Namun, satu prinsip yang kita kena faham adalah keinginan ini biasanya tidak berpanjangan. Dia akan berlaku dalam tempoh macam dalam beberapa minit sajalah. Dalam 3 ke 5 minit gitu. Walaupun tempohnya singkat, tapi yelah, kalau kita tidak bersedia, kita akan kembali semula merokok ini. Jadi, antara cara yang sering dipraktikkan dan berkesan adalah dengan menangguhkan keinginan tersebut. Maksudnya, bila ada keinginan tu datang kepada kita, kita bagi masa kepada diri kita sendiri. Maksudnya, kita nantilah, kejap lagi lah. Kita boleh bagi alasan-alasan kepada diri sendiri untuk menangguhkan keinginan tersebut. Ya? Maksudnya, kita jangan terus bertindak mengikut dorongan yang terhasil itulah. Dan pada masa yang sama, alihkan perhatian kepada perkara-perkara yang lainlah. Selalu apa yang kita nasihatkan, apabila keinginan itu datang, kita boleh cuba berjalan seketika. Ataupun minum air kosong. Ya? Ataupun kita buat breathing exercise dengan menarik nafas dan secara perlahan dan teratur, deep breathing exercise. Mungkin tuan-tuan boleh cuba cari kaedah yang betul. Ada juga yang menggunakan aktiviti-aktiviti ringan yang lain untuk menghalang diri daripada mengikut keinginan yang tercetus tu, ya, seperti dia berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun dia sibukkan diri dengan melakukan kerja-kerja harian. Sebab perkara-perkara yang dilaksanakan ini akan mengurangkan keinginan yang terhasil itulah. Kita panggil ni delay and distract, ya, sebab dia akan bagi ruang kepada kita, masa untuk keinginan itu dia akan resolve, akan reda dengan sendirinya. Okey, jadi untuk memudahkan kita tidak selalu tercenderung untuk merokok kembali, penting untuk kita kenal pasti situasi-situasi yang menyebabkan keinginan itu tercetuslah, ya. Seperti yang saya pernah sebutkan di siri yang sebelum ini, perokok-perokok ni sangat suka merokok selepas makan, ketika stres, sebab dia kata dia boleh mengurangkan stres, dan apabila lepak dengan kawan-kawan yang merokok. Jadi setiap situasi yang mencetuskan keinginan ini, kita kena elakkan. Jika kita tidak boleh elakkan secara total, maka kita perlu cari cara yang berkesan untuk kita tangani sebelum kita terjerumus semula menjadi seorang perokok, ya. Setiap kali anda berjaya menahan keinginan tersebut, ya, walaupun dia sekadar seketika, sebenarnya itu adalah satu kejayaan. Jadi anda boleh reward diri sendiri, celebrate kejayaan-kejayaan kecil yang anda berjaya lakukan. Jadi lama kelamaan keinginan itu akan menjadi kurang, ya. Betul, proses ini memerlukan masa, tapi ia pasti boleh dicapai. Jadi teruskan usaha dengan sabar, konsisten, kerana setiap langkah ini akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang bebas daripada ketagihan. Jadi untuk membantu anda berhenti merokok dengan lebih mudah, layari jomquit.moh.gov.my. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa asli Temiak. Lughatis Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda Kamarudin dan hari ini kita dalam segmen Lughatis Salam. Hari ini kita akan belajar bahasa orang asli dari suku kaum Temiak. Baiklah, sukan adalah aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan kita. Jadi, untuk perkataan yang kita pelajari untuk hari ini adalah Jok, ewek, jehwah, bola. Jok, ewek, jehwah, bola. Jok, jom. Ek, kita. Ewek, pergi. Jehwah, main, bola. Jok, ek, ewek, jehwah, bola. Sekian untuk hari ini dan jangan lupa, bola sepak merupakan sukan yang popular di negara kita. Untuk adik-adik yang berminat dengan sukan bola sepak, berlatihlah bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjoki

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7:51 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami seawal pukul 4 pagi tadi sampailah saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya tertarik nak kongsikan dari Facebook rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, yang mana telah postingnya telah bersama-sama kita untuk kita bacakan. Pada 22 Julai telah pun dikeluarkan posting ini, dan saya nak ulang sekali lagi lah apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri kita, iaitu berkenaan dengan pendirian untuk menolak Israel, iaitu Malaysia, sekat kemasukan rakyat Israel termasuk dalam isu perdagangan dan juga sebagainya. Dan selain itu juga antara kandungan yang dimuatkan ialah berkenaan dengan Malaysia menolak sebarang ugutan dan juga tegaskan negara ini merdeka dan berdaulat. Tentangan Malaysia terhadap Israel iaitu kezaliman, penjajahan dan juga pembunuhan yang berlaku setiap hari, dan Malaysia terus pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan untuk menghalang kehadiran warga negara Israel di Malaysia, dan kritikan Kongres Amerika Syarikat sebagai tidak berasas, ya. Dan sekali lagi, bahawa Malaysia menegaskan bahawa dengan pendiriannya menolak Israel dan akan terus mempertahankan dasar yang telah menjadi satu pegangan negara sejak sekian lama. Dan untuk pengetahuan Aki Ukti juga, pendirian ini tidak menjejaskan hubungan baik Malaysia dengan negara lain, sebaliknya mencerminkan ketegasan negara kita untuk menentang kezaliman, mempertahankan hak rakyat Palestin serta menolak sebarang tekanan yang bercanggah dengan dasar negara.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
0: Baiklah, Aki Ukti, sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk hari ini, pagi ini, ya, hari Sabtu. Jadi insyaAllah ada rezeki lagi, saya akan kembali lagi, izin Allah, esok, ya, diberikan kesihatan, ya, ruang dan peluang menerusi segmen Pagi Assalam pukul 4 pagi esok insyaAllah, ya. Jadi terima kasihlah kepada semua yang mendengarkan siaran kami seawal pagi tadi ataupun tengah malam tadi, ya, menerusi frekuensi-frekuensi ataupun saluran-saluran kami, terutamanya di saluran aplikasi RTM Click maupun di Astro 875 dan juga MyTV 706, ya. InsyaAllah pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Ashik FM. Saya Sofia Abdullah akan kembali lagi esok, ya, dan insyaAllah kita bertemu lagi nanti. Salam FM kembali lagi bersiaran pada pukul 12.30 malam nanti, ya. Selamat berhujung minggu semua. Selamat beristirahat. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.